Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
3: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
2: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
1: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
2: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lebih bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
4: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
4: Yakin stabil.
3: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
8: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
9: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
8: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
9: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
10: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
9: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
11: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
12: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahun ini, ya sekarang kan masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap, dia sama haji, jadi hanya bulan Zulhijjah yang tidak nginap, terus langsung menuju bandara, langsung ke tenda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
11: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di asrama haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
13: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di asrama haji Palembang, sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di asrama haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di asrama haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
12: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih yang sudah diperbolehkan dari yang lain kan Saudi, ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa. Nah, sebenarnya semacam yang tadi karena memang nggak boleh dibawa.
13: Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
14: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
15: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
14: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
16: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
14: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
17: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
14: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
18: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
14: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
19: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
20: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
21: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memastikan proses keberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Palembang 1447 Hijriah ini berlangsung aman dan lancar hingga kloter terakhir diberangkatkan ke Arab Saudi. General Manager Bandara SMB 2 Ahmad Syauqi mengatakan seluruh tahapan keberangkatan berjalan tertib sejak proses di Palembang hingga kedatangan jemaah di Arab Saudi. Keberhasilan operasional haji tahun ini, kata Syauqi, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang terlibat selama masa embarkasi. Selama periode embarkasi, Bandara SMB 2 menyiapkan sejumlah fasilitas khusus untuk mendukung kenyamanan jemaah. Mulai dari ruang tunggu, area pemeriksaan, hingga layanan kesehatan disiapkan untuk memperlancar proses keberangkatan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus. Menurut Syauqi, koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama kelancaran layanan haji tahun ini. Proses keberangkatan haji embarkasi Palembang dimulai sejak 22 April 2026 dan berakhir pada 15 Mei 2026. Total terdapat 16 kelompok terbang yang membawa jemaah asal Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menuju Tanah Suci. Sebagai salah satu embarkasi haji utama di Indonesia, pendengar, Bandara SMB 2 juga mulai mempersiapkan fase pemulangan jamaah yang dijadwalkan berlangsung mulai Juni 2026 mendatang. Dan tentunya fase untuk pemulangan jamaah haji ini memerlukan evaluasi. Dan untuk hal tersebut akan kita bahas di Dialog Palembang Menyapa yang mengangkat tema mengenai evaluasi pemberangkatan haji 2026 serta kesiapan pemulangan jemaah embarkasi Palembang bersama dua narasumber kita, Haji Muhammad Muhibullah SAG MSI selaku Kabid Bina dan Pengendalian Kanwil Kemenhaj Provinsi Sumatera Selatan, dan Azhari, Asisten Manager Operasional Asrama Haji Sumatera Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Alvina Damayanti dalam program Palembang Menyapa, edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Pendengar, musim penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 saat ini terus berjalan dengan hikmat. Setelah seluruh proses keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang selesai dilaksanakan, tentu menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk melihat bagaimana evaluasi pelaksanaannya. Dan tidak hanya itu pendengar, kita juga perlu membahas sejauh mana kesiapan segenap instansi dalam menyambut kepulangan para jemaah kembali ke tanah air. Oleh karena itu, pagi hari ini program Palembang Menyapa mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu evaluasi pemberangkatan haji 2026 dan kesiapan pemulangan jemaah embarkasi Palembang. Tentu saja di studio Pro 1 dari Palembang saat ini telah hadir narasumber kita yang akan berbagi informasi dan berdiskusi bersama kita semua. Ada Bapak Azhari selaku Asisten Manager Operasional Asrama Haji Sumatera Selatan. Selamat pagi Bapak.
2: Pagi Mbak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami pada hari ini. Dan selanjutnya ada Bapak Haji Muhammad Muhibullah, SAG MSI selaku Kepala Bidang Bina Pengendalian Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan yang tergabung secara virtual melalui Zoom Meeting. Selamat pagi Pak Muhibullah.

Mohon izin Bapak, mungkin mic-nya dihidupkan terlebih dahulu, Pak Muhibullah. Dan juga pendengar, kami undang Anda untuk bergabung juga bersama kami melalui line telepon di 0711-369-977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang dan juga live chat RRI Digital. Sebagai pembuka untuk perbincangan kita pada hari ini, mungkin kita ke Pak Muhibullah terlebih dahulu. Bapak, bagaimana Pak untuk evaluasi umum pelaksanaan pemberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Palembang tahun 2026 ini, Pak?

Pak Muhibullah? Bagaimana Pak evaluasi umum pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji embarkasi Palembang tahun 2026 ini, Pak?

0: Kita memberangkatkan 16 kloter dan saat ini semua jamaah kita sudah berada di Tanah Suci Mekah semuanya.
1: Dari total 16 kloter yang diberangkatkan ini Pak, apakah seluruh proses berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Pak?
0: Alhamdulillah, semuanya 90% berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hanya di kloter pertama itu pesawat ada kendala di cuaca, ada kabut pada saat mau berangkat menuju ke Tanah Suci.
1: Baik, kita ke Pak Azhari terlebih dahulu nih Pak. Kalau dari sisi operasional Asrama Haji Sumatera Selatan sendiri, bagaimana kesiapan dan juga pelaksanaan pelayanan terhadap para calon jemaah ini sebelum keberangkatannya Pak?
2: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Asrama Haji saat ini kita sedang menunggu debarkasi Mbak ya, kepulangan dari jemaah. Dan untuk persiapannya saya rasa sudah matang. Kami sudah menyiapkan kamar-kamar jika ada jamaah yang ingin istirahat terlebih dahulu di asrama haji itu.
1: Oke, apa saja nih Pak fasilitas dan juga layanan yang disiapkan untuk menunjang kenyamanan jamaah ini?
2: Kita mempunyai ada 4 gedung untuk melayani jamaah Mbak ya, itu di gedung Madinah, Musdalifah, Mekah dan Jeddah. Itu total dari 4 gedung itu di 158 kamar. Untuk kedatangan jemaah kita sambut di aula. Dan proses penyambutan itu kan dari Kementerian Haji semuanya prosesnya. Kami sebagai asrama haji menyediakan tempat dan akomodasi penginapan di asrama haji.
1: Ini selama proses pemberangkatan 16 kloter kemarin Pak, apa sih tantangan yang paling sering ditemui di asrama haji ini?
2: Tantangan kami sebagai penyedia akomodasi itu di pelayanan ke lansia dan disabilitas mungkin Mbak ya, karena butuh penanganan ekstra dan perhatian ekstra untuk jamaah-jamaah kita yang lansia. Mungkin dari sebelum dari keberangkatan itu kami sudah membekali karyawan-karyawan kami untuk melayani dengan sepenuh hati para jamaah lansia dan disabilitas itu
1: jamaah. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai kendala dan juga tantangan nih Pak Muhibullah, kendala apa saja yang sempat dihadapi dalam proses pemberangkatan jemaah haji tahun ini Bapak, baik di asrama haji maupun di bandara SMB 2 Pak?
0: Alhamdulillah secara umum tidak ada kendala yang berarti ya Mbak. Hanya ada satu kloter itu pada waktu ingin pemberangkatan jadwal masuk sudah datang, sehingga jemaah yang datang ingin masuk asrama haji sempat tertunda dan diminta untuk menunda masuk asrama lebih kurang 1 atau 2 jam setelah jamaah sebelumnya diberangkatkan ke bandara. Itu saja, lebih dari itu insya Allah alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar.
1: Lalu gimana Pak koordinasi antara Kementerian Agama, pihak bandara, maskapai dan juga petugas haji dalam memastikan kelancaran keberangkatan Pak?
0: Jadwal ini kan sudah terjadwal untuk penerimaan, pemberangkatan semuanya sudah terjadwal. Dan alhamdulillah sebelum kita melaksanakan kegiatan embarkasi dimulai sudah terhubung, sudah rapat, sudah ada simulasi dengan semua pihak termasuk rapat-rapat persiapan sebelum pelaksanaan embarkasi. Sehingga inilah kita bisa meminimalisir kendala-kendala yang bakal muncul.
1: Ada perbedaan nggak Pak pelayanan ataupun sistem keberangkatan dibanding musim haji tahun sebelumnya?
0: Untuk perbedaan tidak ada. Jadwalnya tetap 24 jam sebelum keberangkatan masuk asrama. Yang berbeda hanya pembagian kartu nusuk. Kalau dahulu kan dibagikannya di tanah suci dan tahun ini dibagikan di asrama embarkasi atau di tanah air. Gitu perbedaannya.
1: Baik, ini kalau kita sebelumnya Pak Azhari juga menjelaskan mengenai tantangan di jamaah lansia dan juga disabilitas. Ini bagaimana prosedur pelayanan bagi jamaah lansia ataupun jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu Pak Muhibullah?
0: Kita kan ada panitia khusus pelayanan lansia Mbak, untuk pelayanan ya. Jadi jamaah yang sudah terkategori lansia dan jamaah risiko tinggi itu melalui fast track, melalui kursi roda, kemudian pihak BKK kesehatan itu pendampingan selama 24 jam ada di poliklinik. Dan tinggal lagi mereka ya penempatannya di asrama haji disesuaikan dengan tempat yang memudahkan untuk apa namanya jamaah lansia dan jamaah risiko tinggi itu berinteraksi, tidak di lantai atas begitu itu kan. Itu pihak asrama yang mengaturnya.
1: Oke, okay. Ini kita ke Pak Azhari kembali nih Pak. Yeah. Bagaimana upaya pihak asrama dalam memastikan jamaah ini memahami alur keberangkatan agar mereka ini tidak kebingungan Pak?
2: Kalau alur keberangkatan itu mungkin di ranahnya Kementerian Haji Mbak ya. Kami sebagai pihak asrama haji menyediakan akomodasi dan konsumsi untuk para jemaah. Mungkin kalau untuk alurnya mungkin sudah dijelaskan oleh Kementerian Haji kepada jemaahnya itu sendiri Mbak.
1: Oke, okay. Ada nggak Pak peningkatan fasilitas ataupun pelayanan dibandingin musim haji tahun sebelumnya?
2: Oh ya, untuk tahun ini alhamdulillah Pak Gubernur Sumatera Selatan perhatiannya sangat intens ke para jemaah. Maka dari itu untuk tahun ini kita ada renovasi dua gedung penginapan, itu gedung Musdalifah dan gedung Madinah Mbak. Itu semua direnovasi dengan secara total. Terutama di Madinah itu dari tempat tidurnya, interior kamarnya, kamar mandi semuanya direnovasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
1: Oke, ini gimana Pak pelayanan khusus yang diberikan kepada jemaah lansia ataupun jemaah yang kondisi dalam kondisi kesehatan tertentu?
2: Kalau lansia itu kita tempatkan di gedung Madinah Mbak, karena di Madinah itu kamarnya itu ada 20 kamar di lantai dasar. Jadi maka dari itu untuk lansia tidak perlu naik ke lantai 2 atau lantai 3. Ada dua gedung kita yang ada di lantai dasar itu di Musdalifah dan Madinah. Tapi untuk lansia kita fokuskan di Madinah karena Madinah dekat dengan gedung Mekah, dan gedung Mekah itu sebagai pusat kami untuk mengontrol para jamaah yang menginap di asrama haji.
1: Iya, ini mengingat mengenai jamaah lansia dan juga berkebutuhan khusus ataupun memiliki kesehatan tertentu. Banyak jamaah ini yang pertama kali naik pesawat ataupun berpergian jauh nih Pak. Ada nggak pendampingan yang diberikan agar mereka ini merasa lebih tenang ke depannya?
2: Kebetulan di asrama haji itu ada mokap pesawat. Jadi sebelum berangkat biasanya dari Kementerian Haji itu menyediakan fasilitas untuk pemantapan sebelum mereka keberangkatan, dan itu salah satunya ya manasik. Dan itu salah satunya mungkin mencoba pesawat walaupun itu mockup tapi bentuknya sudah seperti pesawat sesungguhnya Mbak. Jadi di situ diajarin tata caranya, toiletnya di mana, bagaimana mengambil wudu di pesawat, semuanya diajarin di situ Mbak.
1: Baik, kita ke Pak Muhibullah kembali nih Pak. Sejauh mana Pak kesiapan embarkasi Palembang menghadapi fase pemulangan jemaah haji yang akan dimulai Juni mendatang Pak?
0: Untuk sarana prasarana tentunya dipersiapkan, dan akomodasi itu pihak apa namanya asrama haji Mbak. Kita menyiapkan kepanitiaan untuk proses penerimaan di debarkasi yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 2 Juni nanti sampai tanggal 24. Kita akan sudah mempersiapkan pembentukan panitia kembali, kemudian akan mengadakan simulasi tentu rapat persiapan terakhir, dan kita tetap akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi, pihak penerbangan Saudi Airlines, kemudian pihak Angkasa Pura tentunya, dan semua stakeholder termasuk TNI, Angkatan Udara, pihak keamanan, kepolisian, karena biasanya untuk kepulangan para penjemput jamaah ini luar biasa Mbak. Mungkin karena sudah rindu mau mau mengambil berkah dari jamaah yang baru pulang menunaikan ibadah haji. Satu yang berangkat 20 atau 2 bus yang menjemput jamaah itu untuk pulang. Jadi ini perlu diantisipasi oleh panitia debarkasi nantinya.
1: Lalu apa saja yang perlu diperhatikan oleh keluarga jamaah ini Pak terkait mekanisme penjemputan saat kepulangan nanti?
0: Kami menghimbau untuk jamaah yang berasal dari kabupaten kota, tentunya jamaah keluarga jamaah itu menunggu di ibu kota kabupaten kota tempat jamaah itu berasal atau berdomisili. Kemudian untuk jamaah dari KBIHU, menghimbau kepada KBIHU agar mereka jamaah tidak menjemput ke asrama debarkasi atau ke asrama haji, tapi menjemput jamaah di titik kumpul masing-masing KBIHU yang sudah ditetapkan oleh KBIHU sebagaimana pemberangkatan kemarin, tidak di asrama haji. Jadi itu dapat meminimalisir kerawanan dan juga memang ketertiban selama proses debarkasi di asrama haji, karena memang jamaah tidak lagi diinapkan kecuali sendiri, hanya apa namanya pembinaan, pengarahan kesehatan, selamat datang, pembagian tas koper besar, pengambilan tas koper besar dan pengambilan zam-zam. Itu semua bisa diambil oleh keluarga jamaah, bukan oleh jamaah sendiri, karena punya ada jeda waktu antara jamaah dengan tas koper besar atau zam-zam yang akan dibagikan. Ada jeda waktunya lebih kurang 2 jam. Butuh proses kan pembongkaran di bandara. Dan itu bisa diambil oleh keluarga dengan membawa paspor dan KTP masing apa dari jamaah itu sendiri, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Oke, apakah ada evaluasi khusus Pak Muhibullah terkait pelayanan kepada jemaah lansia dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi tahun ini, Pak?
0: Nanti setelah debarkasi, setelah kepulangan, kita laksanakan evaluasi untuk jemaah lansia dan kebutuhan khusus, karena kita sudah mewanti-wanti dari awal melalui istitoah yang ketat, Mbak. Jadi jamaah belum bisa melaksanakan pelunasan haji sebelum istitoah kesehatannya benar-benar sehat, sehingga bisa memudahkan jamaah itu sendiri dan tidak menjadi beban bagi jamaah lainnya kalau kita memberangkatkan jamaah yang tidak istitoah kesehatannya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini risiko kematian jamaah di Tanah Suci sangat tertekan, bisa ditekan, baik secara nasional maupun kita Provinsi Sumatera Selatan.
1: Baik, ini selama keberangkatan kemarin adakah Pak jemaah yang wafat sebelum menuju Arab Saudi atau setelah tiba sampai saat ini, Pak?
0: Satu orang jemaah kita meninggal di Tanah Suci, berasal dari Kloter 15 atas nama Bapak Hasan Hasan. Kemudian satu lagi meninggal di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang sebelum berangkat menuju ke Tanah Suci, Mbak. Baik. Jadi dua itu yang meninggal dunia.
1: Ya, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ini ada pendengar yang bergabung dari Pak Antoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga narasumber tetap sehat dan tetap semangat. Apakah Haji Plus masuk asrama terlebih dahulu baru berangkat atau bersamaan dengan haji reguler sebelumnya? Terima kasih. Mungkin ini ke Pak Azhari untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Antoni. Pak Azhari, silakan.
2: Oh, Haji Plus, Pak. Ya. Mungkin iya, itu ke ranahnya ke Kementerian Haji.
1: Langsung ke Pak Muhibullah ya.
2: Penentuan ke asrama atau tidaknya itu.
1: Baik, silakan Pak Muhibullah. Dari Pak Antoni, Pak, apakah Haji Plus masuk asrama dulu baru berangkat atau bersamaan dengan haji reguler, Bapak?
0: Saya luruskan dahulu, Mbak, ya. Haji Plus itu untuk bahasa sekarangnya itu adalah haji khusus, berbeda dengan jamaah reguler. Jamaah reguler itulah yang jamaah kita yang masuk di asrama. Asrama haji yang masa tunggunya itu sampai 26 tahun. Sementara haji plus atau haji khusus tidak dilayani di asrama embarkasi, tapi mereka berangkat melalui travel atau biro perjalanan haji khusus, tidak dilayani di asrama haji embarkasi. Jadi di mana mereka travelnya, dari sana langsung ke Saudi Arabia, Tanah Suci, bukan tidak melalui asrama embarkasi.
1: Baik, ada penambahan dari Pak Zahri?
2: Cukup.
1: Baik, ini mungkin kita ke Pak Zahri kembali nih, Pak. Bagaimana, Pak, teknis penyambutan dan pelayanan saat jemaah ini tiba kembali di asrama haji Sumatera Selatan nantinya?
2: Jemaah nanti kan pada saat pemulangan prosesnya langsung ke aula, Mbak, ya. Nanti proses di sana ada dari Kementerian Haji dan tim kesehatan yang sudah menyiapkan penyambutan untuk jemaah-jemaah haji yang pulang ke tanah air. Untuk asrama haji lebih fokus ke kesiapan gedung dan kamar jika ada jamaah yang ingin istirahat terlebih dahulu sebelum pulang ke daerah masing-masing, terutama yang di luar daerah Palembang, Mbak.
1: Oke, ini Pak Azhari, ada kejadian menarik apa saja nih, Pak, yang ditemukan di asrama haji, seperti mungkin ada barang tertinggal atau lain sebagainya?
2: Oh, kalau barang yang tertinggal sebelum jamaah yang berangkat kemarin itu memang banyak, terutama ada barang-barang yang dilarang oleh maskapai untuk dibawa ke Arab Saudi itu, Mbak, ya. Contoh-contohnya mungkin kayak gunting kuku atau karter atau silet yang nggak boleh dibawa ke koper kabin, itu ditinggal jamaah di kamar. Ada juga baju-baju kotor yang jamaah pakai selama menginap di asrama haji itu ditinggal. Ada juga jamaah yang menitipkan baju-baju itu untuk diambilkan oleh keluarganya masing-masing. Kami memfasilitasi untuk pengambilan baju atau barang-barang yang jamaah tidak bawa ke Tanah Suci bisa diambil ke resepsionis kami di Gedung Mekah. Untuk barang-barang yang tertinggal itu kita simpan dan kita data sesuai kamar yang di mana barang itu kami temukan, dan jika ada jemaah yang nantinya merasa ketinggalan barang atau lupa membawanya bisa hubungin kami di resepsionis di Gedung Mekah, Mbak.
1: Ya, kita terima telepon terlebih dahulu dari pendengar di 369977. Pro 1, selamat pagi.

0: panitia haji dan tim kesehatan yang mungkin mendampingi Mbak ya. Kalau untuk di asrama haji, kami menyiapkan ruangan, ada yang disediakan untuk poliklinik tim kesehatan, dan itu nanti bisa prosedurnya dari Kementerian Haji yang melaksanakannya.
1: Seperti apa Pak koordinasi antara pihak asrama haji dengan Kementerian Agama, petugas kesehatan, dan pihak bandara selama operasional haji berlangsung?
0: Kami alhamdulillah komunikasi kami dengan Kementerian Haji terutama Mbak ya, sangat lancar. Untuk persiapan seringkali kami diundang oleh Kementerian Haji untuk memantau kesiapan dari asrama haji itu sendiri.
1: Oke, ke Pak Muhibullah kembali nih Pak. Pak Muhibullah, bagaimana Pak langkah antisipasi apabila nanti terjadi keterlambatan penerbangan atau kendala teknis saat fase pemulangan Pak?
2: Kalau memang kendala itu ataupun keterlambatan atau delay ya dari maskapai itu bisa kami diterima dalam waktu yang agak jauh dari jadwal sebelumnya, kita bisa informasikan kepada petugas haji daerah dan juga seluruh panitia untuk mengantisipasi hal itu. Artinya jangan sampai jamaah ataupun petugas dari daerah, kemudian pihak penjemput jamaah itu terlalu lama di debarkasi, dan kita akan memberikan pengumuman kalau memang jadwalnya memang lama, kalau ada keterlambatan seperti itu. Tapi kalau temporel sifatnya karena cuaca misalnya sehingga pesawat belum bisa mendarat karena hujan dan sebagainya, tentu kita menunggu sampai prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan keselamatan penerbangan, Pak.
1: Baik.
2: Itu kalau terkait dengan keterlambatan penerbangan. Tapi kalau terkait dengan yang lain, insya Allah kita berusaha untuk mempersiapkan kedatangan, penyambutan kedatangan jamaah itu secara baik. Karena memang jamaah masuk ke asrama tidak berlama-lama, mendapatkan penjelasan dari pihak kesehatan, dan juga jamaah kan harus mengisi aplikasi Indonesia Satu supaya sebagai tanda mereka baru bepergian dari luar negeri. Tentu pihak kesehatan bisa memantau seluruh jamaah yang kembali dari tanah suci mengenai kesehatannya, dan kalaupun butuh penanganan khusus, pihak kesehatan sudah bisa menilai jamaah mana yang akan perlu penanganan khusus pada waktu masuki ke asrama debarkasi.
1: Ya, kita kembali ke penanganan jamaah yang wafat tadi, Pak Muhibullah. Ini seperti apa, Pak, penanganannya? Lalu bagaimana juga koordinasi dengan pihak keluarga, Pak?
2: Jamaah yang meninggal di Saudi itu ditangani oleh para petugas kita yang ada di sana, dan sudah dikuburkan, kalau Pak Hasan kemarin di Suraya nama tempat pemakamannya, dan nantinya akan diproses untuk mendapatkan asuransi bagi jamaah, karena seluruh jamaah dilindungi asuransi, termasuk yang ada di yang meninggal, yang wafat di rumah sakit yang di tanah air, itu tentunya akan mendapatkan asuransi. Dan kedua jamaah ini, karena ini belum sampai puncak haji, keduanya akan dibadal hajikan sehingga pelaksanaan ibadah haji bagi mereka berdua dapat terlaksana melalui badal.
1: Baik Pak Muhibullah dan juga Pak Azhari, kita break sebentar. Setelah ini kita akan kembali lagi masih di program Palembang Menyapa. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres,

0: lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Palembang menyapa.
2: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro Satu dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama kami pendengar di Palembang menyapa yang membahas mengenai evaluasi pemberangkatan Haji 2026 dan kesiapan pemulangan jamaah Embarkasi Palembang. Bersama dua narasumber kita, ada Pak Muhibullah dari Kabid Bina dan Pengendalian Kanwil Kemenhaj Provinsi Sumatera Selatan, dan Pak Azhari selaku Asisten Manager Operasional Asrama Haji Sumatera Selatan. Dan pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung juga bersama kami di line telepon 0711-369-977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita kembali berdiskusi bersama Pak Muhibullah dan juga Pak Azhari. Tapi kita ke Pak Azhari kembali nih, Pak. Bapak, apakah petugas di asrama haji juga mendapat pelatihan khusus untuk menghadapi berbagai kondisi jemaah di lapangan, Pak?
3: Kalau dari kami, dari asrama haji, sebelum kedatangan jemaah memang kami berikan pembekalan tentang haji itu apa, dan kondisi-kondisi jemaah haji itu semua sudah kita persiapkan sebelum kedatangan jemaah, Mbak.
2: Baik, ini tadi Pak Azhari sempat memberitahu ataupun menjelaskan mengenai barang-barang yang dibawa oleh para jamaah ini, Pak. Terkait barang bawaan selain gunting dan lain sebagainya, ada tidak, Pak, barang lain atau barang-barang yang aneh yang dibawa oleh jamaah lagi, Pak?
3: Mungkin makanan dari daerah masing-masing, Mbak, ya. Mungkin dari Kementerian Haji kan melarang untuk makan makanan yang di luar dari yang disediakan oleh asrama haji selama mereka menginap di asrama haji sebelum keberangkatan. Nah, ada mungkin jamaah yang membawa makanan yang kami rasa itu agak riskan untuk dikonsumsi dan itu ditinggalkan oleh jamaah.
2: Cara menghadapi jamaah yang membawa barang-barang seperti itu bagaimana, Pak?
3: Kami ingatkan, Mbak, kami ingatkan sebelum mereka berangkat dan kami terlihat di area asrama haji, kami ingatkan untuk dan kami edukasi bahwa makanan atau barang-barang yang tidak boleh dibawa selama penerbangan itu harap ditinggalkan saja. Dan di aula pun sebelum mereka berangkat, nanti mereka juga diperiksa akhir oleh imigrasi untuk barang-barang yang tidak boleh dibawa, nanti semuanya ditinggalkan semua di aula itu.
2: Iya. Terkait tantangan ini, Pak Azhari, apakah tantangan terbesar saat fase pemulangan nantinya yang akan diprediksi dibandingkan saat pemberangkatan, Pak?
3: Pemulangan mungkin agak lebih ramai seperti kata Pak Muhibullah itu, jemaah yang pulangnya satu, yang jemputnya dua bus gitu. Yeah. Mungkin itu tantangan kami untuk dari asrama haji menjaga supaya tetap aman dan kondusif, karena kepulangan jemaah yang ditunggu oleh keluarga itu memang membuat kami agak kewalahan. Dan alhamdulillah kami asrama haji kan dari panitia juga Kementerian Haji menyiapkan keamanan dari TNI Polri yang standby di asrama haji selama 24 jam, Mbak. Jadi mungkin itu aja tantangan yang terberat nih.
2: Adakah saran ataupun tips dari Pak Azhari hal-hal yang sebaiknya dipersiapkan keluarga saat menjemput jemaah pulang dari Tanah Suci ini, Pak?
3: Kami himbau mungkin untuk yang jemaah khususnya yang dari daerah, mungkin menunggu saja di daerah masing-masing. Nanti mungkin kan ada prosesi penyambutan juga di daerah masing-masing. Untuk yang Palembang juga kami himbau supaya penyambutan jemaah jangan terlalu ramai, Mbak, ya. Jadi sehingga mengganggu lalu lintas yang ada di depan asrama haji itu aja.
2: Satu orang yang dijemput, dua bus yang datang. Betul, gitu. Kita ke Pak Muhibullah kembali nih Pak, sebagai salah satu embarkasi haji utama di Indonesia, bagaimana peran strategis embarkasi Palembang dalam melayani jemaah asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Pak?
4: Karena embarkasi ini adalah tempat untuk memberangkatkan jamaah. Kebetulan kita embarkasi Palembang memberangkatkan jamaah dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya sangat strategis perannya, karena tanpa ada pelayanan, tanpa adanya persiapan bagi seluruh jamaah di asrama embarkasi, tentu akan menghambat proses keberangkatan ke seluruh jamaah dari embarkasi Palembang ini, ataupun salah satu bagian dari embarkasi di Indonesia akan terganggu atau terhambat proses keberangkatannya ke Tanah Suci. Karena ini adalah program nasional, bahkan dunia, yang pada waktu bersamaan semua orang titik kumpulnya terpusat di Tanah Suci. Tentu panitia harus memberikan pelayanan yang terbaik, persiapan yang matang, sehingga proses pemberangkatan atau embarkasi dan pemulangan nantinya dapat berjalan dengan lancar, dan kita harapkan jamaah yang berangkat bisa pulang utuh ke tanah air, walaupun sudah ada jamaah kita yang meninggal, satu orang yang sudah di Tanah Suci, Mbak.
2: Lalu bagaimana Pak pola komunikasi dengan pihak syarikat ataupun otoritas haji di Arab Saudi untuk memastikan kondisi jamaah asal embarkasi Palembang ini tetap terpantau Pak?
4: Setiap jamaah-jamaah kita itu kan terdiri dari 16 kloter, dan setiap kloter itu didampingi oleh petugas pendamping jamaah. Petugas kloter namanya 4 orang. Satu orang ketua kloter, satu orang pembimbing ibadah yang akan melayani jamaah dan memantau jamaah di bidang ibadah. Kemudian 2 orang tenaga kesehatan, terdiri dari satu orang dokter dan satu orang paramedis. Mereka inilah yang akan mendampingi jamaah kita selama di Tanah Suci sampai pulang kembali ke tanah air. Di Saudi Arabia sudah ada PPIH Saudi, Mbak. Jadi di sana ada sektor setempat koordinasi petugas kloter. Petugas sektor itulah yang akan membantu melayani jamaah. Banyak panitia di sana, dari akomodasi, transportasi, kesehatan, semuanya sudah ada di Saudi, sehingga pihak-pihak petugas atau petugas kloter yang mendampingi jamaah berkoordinasi semua ke pihak sektor dan petugas atau panitia yang ada di Saudi Arabia. Tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjaga keamanan, kesehatan, menjaga keselamatan para jamaah haji selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
2: Baik, ini seberapa penting Pak sebenarnya peran petugas kloter dalam membantu kelancaran jamaah sejak dari embarkasi hingga tiba di Tanah Suci?
4: Sangat penting, Mbak. Karena tentunya TPIH atau ketua kloter, dia yang akan mengemandoi dan mengatur proses kedatangan keberangkatan jamaah dan kepulangan jamaah nanti, baik di selama di embarkasi, selama di pesawat, dan juga selama di Tanah Suci, yang mengatur administrasi umum. Kemudian pembimbing ibadah, perannya tentunya sangat menentukan kesuksesan ibadah masing-masing jamaah, mulai dari embarkasi, kemudian di pesawat menentukan tempat mikotnya, kalau ingin mikot di atas pesawat di Alam-Lam, atau mikotnya di King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian kalau dia dari Madinah menentukan mikotnya di Bir Ali untuk memastikan jamaah sudah memasang niat ihram atau belum untuk niat umroh, gitu kan. Kemudian apalagi di puncak ibadah haji Al-Muzna tanggal 8 sampai dengan 13 Zulhijjah nantinya, bimbingan pembimbing ibadah sangat dominan perannya dalam untuk memastikan kesuksesan, kelancaran jamaah menunaikan ibadah haji dan umrohnya sesuai dengan rukun dan wajib haji, sehingga hajinya bisa menjadi makbul dan pada akhirnya akan menjadi haji yang mabrur. Kemudian tenaga kesehatan selama dalam perjalanan, apalagi selama di pesawat, tentunya banyak jamaah yang lansia, yang banyak jamaah yang sudah agak uzur, termasuk jamaah yang biasa pun tentu membutuhkan pendamping.

0: hotel di Mekah, kalau memang membutuhkan penanganan lebih, dirujukan ke sektor nantinya, Pak.
1: Ya, kita terima telepon terlebih dahulu Pak Azhari dan juga Pak Muhibullah di 369977. Pro 1, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Pina.
1: Iya, Pak Zakaria ya?
2: Iya, betul.
1: Silakan Pak Zakaria.
2: Dari Departemen Agama atau Kementerian Haji dan Umroh ya?
1: Dari Asrama Haji dan Kementerian Haji, Pak Zakaria.
2: Oh, mau tanya Bang Kementerian Haji dan Umroh ya. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak, mau tanya gini Pak ya, masalah soal PPIH ya, petugasnya Pak ya, yang mendampingi jemaah. Terutama yang saya mau tanya ini, masyarakat umum ini, masalah soal disabilitas Pak. Misalnya dia tunanetra atau dia atletu dalam hal ini, ya kurang ini anggota tubuhnya. Itu ya, dalam hal ini saya mengatakan tidak ada comorbid ya, tidak ada membawa penyakit, bukannya yang lansia yang ujur, bukan gitu. Itu di dalam PPIH pemberangkatan itu ada petugas dari khusus atau memang petugasnya nanti di sana, di ibadah di Mekah gitu. Ini petugasnya mendampinginya, terutama yang misalnya tunanetra gitu. Gimana ini prosesnya dalam hal ini? Mohon penjelasannya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria yang bertanya mengenai petugas pendamping untuk jamaah disabilitas. Kita ke Pak Azhari terlebih dahulu untuk menanggapi hal ini. Silakan Pak.
3: Kalau dari asrama haji untuk kesiapan kita, itu asrama haji itu kan cuman sebagai penyedia tempat, mm-hmm. dan kami sebagai pekerjanya untuk menyambut jamaah haji itu Mbak. Tapi kalau untuk proses atau kesiapan itu mungkin dari Kementerian Haji yang bisa menjelaskan. Tapi kalau dari asrama haji, kami semaksimal mungkin menyiapkan tempat kamar yang bisa diakses dan sangat mudah diakses oleh para lansia dan disabilitas.
1: Baik, Pak Muhibullah, mungkin untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Zakaria mengenai petugas pendamping untuk jemaah disabilitas, Pak, silakan.
0: Baik, Mbak, Pak Zakaria, terima kasih Pak Zakaria atas pertanyaannya. Dalam kuota haji itu diberikan kewenangan ataupun diberikan kuota untuk pendamping jamaah disabilitas. Artinya pendamping itu dari keluarganya. Ya, nah, sementara petugas yang 4 orang di kloter itu mendampingi secara umum jamaah ya. Sementara untuk pendampingan khusus kepada jamaah lansia dan jamaah disabilitas itu ada kuota untuk pendamping dari keluarganya, anak kandung, istri, kemudian kakak kandung, adik kandung boleh, selama mereka sudah mendaftar haji dan sudah mendapatkan porsi keberangkatan haji. Jadi pendampingannya dari keluarga. Di pesawat kita ada 4 orang petugas tadi, ada petugas kesehatan, dan kemudian ada di Saudi nanti ada petugas kesehatan, petugas sektor juga yang akan memandu atau membantu proses jamaah yang disabilitas. Tapi untuk kebutuhan sehari-harinya tentu diperlukan pendampingan dari keluarga. Hanya untuk misalnya kalau mau cuci, mandi, semuanya itu harus didampingi oleh keluarga karena mereka berkebutuhan khusus kan. Untuk pelayanan ibadah dibantu oleh pembimbing ibadah dan ketua regu, ketua rombongannya ada Pak. Ada ketua regu, ada ketua rombongan bisa membantu jamaah, jamaah disabilitas dan jamaah lansia. Kemudian pada waktu proses mau ke tanah suci, semuanya diatur, ada kendaraan khusus ataupun ada mode tanazul, ada murur, kemudahan-kemudahan bagi jamaah lansia dan jamaah berkebutuhan khusus. Jadi kalau pendampingan selama 24 jam tentu harus ada pendampingan dari keluarga karena ini menyangkut proses kehidupan selama berada di tanah suci. Mandi, cuci, pakaian, dan sebagainya itu membutuhkan pendampingan dari keluarga. Okay. Ini itu jawabannya Pak Zakaria.
1: Baik, kita terima telefon kembali pendengar di 369977. Persatu, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan siapa di mana, Mbak?
4: Dari Aisyah di Pangkalan Balai, Mbak.
1: Baik, silakan Mbak Aisyah.
4: Ya, baik. Selamat pagi, narasumber. Kami nih, Pak. Jadi tahun ini, alhamdulillah, ibu kami ini berangkat haji. Tapi memang usianya lansia dan terus terang be bapak, ibu kami ini mabuk perjalanan, Mbak. Jadi kami juga mikir cak mano sepanjang jalan.

0: Ini kira-kira. Nah, untuk jemaah lansia dan galak mabuk perjalanan gitu, Cak Mano Pak, kira-kira ada penanganan khusus kah biar kami juga agak tenang nih Pak untuk keberangkatan haji ibu kami nih. Makasih banyak Pak sebelumnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Aisyah, mungkin kita ke Pak Muhibullah dulu Pak. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Bu Aisyah. Jadi mabuk perjalanan atau jet lag dari Pangkalan Balai ibu ya. Tapi tadi sudah kami sampaikan bahwa jamaah kita ini satu kloter itu didampingi oleh dua orang petugas kesehatan. Dan semuanya insya Allah kalau selama di dalam penerbangan, petugas kesehatan kita akan mobile membantu jamaah-jamaah yang membutuhkan. Seperti yang kalau dia mabuk, termasuk mabuk perjalanan tadi. Kemudian ada juga yang mungkin mah atau kondisi yang lain mengalami gangguan kesehatan selama di pesawat, itu penanganannya akan dilakukan oleh dokter kloter yang ada di kloternya masing-masing. Jadi insya Allah dan alhamdulillah jamaah kita sekarang sudah tiba di tanah suci dan sudah berkumpul semuanya di

0: Dari Kementerian Haji kan udah menentukan aturan jemaah udah masuk asrama haji itu udah karantina. Kita dari kementerian mungkin dari tim kesehatan juga mungkin memikirkan kesehatan jemaah agar siap berangkat ke tanah suci. Maka dari itu ada protokol-protokol kesehatan yang harus dipatuhi jemaah, terutama jangan lagi berkontak secara langsung untuk dengan keluarga, atau keluarga nanti memberi makanan yang seperti yang saya bilang tadi, makanan-makanan yang bisa berpotensi membahayakan untuk jemaah berangkat ke tanah suci, terutama makan-makanan pedas atau minuman-minuman ringan yang dianjurkan dari tim kesehatan. Itu aja sih mungkin dari kami juga secara dari asrama haji memperhatikan juga jemaah-jemaah yang masih makan atau minum atau bertemu dengan keluarga, itu memang dilarang di area asrama haji.
1: Baik, Pak Muhibullah, menambahi pernyataan dari Pak Azhari, Pak, mengenai pertanyaan dari Pak Anton, keluarga yang tidak bisa terlalu dekat saat proses pemberangkatan maupun penjemputan jamaah, Pak.
2: Baik, Bu. Pak Anton, jamaah itu ketika sudah masuk asrama embarkasi, semuanya diawasi oleh pihak kesehatan dan oleh seluruh panitia PPIH embarkasi. Perlu Mbak ketahui bahwa PPIH embarkasi itu atau petugas penyelenggara embarkasi terdiri dari lintas kementerian, termasuk di dalam kepanitiaannya adalah dari pihak asrama haji sendiri. Ke koordinatornya Bapak Gubernur dan ketuanya dari Kakanwil Kementerian Haji Provinsi Sumatera Selatan. Ada anggota BKK, Badan Kekarantinaan Kesehatan. Jadi jamaah itu selama 24 jam ketika sudah mulai masuk asrama haji diawali dengan pemeriksaan kesehatan akhir. Kemudian dikarantina selama 24 jam melalui proses protokol kesehatan, menghindari apa namanya jamaah berinteraksi dengan jamaah lain, selain menjaga mereka mungkin makan makanan dari luar. Makanannya, menunya semua sudah disiapkan, itu diperiksa oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan menu untuk jamaah. Tidak boleh makanannya mengandung hal-hal yang mengundang ataupun yang merangsang, sehingga mengganggu pencernaan misalnya, ataupun menyebabkan atau ada makanan yang kadaluarsa yang mengakibatkan hal efek yang tidak baik bagi jamaah. Karena itu jamaah dikarantina, bukan bermaksud menghalangi. Yang kedua, selama 24 jam di asrama haji, jamaah itu mengikuti berbagai proses. Setelah proses penerimaan pemeriksaan kesehatan, kemudian OSS, One Stop Service, pembagian nusuk dan sebagainya, kemudian mengikuti manasik dan pemantapan, mereka juga butuh hanya waktu dalam waktu 24 jam, mereka di asrama haji butuh istirahat yang cukup. Kalau keluarga masuk sehingga mengganggu jadwal istirahat jamaah, si jamaah nanti dikhawatirkan kelelahan, apalagi jamaah dari kabupaten yang jauh, misalnya dari Oku Selatan, dari Muratara, Pagaralam, yang butuh perjalanan waktu 8 jam. Belum lagi mereka diterimanya di waktu pagi hari, semalam-malaman mereka nggak tidur artinya, Mbak. Jadi pihak asrama embarkasi menginginkan jamaah itu benar-benar istirahat sehingga fisik mereka tidak down. 4 jam sebelum keberangkatan mereka sudah dikumpulkan di aula asrama untuk persiapan pemberangkatan ke bandara, dan 2 jam baru berangkat menuju bandara, 2 jam sebelum keberangkatan pesawat di bandara, dan perjalanan di pesawat itu selama lebih kurang 9-10 jam. Tentu ini membutuhkan kesiapan fisik bagi jamaah. Kalau seandainya para keluarga datang berkumpul, berbicara sampai malam mungkin jadwalnya, itu akan mengganggu istirahat bagi jamaah itu sendiri. Jadi jamaah yang masuk embarkasi Palembang itu dikarantina 24 jam supaya mereka benar-benar bisa beristirahat. Mereka tidak menjaga asupan makanan, tidak makan makanan dari luar yang selain yang disiapkan oleh pihak embarkasi. Kemudian mereka cukup istirahatnya dan tidak kena angin malam misalnya, Bu, bergadang dan sebagainya. Kemudian pada waktu debarkasi atau pemulangan, mereka dilarang, jamaah terlebih dahulu harus dikarantina lagi, diberikan kepastian penanganan.

0: Mbah habis perjalanan dari luar negeri. Jadi diberikan penjelasan, diedukasi masalah kesehatannya dan perlu pemantauan, di screening semuanya. Suhunya, kalau memang suhunya melebihi 38 derajat, itu perlu tindakan penanganan khusus dari pihak karantina kesehatan sebelum berinteraksi dengan keluarga. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk jamaah dan keluarganya itu sendiri. Dalam waktu masa inkubasinya 21 hari, kalau memang 21 hari tidak ada pengaruh, tidak ada panas tinggi, tidak ada ruam, tidak ada kuduk-kuduk, jamaah itu dinyatakan sehat dan harus lapor kesehatan. Jadi ini tindakan preventif, mencegah, dan juga untuk kebaikan jamaah dan keluarga itu sendiri. Bukan pihak panitia membatasi ini untuk tujuan yang lain. Itu artinya pembatasan itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Mbak.
1: Ya, melanjuti pertanyaan juga dari salah satu pendengar, Pak Muhibullah dari Pak Mulkan di Ogan Ilir. Kalau ada jemaah yang tertinggal rombongan atau mengalami kebingungan saat di Bandara Arab Saudi, bagaimana sistem pendampingannya, Pak? Karena sempat melihat berita di sosial media tahun sebelumnya, sempat terjadi pas di Arab Saudi. Silakan Pak Muhibullah.
0: Petugas kita, Mbak, semuanya sudah ada. Jadi mulai dari hotel itu jamaah sudah diatur perombongan, masuk bisnya perombongan. Jadi tidak akan berangkat bis itu menuju bandara kalau salah satu anggota ataupun jamaah dari rombongan itu belum hadir. Itu menghambat, kan. Jadi semuanya dipastikan ada pihak panitia bidang akomodasi dari tanah air, petugas haji kita semuanya, petugas panitia kita semuanya di Saudi Arabia memastikan itu. Kemudian ada sweeping nanti terhadap jamaah yang masih belum keluar dari hotel. Itu langkah pertama, artinya mereka sudah dipastikan masuk ke dalam bus sebelum menuju ke bandara di tanah suci, baik Jeddah ataupun Madinah. Semuanya sudah dipastikan terlebih dahulu lengkap, baru mobilnya berangkat menuju ke bandara. Di bandara pun turunnya per regu perombongan, dipastikan seperti itu untuk pemeriksaan dokumen keimigrasian sebelum diangkatkan masuk ke dalam pesawat. Dan itu dipastikan didampingi oleh ketua regu dan ketua rombongan. Satu regu itu terdiri dari 10 orang. Jadi kecil. 10 orang memastikan, ketua regunya memastikan anggota regunya sudah cukup atau belum. Dalam di atas regu ada 4 rombongan, jadi 45 orang satu rombongan. Dan itu bertahap, berjenjang, memastikan jamaahnya sudah hadir atau belum, sudah lengkap atau belum, termasuk kelengkapannya dipastikan sudah terbawa atau belum. Itulah guna ketua regu, ketua rombongan, lini sektornya berkoordinasi dengan ketua kloter yang membawahi 445 jamaah dalam satu kloternya. Jadi berkemungkinan jamaah yang terpisah itu karena mungkin ke toilet, sehingga tidak tahu jalan, dan itu seharusnya didampingi oleh ketua regunya ataupun oleh jamaah yang lainnya. Itu antisipasinya, mudah-mudahan
1: ya, terkait
0: jadi keamanan itu tidak akan terabaikan, insya Allah.
1: Baik, Bapak. Terkait pendampingan, Pak, ada pertanyaan kembali dari Bu Sinta di 8 Ulu. Keluarga kami berangkat lewat KBIH, Pak. Apa perbedaan pendampingan? Ada perbedaan pendampingan atau tidak, Pak?
0: KBIH itu kan kelompok bimbingan ibadah haji. Jadi mereka itu mendapatkan pelatihan manasik, proses persiapan melalui KBH itu. Tentunya mereka sudah disusun, saling mengenal selama sebanyak 11 orang, 10 orang sampai 11 orang itu dalam satu regu. Itu bukan pendampingan, tapi kelompok bimbingan. Pendampingan itu seharusnya berasal dari keluarga, karena ada kuotanya. Jamaah pendamping lansia, kemudian pendamping disabilitas. Pendamping itu seharusnya dari keluarga masing-masing. Karena yang tergabung dalam KBH itu semuanya jamaah, bukan petugas. Petugas itu ada 4 orang itu tadi, ketua regu, ketua kloter, pembimbing ibadah, petugas kesehatan, dan ketua regu dan ketua rombongan. Ketua regu dan ketua rombongan ini dipilih oleh jamaah itu sendiri, baik itu berasal dari KBH ataupun jamaah mandiri. Jadi itu Mbak, bukan KBH itu bukan untuk pendampingan, tapi untuk kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Jadi kalau pendampingan harus dari keluarganya masing-masing, dan tentunya sudah harus terdaftar dan mendapatkan porsi untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Itu pendampingan.
1: Baik Bapak, kita ke pesan WhatsApp terakhir untuk Palembang menyapa pada hari ini, pendengar dari Pak Yudi di Pusri. Ini mungkin kita ke Pak Azhari, Pak. Pak, kalau penjemputan nanti boleh berapa orang masuk ke asrama haji? Silakan Pak.
2: Untuk pasti jumlah orang itu kita nggak bisa memastikan Pak, tapi untuk satu jemaah itu kalau bisa ya satu atau dua orang, dan itu juga kan ada prosedur dari Kementerian Haji yang menunggu dulu, seperti kata Pak Muhibullah, ketika jemaah datang ke asrama itu mereka di karantina sementara untuk memastikan mereka benar-benar sehat, dan ketika semua prosesi itu setelah berjalan maka pihak asrama haji mungkin dari panduan dari Kementerian Haji memperbolehkan keluarga jemaah untuk menjemput jemaah itu sendiri.
1: Baik, ini karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat, mungkin kita ke Pak Azhari sebagai penutup pada hari ini. Pak, ada pesan atau harapan untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya keluarga jemaah haji, Pak, silakan.
2: Pesan kami dari asrama haji untuk penjemputan jemaah yang pulang ke tanah air agar tidak mengganggu lalu lintas yang berada di depan asrama haji. Maka dari itu kami berharap kepada keluarga jemaah untuk tidak terlalu ramai dan tidak terlalu banyak yang menjemput jemaah itu sendiri, Mbak. Itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Zahari. Pak Muhibullah, mungkin closing statement ataupun pernyataan terakhir, pesan dari Bapak kepada masyarakat dan keluarga jemaah agar proses pemulangan nantinya tetap tertib dan juga lancar, Bapak.
0: Kepada jamaah yang berasal dari KBH, keluarganya berasal dari KBH, diharapkan mereka menjemput keluarganya itu di titik kumpul KBH-nya. Kemudian untuk jamaah yang mandiri, itu proses penjemputan baru bisa dilaksanakan setelah proses edukasi dan pemeriksaan menyeluruh di asrama debarkasi. Baru kemudian jamaah diperbolehkan pulang ataupun dijemput oleh keluarganya. Jadi harapan kami jamaah bersabar, kalaupun ingin menjemput keluarga sama kata Pak Azhari tadi, tidak usah terlalu banyak, seperlunya saja, karena nanti tas koper besar dan zam-zam itu pembagiannya terpisah. Lebih kurang berjarak 2 jam Mbak dari kedatangan jamaah dengan tas koper besar dan proses pengambilan zam-zam itu. Jangan lupa bagi yang ingin mengambil tas koper besar dan zam-zam itu membawa paspor jamaah itu sendiri. Kami tidak akan memberikan dan tidak akan melayani itu panitia kalau tidak membawa paspor jamaahnya. Takut nanti ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan. Makanya proses penjemputan ini secara ketat diatur di asrama haji, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menghindari adanya hal-hal juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi tujuannya untuk keselamatan baik barang maupun jamaah itu sendiri. Mungkin itu saja Mbak yang dapat kami sampaikan, dapat kami himbaukan kepada jamaah yang akan menjemput keluarga nantinya. Pastikan bahwa jamaah itu juga butuh istirahat, pastikan mereka juga rindu dengan keluarga, tetapi ikuti prosedur demi menjaga kesehatan, keselamatan.

0: Dari awal, jangan khawatir, Anda dapat kembali menyimak berbagai informasi menarik lainnya hanya di RRI Pro 1 Palembang. Saya Alvina Damayanti, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Palembang menyapa.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat

motivasi, dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dicek fakta kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Kementerian Agama diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax, dilansir dari laman Komdigi. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thohib Al-Ashar, menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thohib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir atau tidak sesuai dengan fakta. Pernyataannya dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

92,4 FM Pro Satu dari Palembang, channel informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini pendengar bersama saya Alvina Damayanti. Informasi selanjutnya di Palembang pagi ini mengenai hak-hak para pencipta lagu, komposer hingga penyanyi di Sumatera Selatan yang masih banyak belum terpenuhi akibat rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam membayar royalti musik. Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menegaskan pengabaian terhadap hak eksklusif ini dapat berujung pada konsekuensi hukum yang fatal, termasuk juga sanksi pidana penjara. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham Sumatera Selatan, Alkana Yuda, mengungkapkan faktor utama macetnya aliran royalti ini dipicu oleh minimnya kesadaran dan pemahaman dari para pemilik usaha. Meski kesadaran umum masih perlu dipacu, pengawasan di sektor perhimpunan hotel dan restoran Indonesia Sumatera Selatan menunjukkan tren yang cukup positif. Kemenkumham mencatat kepatuhan di sektor restoran dan tempat hiburan malam kini sudah berada di atas angka 50%. Jadi arus dana royalti dari wilayah Sumsel ini terus merangkak naik. Pada tahun penutupan 2025, pendengar, total royalti musik yang berhasil dihimpun mencapai 1,3 miliar rupiah. Angka ini direspons dengan target yang lebih progresif pada tahun ini. Yuda juga meluruskan anggapan keliru mengenai mekanisme penarikan dana. Kemenkumham tidak memungut sepeser pun uang dari pelaku usaha, melainkan bertindak sebagai pengawas ekosistem hukumnya. Jadi seluruh transaksi pembayaran dilakukan secara digital dan transparan langsung dari rekening resmi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Polda Sumatera Selatan meluncurkan program Bank Sampah Mobile sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan. Program inovatif tersebut digagas Polres Lahat dan diresmikan di Kabupaten Lahat pada hari Minggu, 17 Mei 2026. Peluncuran program ini dilakukan langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho saat kunjungan kerja di Kabupaten Lahat. Program tersebut menjadi bagian implementasi konsep Polri Presisi yang menekankan pelayanan publik humanis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Bank sampah mobile ini dirancang sebagai solusi pengolahan sampah rumah tangga sekaligus juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Jadi masyarakat diajak untuk mengelola limbah secara produktif melalui sistem pengumpulan dan juga pengolahan terpadu. Dalam operasionalnya, Bank Sampah Mobile menggunakan sistem jemput bola dengan armada khusus yang mendatangi permukiman warga. Petugas menerapkan pola kerja angkut, pilah, dan olah terhadap sampah organik maupun anorganik. Sampah yang disetorkan masyarakat akan ditimbang dan dikonversi menjadi nilai rupiah. Nilai tersebut pendengar dicatat dalam buku tabungan warga dan dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai maupun kebutuhan pokok. Selain itu, sampah organik juga dimanfaatkan untuk budidaya maggot black soldier fly atau BSF. Hasil budidaya tersebut digunakan sebagai pakan alternatif ikan lele untuk mendukung program makan bergizi gratis. Informasi mengenai Polda Sumatera Selatan yang meluncurkan Bank Sampah Mobile di Lahat tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Palembang pagi ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan kami hadirkan program Palembang Siang ini bersama rekan saya Tata Edin. Saya Alvira Damayati pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul

0: tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi sama Tata di hari ini Selasa 19 Mei 2026, yang pastinya Tata akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan literasi digital. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apaan tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
4: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pendengar, waktunya kami hadirkan literasi digital untuk Anda. Jadi di literasi digital bersama RRI Persatu Palembang siang hari ini, kita akan membahas ini mengenai bagaimana kita itu harus bisa bijak ya memilih wedding organizer, waspada penipuan di era digital. Jadi di era serba digital seperti sekarang, kalau mencari jasa wedding organizer itu memang menjadi lebih mudah ya. Tapi di balik kemudahan tersebut, kita juga harus lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan digital yang semakin marak terjadi. Ya bisa dibilang mulai dari akun palsu, penawaran harga yang nggak masuk akal sama sekali, sampai dengan kasus vendor yang sulit dihubungi ya setelah pembayaran dilakukan. Nah karena itulah pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya pembahasan yang sangat menarik ya, yang bisa meliterasi kita semua bagaimana kita harus bijak memilih wedding organizer dan mewaspadai penipuan di era digital. Pastinya sudah hadir di studio Pro 1 Palembang di siang hari ini ya, untuk kita berbincang-bincang ada Mbak Andriani Rizky, ini dari Hastana Sumatera Selatan, bidang organisasi dan keanggotaan. Kita akan berbincang seputar tips memilih wedding organizer yang terpercaya, terus juga mungkin tanda-tanda penipuan digital yang perlu diwaspadai seperti apa, sampai dengan langkah aman mungkin ya sebelum melakukan transaksi secara online. Jadi kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir di studio Pro 1 Palembang Mbak Sheila Andriani Rizky ya, SPD. Jadi ini anggota Hastana Sumatera Selatan, bidang organisasi dan keanggotaan Hastana ya. Jadi ceritanya Mbak Sheila ini juga pemilik salah satu WO.
1: Betul.
0: WO-nya namanya?
1: Sarana Wedding Planner and Organizer.
0: Oh, Sarana Wedding
1: Planner
0: and Organizer. Selamat siang, Mbak.
1: Siang, Mbak Tata.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Agak dekat ya lokasi sama sini ya.
1: Betul.
0: Lancar-lancar aja tadi pas kesini ya, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, masih pagi masih lancar.
0: Oh, masih pagi. Nah, Mbak Sheila Andriani Rizky SPD ini biasa dipanggil Kak Sel kalau di dunia perweddingan ya. Jangan lupa juga untuk Anda, silakan nanti pendengar yang mau tanya-tanya langsung boleh ke line telepon 0711-369977, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Karena siaran ini juga kami hadirkan melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Duh, deg-degan ya kalau ngomongin penipuan segala macam, tapi nanti kita kesampingkan dulu karena sejatinya saya tahu kok, saya juga berteman sama beberapa rekan-rekan yang memiliki usaha wedding organizer ini. Biasanya sih memang oknum-oknumnya gitu ya. Betul. Kak Sal ya.
1: Betul. Nah,
0: mudah-mudahan kita dijauhkan sama yang seperti ini.
1: Amin. Ya.
0: Tapi Kak Sal, sebelumnya nih kan mungkin ada yang juga baru banget dengar nama Hastana gitu kan.
1: Iya,
0: Hastana ini himpunan pengusaha,
1: himpunan perusahaan penata acara pernikahan Indonesia.
0: Oke, dan Kak Sel tergabung di dalamnya untuk Betul. Wilayah Sumatera Selatan ini.
1: Mm-mm.
0: Berarti semua pengusaha perweddingan ada di sini.
1: Kalau dibilang semua itu enggak,
0: tapi
1: karena kita itu khusus untuk wedding organizer. Jadi ini juga sering salah persepsi. Semua yang bergerak di bidang perweddingan atau di dunia pernikahan itu dianggap wedding organizer. Padahal itu ada spesifikasi secara khusus bisa dinyatakan sebagai wedding organizer. Nah, Hastana sendiri untuk bisa bergabung di sini ada syarat dan ketentuannya gitu. Misalnya minimal sudah berdiri selama 2 tahun. Kemudian memiliki badan usaha minimal CV atau PT. Kemudian sudah memiliki kantor yang sudah beralamat resmi dan juga harus memiliki rekomendasi dari vendor-vendor di dunia wedding organizer. Jadi itu minimal kita 3, dan semua ketiga rekomendasi ini dari anggota organisasi lainnya. Misalnya organisasi MC itu ada HIPAPI, kemudian ada organisasi ABG untuk catering dan lain-lain. Jadi yang sudah terverifikasi harus merekomendasikan kami, maka kami baru bisa menjadi anggota dari Hastana itu sendiri.
0: Oh, seperti itu. Oke. Ketuanya kalau di sini siapa?
1: Kalau di Sumatera Selatan itu ada Kak Ramadona Utama.
0: Oh, Kak Ona Makna ya?
1: Iya, betul. Okay. Dari Makna Wedding.
0: Oke deh. Udah banyak berarti membernya ya?
1: per saat ini ada 18 anggota. Jadi Sumatera Selatan itu bukan cuma di Kota Palembang anggotanya, bahkan sampai ke daerah Batam itu masih masuk ke daerah
0: Sumatera Selatan.
1: Sumatera Selatan.
0: Oh, seru ya berarti.
1: Iya.
0: Yes, bisa merekomendasikan misal kita ada saudara di Batam, bisa membantu, oh ini nih yang terverifikasi di sana gitu ya.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Di Jambi juga
0: Jambi,
1: ada.
0: Ya. Riau maksud kita juga berarti?
1: Riau itu ada, tapi sampai saat ini belum ada yang mengajukan untuk
0: masuk
1: tergabung.
0: Ke Hasanah Sumatera Selatan ya. Oke. Okay. Kalau Aceh maksud kita juga enggak?
1: Kalau Aceh itu sebenarnya kejauhan. Di Hasanah itu juga ada di Hasanah Sumut.
0: Oh, iya, dia larinya ke Sumut. Betul. Ya, ke wilayah Medan dan sekitarnya. Oke. Okay. Kita nih kan kalau berbicara mengenai usaha ini, kita tahulah di mana kita bisa mendapatkan income di dalamnya ya Mbak ya. Betul. Tapi saya mau tanya dulu, apa kabar perkembangan business wedding organizer di era digital saat ini dan in this economy? Gimana tuh Kak Sel?
1: Iya, jujur di saat ini ya, in this economy, kita ini sedang bergejolak dari semua sektor, bukan cuma dari dunia pernikahan, dari berbagai macam sektor ekonomi lah di Indonesia, bahkan dunia juga bergejolak. Jadi di dunia wedding ini, saya dan teman-teman juga merasakan efeknya itu. Memang di tahun 2026 khususnya, kebanyakan pengantin itu memilih pesta pernikahan itu mungkin lebih skala kecil. Tapi perlu digarisbawahi, untuk pernikahan intimate itu bukan berarti murah. Jadi intimate itu bisa jadi sama nilainya mahalnya dengan pernikahan mengundang 1000 orang, tergantung dari isi paket pernikahan
0: ya,
1: itu
0: apa,
1: betul
0: ya.
1: Misalnya dia di hotel berbintang 5, otomatis kan akan berbeda dengan harga yang di gedung serbaguna seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini memang kita sedang bergejolak, tapi di sini juga menjadi tantangan buat kita yang berada di dunia wedding ini, gimana caranya tetap survive tanpa melakukan hal-hal yang negatif.
0: Nah itu dia ya. Oke, okay, karena takutnya semakin semakin kesini ya Mbak, ujian semakin banyak, kitanya juga nggak kuat-kuat iman gitu ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Apalagi memang kata para ekonom juga kita harus mengencangkan ikat pinggangnya.
1: Sampai 4 tahun ke depan.
0: Iya, sampai 4 tahun ke depan ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita sapa dulu, ini sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung ya Kak Sel. Halo, selamat siang.
2: Hai, selamat siang.
0: Siang, sama siapa di mana?
2: Stefani di Polygon Mbak.
0: Oke deh, Kak Tefani. Oke, Tefani, mau nanya apa nih?
2: Sebenarnya saya tuh ada rencana nikah di 2027 Mbak. Udah sekarang tuh sebenarnya masih dibingungkan, mau tanya juga tips dan triknya, mungkin cara memilih wedding organizer yang baik dan benar. Dan juga menurut Mbak-mbak sendiri, bagusnya saya memang pakai wedding organizer yang sudah dibantu dengan seluruh hal, atau saya cari vendor masing-masing dengan perbedaan harga yang menurut saya juga lumayan ya.
0: Oke.
2: Makasih ya Mbak.
0: Ya sama-sama Tefani, ngebut ya. Tapi gak apa-apa, kita masih menangkap apa yang ditanyakan. Silakan langsung dijawab nih Kak Sel.
1: Oke, yang pertama tips memilih wedding organizer. Satu, merupakan wedding organizer yang sudah terafiliasi dengan organisasi yang diakui. Hasanah sendiri sudah diakui negara. Jadi dengan hal seperti itu bisa menanggulangi, setidaknya kita tahu bahwa WO ini sudah terdaftar dan resmi. Kedua, memiliki badan usaha. Itu penting, berarti pemilik WO itu sudah serius dalam menjalankan usahanya, karena kita juga membayarkan pajak dan lain-lainnya. Kedua tadi sudah ada badan usaha, pertama tergabung di organisasi, yang ketiga itu ada kantor fisik. Itu penting banget. Jadi kalau ada kantor fisik itu bisa kita lihat langsung, beneran gak nih si kantor ini beroperasi sesuai apa yang dinyatakan di publik, di media sosial. Katanya kantornya di sini nih, kayak kita nih Sarana kan ada di Jalan Sepatu Roda. Apa bener di situ? Boleh dicek langsung. Di biasanya kan di Google Map itu kan ada kapan kita beroperasi, dari jamnya jam berapa. Boleh coba-coba datang iseng tanpa memberitahu si admin atau si pemilik wedding organizer. biar tahu beneran ini ada atau enggak. Yang keempat, itu boleh banget minta rekomendasi dari teman-teman atau relasi yang pernah menggunakan jasa wedding organizer ini. Karena ini penting. Satu, biasanya no endorse. Kedua, itu review jujur. Jadi benar-benar apa yang sudah dialami, apa benar ini wedding organizer-nya itu amanah, kemudian profesional, kredibel, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang harus banyak yang kita pertimbangkan, bukan cuma lihat dari media sosial. Karena jujur semua yang ada di media sosial itu bisa kita buat seakan-akan seperti itu. Jadi jangan cuma termakan dari iklan atau tampilan dari Instagram atau media sosial lainnya yang terlihat sangat profesional. Boleh deh datang ke kantornya, ngobrol sama yang ada di kantor biar tahu seperti apa si wedding organizer itu. Pertanyaan kedua tadi, mau nikah 2027 perlu nggak WO atau nggak perlu? Perlu nggak perlu? Jadi kami bisa menyatakan itu kalau misalnya Kak Stefani tadi punya banyak waktu luang, terus mengerti semua mekanisme persiapan, teknis acara dan lain-lain, terus juga memang punya banyak relasi yang kredibel, silakan, nggak perlu pesan wedding organizer, silakan handle acaranya secara mandiri. Tapi kalau Kak Stefani bingung mulai dari mana, butuh tempat untuk bercerita, untuk berkonsultasi, kemudian butuh dikasih gambaran wedding itu seperti apa, plan A, plan B, plan C, dan juga mau acaranya dikemas sebaik mungkin dan memorable, itu memang harus pakai wedding organizer. Karena yang ada di wedding organizer ini adalah orang yang berpengalaman. Berpengalaman menghandle lebih dari puluhan wedding, bahkan ratusan wedding, dan memiliki tim yang profesional, sudah bersertifikasi, dan juga vendor-vendor yang sudah terkurasi selama bertahun-tahun gitu. Jadi kalau memang kebutuhannya adalah pengen acara yang terkonsep dan rapi, memang harus ke wedding organizer. Tapi kalau merasa sudah mumpuni kapasitasnya untuk menghandle sendiri, gak perlu wedding organizer. Karena selisih dari wedding organizer ataupun non-wedding organizer itu akan sangat worth it. Kita nggak perlu effort secapek kita ngurusin semuanya sendiri. Betul. Karena semuanya nanti dibantu oleh sang profesional gitu.
0: Oke, nah kita kan tahu ya Kak Sel, ini penipuan soal WO ini kan di mana-mana ya, nggak cuma Palembang saja, bahkan di kota-kota lain juga selalu terup di media sosial. Seperti apa yang kita bicarakan sebelum kita on air tadi, sebenarnya banyak WO-WO yang masih terintegritas gitu ya, integritasnya masih bisa dipegang, tapi yang terup kan pasti yang mengganggu sekali ya, yang kurang baik itu ya. Ada perubahan perilaku untuk calon-calon pengantin sejak maraknya kasus-kasus seperti itu, bahkan juga mungkin yang tidak, terlepas dari tidak ada kasusnya, yang baik juga melalui media sosial gitu Kak?
1: Iya, kalau perubahan perilaku itu sebagian ada, apalagi ketika satu kasus benar-benar viral se-Indonesia dan besoknya benar-benar ada yang mau booking, itu jadi satu obrolan yang kita bahas dari awal kayak gitu. Jadi kalau misalnya kliennya jadi ada rasa ragu, itu justru menjadi pacuan buat kami. Oh, semakin Anda ragu, semakin kami menunjukkan kredibilitas kami. Jadi kalau di sarana sendiri, kami bisa memberikan cash flow kepada pengantin jika dibutuhkan. Setiap vendor dan venue yang kita booking itu akan langsung kita konfirmasi ke dalam grup. Jadi kita sendiri kalau misalnya calon pengantin itu sudah oke sama kita, sudah deal, sudah jadi klien, akan ada grup dan semuanya akan dibahas di sana secara lengkap. Kita juga semua paket pernikahan ataupun paket wedding organizer di hari H itu kita ada yang namanya surat perjanjian kerja. Jadi di sana tidak menguntungkan satu pihak saja atau merugikan satu pihak lainnya. Kita sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing di dalam sana terikat. Jadi kita sudah tahu apa-apa kewajiban dan hak kita dan semuanya tertuang di sana, semuanya secara transparan gitu. Jadi misalnya takutnya nanti MOA-nya nggak di booking nih,
0: Nah,
1: itu kita bisa pastikan, kita akan konfirmasi lagi ke pengantin, ini MOA-nya benar A yang mau di booking ya, iya betul, hari ini akan kita booking dan kita kirimkan bukti pembookingan kepada si klien. Itu karena kepercayaan itu nomor satu. Dari sebelum ada hal-hal yang kurang mengenakan yeah. seperti ini, kita dari awal memang sudah seperti itu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke, okay, baik. Tapi kalau yang jadi perbincangan teman-teman perweoan ini ya, apa sih yang menyebabkan belakangan ini semakin sering terjadi kasus penipuan wedding organizer ini, Mbak?
1: Iya, itu tadi pertama kita itu hanya melihat dari media sosial. Jadi kita nggak tahu isinya seperti apa, dan kita itu nggak tahu detailnya seperti apa. Langsung aja lihat, menarik. Langsung kita booking, kita DP, kita nggak tahu kantornya di mana, si pemiliknya itu siapa, kemudian detail paketnya seperti apa, dan kemudian mulai muncul perasaan-perasaan kalau kita itu merupakan korban. Bahkan kalau yang viral-viral itu ada sebagian yang memang tidak dilaksanakan acaranya, ada juga yang sebagian dilaksanakan tapi merasa harga yang dibayar tidak sesuai dengan paket. Jadi yang seharusnya bayar sekian juta dapatnya A to Z, padahal yang diberikan itu A to J. Jadi dari awal memang tidak ada penjelasan dari si pemilik usaha, dan si pembeli jasa juga tidak menanyakan hal itu karena merasa oh yang si A tidak nanya, yang si B nggak perlu ngasih tahu. Nah jadi itulah yang terjadi. Makanya kalau misalnya memang untuk memilih wedding organizer, itu sangat penting untuk yang namanya diskusi. Bukan hanya melihat price list, lihat angka selesai, itu enggak sampai di situ. Jadi misalnya si pengantin ini berada di luar kota, itu dibutuhkan Zoom dan lain-lain lah untuk diskusi secara daring. Tapi kalau ada di Palembang, alangkah baiknya kita bisa bertemu langsung di kantor. Lihat ini kantornya, lihat si pemiliknya seperti apa, timnya seperti apa, apakah memang sudah cocok, baru kita lakukan booking gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seringnya angka yang kecil menarik perhatian. Dan yang jadi masalah selanjutnya, sudah angkanya kecil di tengah-tengah perjalanan minta pembayaran tapi di luar kesepakatan. Misal pembayaran seharusnya 3 bulan lagi, dengan iming-iming nanti kalau bayarnya di bulan ini akan kita kasih potongan. Nah hal yang seperti itu kan sebenarnya tidak tertuang dalam perjanjian. Tapi ada sebagian orang yang merasa lumayan, lumayan nih potongannya. Dia memikirkan yang angka kecil tapi bukan skala besar. Jadi misalnya potongan 1 juta, yaudahlah di sini potongan 5 juta nih, kalau bayar lebih cepat lagi potongan 1 juta, artinya potongan 6 juta. Padahal di tempat B tadi dengan harga yang kurang lebih sama, tapi gak ada potongan, dia memilih untuk yang lebih murah. Dengan iming-iming lebih murah tadi, padahal selisihnya gak terlalu banyak, jadinya acaranya nggak bisa terlaksana gitu. Itu tadi, orang Indonesia ini kan lihat lebih menarik, lihat lebih murah, langsung cepat.
0: Cepat ya, Mbak?
1: Iya.
0: Oke. Ya, saya juga akan bacakan, ini ada live chat di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya, Kak Sel. Dari @auroranur1603, Kak, jujur sampai saat ini tuh yang saya lihat di lapangan, beberapa kru WO kadang-kadang tuh terlihat tidak profesional ya, dan bukannya malah membantu, malah terkesan tidak ramah dengan tamu. Apa ada screening awal bagi anggota ini, Kak?
1: Iya, kebetulan banget kalau dari Sarana sendiri saat ini lagi open recruitment. Jadi kita itu memang ada screening awal, bahkan sangat panjang. Jadi dari open recruitment, ke wawancara, ke FGD, kemudian magang. Magang itu sekaligus training kita minimal 3 bulan. Dan kemudian baru bisa turun ke lapangan. Selama training kita ada observasi dan lain-lain. Nah kalau misalnya memang di lapangan terjadi hal demikian, boleh banget untuk Kak Aurora tadi Kak Aurora boleh DM mungkin ke Instagram dari WO tersebut, bisa diinformasikan. Kalau memang dengan senang hati boleh difotokan juga, karena itu sebenarnya kadang oknum. Iya, terlepas dari puluhan anggota tim yang sudah di training, ada aja kadang yang memang agak melenceng. Nah, dengan hal-hal yang seperti ini, kami sangat senang kalau misalnya memang ada tamu-tamu yang merasa kurang nyaman untuk menyampaikan kepada kami selaku pemilik wedding organizer. Dibanding kalau misalnya ngelihatnya satu kali tapi langsung bercerita seakan-akan sudah 10 kali melihat kejadian yang sama dengan WO yang sama, atau bahkan mengeneralisasi semua WO itu seperti itu gitu.
0: Banyak seperti itu ya, Kak?
1: Kalau dibilang banyak ya, namanya sekarang ini kan generasinya udah berganti ya, dari milenial ke Gen Z, itu memang ada penyesuaian. Tapi gak semuanya seperti itu. Mungkin ada 1-2, kita gak bisa menolak karena kadang sudah diajarin, sudah dicontohkan, sudah di... apa ya, sudah benar-benar ini nih udah berkali-kali tapi masih ada, mungkin ada, mungkin juga di kami ada, mungkin di orang lain juga ada. Karena yang mengerjakan masih manusia, sama kayak guru. Kayak guru kan gak bisa digantikan dengan apapun. Sama dengan wedding organizer tuh gak bisa digantikan sama bot, sama robot gitu.
0: Oke. Nah, tapi Kak Sel ya, modus penipuan seperti apa nih yang paling sering ditemukan di industri wedding ini?
1: Itu tadi, iming-iming bonus, bonus potongan yang luar biasa, kemudian bayar harus cepet-cepetan. Nah, itu wajib dicurigai. Karena kan kita menitipkan uang bukan sedikit jumlahnya. Kalau dari kami sendiri sih sangat menyayangkan kalau ada misalnya pengantin yang mengeluarkan jumlah di atas 10 juta itu tanpa ada SPK. Jadi dari awal tuh sudah harus jelas ada SPK-nya, kapan tenggat pembayarannya, haknya apa, kewajibannya apa. Jadi itu bisa jadi pegangan kita dari awal gitu. Dan terkait iming-iming ya memang di indis ekonomi kita semuanya butuh uang. Kalau misalnya ada kesempatan bisa dapat potongan, siapa yang gak mau. Tapi alangkah baiknya kita sesuai dari apa yang kita rencanakan dari awal aja, biar sama-sama kita terjaga. Jangan dikit-dikit ada bonus potongan, oh ya udah potongan sekian, kita mengeluarkan yang jauh lebih besar. Gak mungkin jumlah potongan lebih besar dari apa yang seharusnya kita bayarkan, itu gak mungkin. Misalnya seharusnya bayar tambahan nih 20 juta, potongannya 30 juta kan gak mungkin.
0: Nah, ada gak apa kayak misalnya kasus nyata lah ya, kasus nyata yang memang pernah ditangani atau menjadi perhatian Hasana Sumsel sendiri? Ya berarti kan ini yang di wilayah kita ya Kak Sel ya.
1: Itu kalau untuk kasus-kasus yang seperti ini ada ya, di Palembang sendiri ada dan di beberapa wilayah di Indonesia itu ada. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal yang seperti ini kami sifatnya advokasi. Iya, kami tidak bisa menanggulangi lagi karena sebelum itu kami sudah menyuarakan untuk lebih berhati-hati. Jangan mengeluarkan jumlah uang yang banyak tanpa tahu arah uang itu kemana, tanpa tahu jenis jasa yang kita gunakan seperti apa. Yang terjadi itu seringnya ya flyer tadi, flyer sekian, oke transfer sekian, transfer tanggal sekian maksimal akan potongan sekian, sudah selesai. Jenis jasanya seperti apa, mulainya dan selesainya kapan itu tidak tahu. Dan ketika mengalami hal-hal yang dianggap merugikan baru datang gitu. Jadi dari awal kami selalu menyuarakan hati-hati. Kalaupun misalnya ada wedding organizer A sekian, wedding organizer B sekian, C sekian, berbeda-beda harga, itu yang namanya jasa kan wajar-wajar aja. Selisih itu wajar. Tapi jadi gak wajar ketika selisihnya itu sangat amat jauh. Tuh, kalau misalnya WOA itu murah itu gak masalah, selagi masih untuk modal memang masuk ke situ. Dan kita jualan pasti harus untung. Tapi ketika ada paket A, ketika kita hitung berkali-kali itu benar-benar gak masuk, itu wajib waspada. Tuh, apalagi misalnya selisih dari modal ke keuntungan itu hanya sedikit. Kita hitung aja misalnya jasa yang kita pakai itu 1 tahun. Gak mungkin dalam 1 tahun kita diurusi hanya membayar 2 juta rupiah. Jadi itu wajib banget waspada. Dan kalau misalnya ketika kita waspada sama satu WO atau vendor di dunia wedding, si vendor ini malah marah kayak gitu, kenapa curiga sama kami, boleh kita mundur, gak masalah. Karena kita akan mengeluarkan dana yang sangat amat besar untuk pesta. Jadi kalau memang dari awal kita curiga, kita mau tahu lebih dalam, itu gak masalah sama sekali. Malah kita tertarik gitu, kayak terpancing, oh jadi benar-benar pengen tahu seperti apa nih. Boleh, akan kita jelaskan secara detail dan rinci gitu.
0: Oke, baiklah. Nah, pendengar, kami masih tunggu partisipasi Anda kembali ya di line telepon WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital serta di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita masih berbincang-bincang mengenai bijak memilih wedding organizer, waspada penipuan di era digital ya. Nanti kita lanjutkan kembali ya Kak Sel. Kita masih bersama Kak Sela Andriani Rizky SPD, ini bidang organisasi dan keanggotaan Hasana Sumatera Selatan, masih di Dialog Literasi Digital.
3: Sini dulu.
4: Kenapa? Apaan
3: tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
4: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah?
3: Siapa ya?
4: Hah?
1: Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
5: Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun

0: berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
0: Masih bersama Anda, Dialog Literasi Digital, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
4: Masih di Literasi Digital, pendengar, kita masih ngobrol-ngobrol lagi ini bersama narasumber kita ya, yang dari tadi udah banyak sebenarnya literasi yang disampaikan oleh Kak Sel ini ya, Kak Sela Andriani Risti SPD. Jadi Kak Sela ini anggota Hasanah Sumsel, bidang organisasi dan keanggotaan Hasanah ya. Jadi dia juga adalah owner dari Sarana Wedding Organizer ya, atau Wedding Planning
5: Wedding planner dan organizer
4: ya. Oke, okay, yang mau nanya masih tata temuin di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi sepertinya sudah ada penelpon yang ingin bergabung, coba kita terima dulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo. Si malu-malu kayaknya ya.

0: Dicoba lagi aja pendengar ya. Dan kita lanjutkan kembali nih perbincangan kita, masih nanya-nanya. Nah ini ada WhatsApp juga, mm-hmm, yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 1 dari Ardi di Talang Kelapa.
1: Iya. Yeah.
0: Mbak, apa nih? Oh Mbak, OOT ya. Bahasa ini banget ya. Tapi cara WO atau syarat buat gabung gimana ya? Pernah ngobrol sama salah satu anggota kalau agak ribet dan banyak syaratnya. Kamu belum berjuang udah mau mundur aja. Gimana tuh Kak Sel?
1: Iya, kalau untuk rekrutmen ya memang kita harus ribet biar orang-orang yang terpilih dan orang yang benar-benar mau, iya, jadi bagian dari kita.
0: Iya, dia ngerasa capek gitu kan ya.
1: Iya, malah di thread itu ada yang bilang kru WO itu adalah orang yang sangat super power karena punya spek yang luar biasa. Komunikasi oke, okay, good looking juga, kemudian juga relasinya oke, okay, bisa mengatasi permasalahan di event dan lain-lain. Jadi memang kalau dibilang rekrutmennya kok ribet banget, memang kita sengaja buat ribet. Jadi orang yang mau memilih jalan ribet, otomatis dia adalah orang yang menang satu langkah dibanding orang yang memilih hal yang simple.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kita wawancarai lagi, kita tahu dari gaya dia berkomunikasi, gimana cara dia memandang kru WO itu seperti apa.
0: Yeah.
1: Jadi kita itu memang memilih orang-orang yang memang layak dipilih. Jadi bukan ribet. Kalau misalnya ini bayangan aja, kemarin kita open rekrutmen kurang lebih 4 hari. Hmm. 4 hari itu ada sekitar 700 followers.
0: Iya.
1: 700 followers, dan yang akhirnya mengisi form pendaftaran itu ada sekitar 300-an. Dari 700 udah kurang dari setengah yang ikut ngisi form. Menyerah karena merasa ribet, enaknya cuma kirim email.
0: Oh.
1: Gitu kan. Nah, yeah, kalau kita memilih untuk kirim email, otomatis yang merekrutnya yang lebih ribet.
0: Yeah.
1: Karena kan cuma email kayak, yeah, gitu. Betul. Kita memilih jalan yang agak lebih sulit. Jadi harus isi form, harus, mm-hmm, isi semua item-itemnya, nanti baru lanjut ke sesi selanjutnya gitu. Jadi, mm-hmm, memang ribet itu adalah salah satu cara kita untuk memfilter orang-orang yang memang memiliki kualitas yang tinggi untuk, yeah, menjadi bagian dari kami.
0: Dia harus gigih ya Mbak.
1: Betul. Karena gimana kalau acara kita dihandle oleh orang yang sembarangan?
0: Ya.
1: Gitu kan, gak mau. Jadi, mm-hmm, kita mau dihandle oleh orang-orang yang berkualitas, yang melalui filterisasi yang sangat panjang gitu.
0: Iya. Nah, kalau kita berbicara soal media sosial, kan ada TikTok ya, mm-hmm, dan juga ada Instagram dan lain-lain, mm-hmm, ya. Apa yang harus kita perhatikan nih ketika kita melihat akun IG ataupun akun TikToknya sebuah wedding organizer ya?
1: Mm-hmm.
0: Karena kan kalau misalnya kita lihat dari followers tuh bisa dibeli. Nah, jadi mana nih Kak?
1: Iya, kalau misalnya lihat followers memang betul bisa dibeli, mungkin dari isi dari kontennya, karena konten itu menggambarkan brand image dari si WO itu sendiri. Mm-hmm. Gitu, mungkin bos bisa lihat juga portofolionya, pernah menghandle wedding di mana. Mm. Terus mungkin ada edukasi-edukasi seperti apa, mm-hmm, atau mungkin yang di dalamnya itu ada siapa. Karena beberapa WO itu ada yang cuma aktif di Instagram, ada juga yang di TikTok.
0: Mm-hmm.
1: Tuh, atau mungkin live boleh gabung. Sekali lagi kalau untuk dunia pernikahan itu, untuk mengurus pernikahan itu nggak bisa cukup lihat di media sosial. Jadi ini salah satu pengantin kami pernah random, dia lihat portofolio kami dan dia random nge-DM pengantin yang dia sama sekali nggak kenal, dan dia minta testimonial dari si pengantin itu. Jadi pure, dan kami tahu itu setelah acara dia selesai, which is itu sekitar 10 bulan kami ngurusinnya. Setelah acara dia selesai, dia puas, dia buat testimonial, dan dia baru ngomong, sebenarnya aku pernah ngubungin pengantin sebelumnya, yang aku sama sekali gak kenal, aku mau tanya gimana kinerja dari WO ini.
0: Mm-mm.
1: Dan dari situlah dia dapat review, oh sarana ini seperti, yeah, ini gitu, dan dia merasa cocok, akhirnya dia memilih kami untuk membantu persiapan, yeah, pernikahannya gitu. Okay.
0: Nah itu juga bisa menjadi salah satu tips aku ya, Mbak ya. Ya DM aja orang-orang yang, yeah, udah make gitu kan ya. Oke. Okay. Ya good job itu ya, keren sih. Berarti bisa dibilang testimoni online itu juga bisa dipercaya sebenarnya ya Mbak ya.
1: Betul, apalagi kalau misalnya merujuk ke personal account.
0: Hmm.
1: Beda cerita kalau misalnya kayak misalnya testimonial kita posting nih di WA, itu kan bisa dibuat lah intinya ya, kan.
0: Benar.
1: Nah kalau misalnya ke personal kita lihat juga misalnya akun followersnya berapa, terus teman mungkin ada mutualnya siapa, boleh kita tanya. Dan kalaupun misalnya kita coba ke satu orang gagal, mungkin ada 5 pengantin yang bisa kita hubungin gitu, walaupun belum tentu kelima-limanya akan merespon. Setidaknya kita berusaha untuk menanggulangi, jangan sampai kejadian hal buruk di persiapan pernikahan kita gitu.
0: Oke, nah kita ke penelpon kembali. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Omana di Prabu Mulih. Saya kenal sekali suara ini.
2: Kenal ya.
0: Iya, silakan.
2: Kalau mau saya kenal ya.
0: Silakan Oma.
2: Iya, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum Mbak Sel.
1: Waalaikumsalam.
2: Eh, udah akrab kita ya.
0: Iya, akrab ya.
2: Tapi Mbak Sel, memang ya kalau Oma ya sangat-sangat berterima kasih lah dengan adanya WO ini ya.
1: Nah,
2: baru bulan 4 kemarin tanggal 25 di Jakarta ya, ponakan mengadakan pernikahan di gedung Mulia Raja. Ih, benar-benar WO-nya keren semuanya, kurukurunya tuh ya. Bagus-bagus, cara kerjanya juga bagus semua. Jadi pertanyaannya sekarang, tadi Oma dengar kita tanya, kalau tidak amanah itu WO-nya itu, di mananya tidak amanahnya Mbak Sel gitu. Dan yang kedua lagi pertanyaannya, memang harus cantik-cantik ya kurukurunya perempuannya, cantik-cantik loh semuanya gitu. Apalagi kan pakaiannya dikasih lagi sama pengantin seragam gitu. Jadi memang harus cantik ya Mbak Sel ya gitu. Jadi pertanyaannya itu, di mana sih sebenarnya tidak amanahnya gitu loh.
0: Oke,
2: mereka itu oke lah, memang WO ini lah bisa lah ya membantu menolong kita kalau kita apa mau bikin hajatan gitu.
0: Iya.
2: Begitu rame gitu Mbak Tata ya, bisa ditangani semua. Saya rasa itu makanan mungkin kurang kan, tapi bisa diatasin semua. Hebat WO-nya, keren gitu. Terima kasih lah untuk WO-nya.
0: Oke, baik. Terima kasih Oma Ana. Silakan Kak Sel dijawab.
1: Oke, makasih Oma Ana ya, di Prabu. Iya, kalau gak amanahnya itu dari mana, alhamdulillah ya, keluarga Oma dihandle sama WO yang profesional ya, dan amanah. Nah, gak amanahnya WO itu yang kayak sebelumnya tadi Oma kita bahas. Kalau ada WO-WO yang membuat paket atau penawaran yang isinya itu misalnya baju pengantin akan nikah. Nah, di situ tuh enggak tertulis apa aja yang bisa di-cover, apa aja yang enggak. Nah, karena tidak ada penjelasan, jadi si pengantin ini merasa dibohongi. Padahal sebenarnya itu bukan tidak amanah, bisa jadi karena dari awal tidak dikomunikasikan. Nah, yang tidak amanah yang kedua ini yang agak bermasalah, ialah yang amit-amit uangnya sudah dibayarkan, acaranya enggak terlaksana. Atau misalnya sudah oke nih paket sekian, terus vendornya A, B, C. Waktu di hari H ternyata bukan A, B, C yang dihadirkan, malah yang berbeda, di bawah itu kualitasnya gitu. Itu yang dimaksud dengan gak amanah tadi. Kita senang banget kalau misalnya dapat testimonial, walaupun itu bukan ke kita secara langsung ya, bukan ke sarana, bukan ke hasana, tapi karena memang banyak sekali wedding organizer profesional yang ada di Indonesia gitu, khususnya di Palembang juga banyak. Gitu. Yang kedua tadi, apakah cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu wajib? Ya dong Oma. Biar tamu semakin semangat ya, kan, seger matanya ngelihat yang cakep-cakep gitu. Selain cantik dan ganteng juga sangat helpful. Jadi kan tamu tuh sangat senang disambut dengan hospitality yang baik.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Jadi good looking lah ya Kak Sel ya. Oke. Nah, kalau kita tadi ngomongin soal yang tidak amanah gitu kayak ya. Nah, bagaimana juga dengan WO-WO yang profesional dan pengalaman ya? Apakah ada tanda-tandanya juga selain kita, misalnya orang awam banget, kalau misalkan orang yang relasinya banyak segala macam, terus yang rajin kondangan kan pasti dia tahu lah ya Kak ya. Tapi kalau misalkan orang yang benar-benar nggak tahu, ya apa nih Kak Sel tanda-tandanya kalau WO ini memang benar-benar menunjukkan sebuah WO yang profesional dan berpengalaman?
1: Iya, kalau misalnya kita lihat dari media sosial, pertama pasti pintunya itu media sosial. Sekarang ini udah zaman medsos, tinggal cari wedding organizer, keluar semua. dari situ boleh dihubungin atau langsung datang ke kantornya, ngobrol, kemudian kita kasih tahu apa kebutuhan kita. Dan biasanya kalau profesional itu mengarahkan bukan sebatas price list. Kita harus diskusi dari sejak awal. Diskusi itu bukan berarti deal dulu harus bayar dulu, bukan. Tapi kita itu mau tahu dulu nih siapa yang mau kita bantu dan siapa nih si wedding organizer ini, kita kenalan dulu. Entah ketemu langsung, entah online, kita ngobrol, kita tahu seperti apa. Kalau cocok komunikasinya baru kita lanjutkan gitu. Dan yang kedua, di selain followers yang meyakinkan, kita juga lihat portofolionya. Kemudian kalau misalnya dia sudah punya CV atau PT, itu benar-benar berarti wedding organizer itu serius. Dan di Astana sendiri kita itu punya namanya HIC, Astana Indonesia Conference. Jadi itu standarisasi. Jadi setiap 3 tahun sekali ada pelatihan dan juga sertifikasi. Jadi WO-WO yang memang benar-benar profesional akan mengikuti sertifikasi ini. Kita ada ujiannya. Ujian tertulis, kemudian prakteknya, dan kemudian kelas-kelas. Dan kami sendiri dari Hastana itu bukan cuma berkumpul terus kita mau bahas gimana ke depan, bukan. Tapi kami itu ada kelas finansial, ada kelas manajerial, ada kelas teknis WO. Dan semua kelas-kelas yang berkaitan dengan bisnis wedding organizer itu semua kami adakan di Hastana untuk membuat WO yang tergabung di Hastana ini menjadi WO yang berkualitas, yang kredibel. Kita punya kapasitas untuk melakukan sesuatu karena kita sudah belajar. Dan sarana sendiri, kami malah pernah ikut private WO sampai keluar kota. Jadi experience WO, WO yang sudah 15 tahun berpengalaman, dia membuka private dan kami ikut di situ. Jadi membedah nih, gimana bisa bertahan sampai 15 tahun. Itu.
0: Berarti hostannya juga punya apa ya, semacam kayak kode etik dan standarnya sendiri gitu ya, Kak Sel ya, untuk anggota-anggotanya ini ya. Berarti kalau misalnya masyarakat ingin mengetahui WO ini terdaftar dalam organisasi Hastana ini, langsung aja cek ke Hastanya langsung ya. Siapa tahu kan nanti dia tuh ternyata baru daftar aja, belum menjalani tes segala macam, kan udah dijualnya, oh, aku Hastana kok, gitu kan ya, kita kan nggak tahu ya. Nah kalau misalkan vendor ini amit-amit ya Kak, sulit dihubungi setelah pembayaran dilakukan ya, apa yang harus kita lakukan Kak?
1: Pertama tentang Hastana dulu ya, boleh ya. Jadi Hastana itu kita punya website official namanya hastana.co.id. Di sana terdapat semua daftar WO yang menjadi anggota resmi Hastana. Nah, kalau kayak kata Kak Tata tadi kan, nanti udah masuk tapi dia belum kredibel. Jadi enggak bisa. Kita itu harus memenuhi syarat utama dulu, syarat awal. Memenuhi syarat itu kemudian mengikuti TOT, training training of trainee. Dan semua rangkaian itu baru bisa menjadi anggota Hastana. Jadi gak ada ibaratnya gak berkualitas, karena kita semuanya sama. Itu. Terus juga kita ada, kalau untuk siapa sih anggota Hastana Sumsel, boleh dibuka @hastana_sumsel. Di sana ada semua anggotanya dan juga posisinya. Terus tadi yang terakhir, untuk vendor gak bisa dihubungi. Jadi sebenarnya kalau pakai wedding organizer itu tuh satu pintu one stop solution yang paling efektif. Pengantin gak usah pusing, gak ada vendor yang gak bisa dihubungi, karena semuanya WO yang akan nanggung. Jadi dari awal booking itu pengantin gak perlu repot nanti gini ya, gini. Semuanya kasih tahu ke WO. Di grup kasih tahu, aku butuh meeting ini. Akan kita jadwalkan dan akan kita agendakan. Nanti rekap meeting akan kita share juga. Jadi ketika di hari H itu pengantin gak perlu konfirmasi, muanya kok belum datang, ininya segala macam belum datang. Kita sendiri kalau di sarana itu H-7 sudah ada release scheduling. Jadi di H-7 semua kegiatan seluruh vendor itu sudah ada. Di hari Senin vendor apa, kegiatannya apa, datang jam berapa, semuanya sudah terinci. Jadi kalau misalnya ditanya, gimana kalau vendor gak bisa dihubungi, semuanya WO yang nanggung. Jadi pengantin gak
0: usah pusing. Kalau misalnya nguber-nguber WO-nya aja ya Kak ya.
1: Iya gitu. Itulah keuntungannya kalau kita dibantu sama WO. Jadi semuanya WO yang handle.
0: Tapi Kak, ini kita berbicara kakak sebagai pemilik sebuah WO gitu ya. Gimana sih rasanya kalau misalnya diuber-uber klien tuh? Maksudnya gak artian klien kan pengen yang terbaik juga ya. Apalagi misalnya kliennya kayak cemasan gitu kan ya, selalu Kak Sel gimana dong ini nih, Kak Sel tolong ini dong, Kak Sel make sure ini dong. Seneng apa gimana Kak?
1: Justru aku seneng karena semakin detail pengantin semakin kita terkurangi beban ya. Karena kita tahu nih secara spesifik keinginan itu seperti apa. Nah jadi setiap mereka misalnya note it akan kita catat dan akan kita rekap. Semuanya akan kita teruskan ke tim leader di lapangan. Dan aku sendiri alhamdulillah di tahun ini fokus satu hari itu maksimal kita di dua wedding. Jadi benar-benar aku dan suami itu bisa berbagi. Kalau misalnya memang wedding yang di satu hari itu ada dua titik, dia di satu titik aku di satu titik lainnya gitu. Jadi kita standby di situ untuk supervisor ya, supervisi, karena kita ada tim di lapangan, ada tim leader, ada wedding assistant, kemudian juga ada assistant leader, semuanya di lapangan kita di situ controlling aja dan membuat rasa aman si pengantin. Tuh Kak Sel ada di situ. Kayak gitu. Karena semuanya itu bisa kita atasi. Pada prinsipnya wedding itu template tapi personal.
0: Tapi personal. Nah Kak, sebelum kita akhiri perbincangan kita di siang ini, harapannya ke depan gimana terhadap perkembangan industri wedding organizer?
1: Yang pastinya kita berharap terus berkembang, sehat ya, menjadi industri yang terus berkembang dan bisa melibatkan banyak pihak, bisa membuka dan menyerap lapangan kerja, melibatkan banyak UMKM, dan terus menjadi industri yang sehat dan bisa menyesuaikan dengan keadaan dari sini ke depan. Itu bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya memang kebutuhannya lebih banyak ke intimate, kita harus bisa menyesuaikan, dan kita juga harus bisa membaca keadaan pasar. Jangan sampai kita memaksakan apa yang gak mungkin. Kita ngejarnya, targetnya harus wedding yang skala besar, tapi pada kenyataannya ternyata sudah terjadi pergeseran. Jadi kita harus melek dan kita harus bisa mengikuti perubahan zaman agar industri ini tetap sehat. Jangan menjadi industri yang sakit, industri yang memaksakan apa yang gak mungkin gitu. Dan untuk para business owner, terutama di dunia pernikahan, sehat-sehat, kuat-kuat, kita harus survive dan harus bisa membaca keadaan ke depan. Jangan kita ego menginginkan apa yang menurut kita paling baik, tapi kita harus bisa menyesuaikan keinginan terutama para calon klien kita adalah Gen Z yang sangat amat spesifik dan sangat harus kita perhatikan detailingnya gitu.
0: Oke, baiklah. Kalau untuk calon pengantin,
1: untuk calon pengantin ya, sehat-sehat, harus kerja yang rajin ya, harus banyak-banyak menabung emas ya. Ya, dan juga sekali lagi aku yakin banyak sekali pengantin-pengantin yang sangat cerdas dan pintar di luar sana. Jangan mau langsung DP untuk apa yang ada di media sosial. Pastikan kamu sudah bertemu baik secara daring ataupun secara langsung. Temukan kalau itu memang komunikasinya oke, semua detail yang kamu butuhkan oke, baru kamu lakukan down payment. Dan semuanya itu harus tercatat dan harus ada hitam di atas putih untuk keamanan kita bersama ke depan gitu.
0: Oke, baiklah, udah lengkap banget ini literasi kita mengenai dunia perweddingan ya. Kak Selan Riani Rizky SPD, Bidang Organisasi dan Keanggotaan Astana Sumsel, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Mudah-mudahan insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali untuk perbincangan selanjutnya lah ya Kak Sel ya.
1: Semoga Astana bisa diundang lagi ya.
0: Amin ya robbal alamin ya. Seru banget pokoknya ngobrolnya. Oke, selamat lanjutkan aktivitas kembali Kak Sel. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga ya untuk Anda yang sudah sama kami. Setelah ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi olahraga lewat berita olahraga bersama RRI Pro 3.
3: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
4: Goal! Kai Havertz has scored!
5: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
6: I've seen it back and
5: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu, tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
7: I think we forget the amount of players that we have missed for.
5: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos, Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Ves Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brazil, Sergio Veloso, yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: hal tersebut.
1: Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini, masih bareng Tata juga pendengar. Terima kasih ya untuk yang udah terus dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sejumlah informasi terupdate akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, masih terus dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang. Kadang informasi dan inspirasi kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu-lagu pendengar. Karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

pendengar, dengan berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhoi Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Anda masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemui sama Tata pendengar. Selamat makan siang buat yang baru aja makan siang. Saat ini kira-kira makan siang apa nih? Boleh dong spill. Jadi di sini tuh ada yang bingung, aduh mau makan siang apa ya? Masa makan siangnya pempek lagi? Ya jangan pula ya, siang-siang makan pempek gitu ya. Tapi gak apa-apa sih, ya namanya juga gimana ya. Itu kan makanan khas Palembang dan itu memang enak. Ya enggak ada masalah juga. Tapi kalau misalnya kamu punya rekomendasi lain boleh. Siapa tahu yang kebingungan-kebingungan ini bisa dibantu sama rekomendasi dari Anda semua ya. Berisik banget ya di samping kanan ini. Tolong jangan arisan di sini. Biasalah ada Kak Vina nih pendengar ya. Jadi kalau misalkan yang lagi dengerin nanya-nanya, emang siapa yang berisik kata-kata itu? Si Finfin. Nah, keren banget kemarin ya ternyata pendengar, kita tahu bahwa perhelatan Festival Sriwijaya ya itu udah ditutup, jadi resmi berakhir, ditutup langsung oleh asisten 1 Pemprov Sumsel Apriyadi ya di Kompleks Rekranasda Sumsel pada hari Minggu kemarin. Jadi penutupan festival berlangsung meriah dan dipadati ribuan masyarakat yang memadati area festival sejak sore kemarin, sore Minggu itu ya. Rangkaian budaya, pertunjukan seni sampai dengan pembagian hadiah itu menjadi penutup kemeriahan Festival Sriwijaya 2026 yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 hari. Suasana penutupan pun semakin semarak dengan penampilan seni budaya dari Kota Lubuk Linggau melalui pertunjukan Gentayu Ulak Dalam yang menampilkan kekayaan seni tradisional khas daerah tersebut.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Akan dijadikan apa? Pertama, TPA itu kita akan landfill mining. Ditambang terlebih dulu, diambil sampah lamanya untuk diolah.

untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi baru sehingga kami bisa terus tumbuh dan berkembang sesuai seiring dengan kemajuan di dalam ilmu kedokteran.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, sampah yang menumpuk di tempat pemrosesan, maksud kami di tempat pembuangan akhir Sukawinatan, Palembang, akan diolah kembali menjadi sumber energi dan bahan bernilai ekonomi. Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang hari ini meluncurkan layanan stem cell. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 19 Mei 2026. Saya Tata Edims.

0: Kami sampaikan informasi pertama pendengar, gunungan sampah yang selama puluhan tahun menumpuk di TPA Sukawinatan Palembang akan diolah kembali menjadi sumber energi dan bahan bernilai ekonomi.
1: Gunungan sampah yang selama puluhan tahun menumpuk di tempat pemrosesan akhir atau TPA Sukawinatan Palembang akan diolah kembali menjadi sumber energi dan juga bahan bernilai ekonomi. Pemerintah Kota Palembang berencana melakukan landfill mining atau penambangan sampah di kawasan TPA Sukawinatan setelah lokasi tersebut resmi ditutup pada Oktober 2026 mendatang. Penutupan TPA Sukawinatan dilakukan seiring mulai beroperasinya fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Keramasan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Mustain mengatakan, sampah lama yang selama ini tertimbun di TPA Sukawinatan akan dipilah berdasarkan nilai ekonomisnya. Sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis nantinya akan dikirim ke fasilitas PSEL untuk dikelola menjadi energi listrik. Sementara itu, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis akan diolah kembali menjadi pupuk kompos sebagai bahan bakar alternatif.
2: Akan dijadikan apa? Pertama, TPA itu kita akan landfill mining. Ditambang terlebih dulu, diambil sampah lamanya untuk diolah. Diolah untuk dipisahkan mana yang masih bisa bernilai ekonomis, mana yang tidak lagi bernilai ekonomis. Yang tidak bernilai ekonomis itu kita kirim ke TPA untuk dimusnahkan, untuk ke PSEL. Yang bernilai ekonomis misalnya dia bisa menjadi pupuk kompos atau misal bahan supporting untuk.
1: Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah di Kota Palembang agar tidak lagi hanya mengandalkan sistem pembuangan akhir. Dari Jalan Radio Heru Rizky RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang hari ini meluncurkan layanan stem cell di Aula Graha Eksekutif di lantai 8 Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Di Aula Graha Eksekutif tersebut, peluncuran layanan ini menjadi salah satu langkah inovatif rumah sakit dalam menghadirkan pelayanan kesehatan modern di Sumatera Selatan.
3: Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang resmi meluncurkan layanan stem cell atau terapi sel punca di Aula Graha Eksekutif lantai 8 Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Pada Selasa, 19 Mei 2026, peluncuran layanan ini menjadi salah satu layanan inovatif rumah sakit dalam menghadirkan pelayanan kesehatan modern di Sumatera Selatan. Direktur Utama RSMH Palembang, Siti Kalima mengatakan, layanan stem cell merupakan layanan kesehatan baru yang belum banyak tersedia di rumah sakit di Indonesia. Menurutnya, terapi ini memanfaatkan sel pucat untuk memperbaiki, meregenerasi, hingga menggantikan jaringan maupun organ tubuh yang rusak. Ia menjelaskan terapi stem cell bekerja dengan mendorong tubuh membangun kembali jaringan sehat yang selama ini banyak digunakan untuk penanganan kasus ortopedi, penyakit degeneratif, hingga beberapa gangguan kesehatan lainnya. Kehadiran layanan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang.
4: Bapak sekalian, ini merupakan salah satu inovasi kami di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi baru sehingga kami bisa terus tumbuh dan berkembang sesuai seiring dengan kemajuan di dalam ilmu kedokteran.
3: Siti menegaskan, Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang terus berupaya melakukan transformasi pelayanan agar tidak hanya menjadi rumah sakit yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga menjadi rumah sakit yang diinginkan pasien karena kenyamanan, kualitas dokter, fasilitas, dan pelayanan yang diberikan. Menurutnya, transformasi pelayanan dilakukan melalui perubahan pola pikir seluruh tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit. Ia berharap pasien yang datang dalam kondisi sakit dapat pulang dengan perasaan nyaman dan tersenyum karena memperoleh pelayanan yang baik, ramah, dan profesional. Meski demikian, pihak rumah sakit menegaskan tetap memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh pasien. Sementara itu, Wakil Ketua TPPKK Sumatera Selatan, Fauzia Mawardi Yahya, menyampaikan apresiasi atas kehadiran layanan stem cell di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Ia menilai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan saat ini telah membawa dunia medis memasuki era pengobatan modern yang semakin maju.
4: Dan kami berharap layanan ini tidak hanya menjadi inovasi pelayanan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai manfaat terapi sel punca yang tepat, aman, dan terpercaya. Selain itu, melalui kegiatan launching dan seminar awal kali ini,
3: Fauzia berharap layanan stem cell di Rumah Sakit Muhammad Husin tidak hanya menjadi inovasi pelayanan kesehatan, tetapi juga sarana edukasi masyarakat mengenai manfaat terapi pucat yang aman, profesional, yang berbasis regulasi. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung pengembangan layanan kesehatan yang modern demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan dan di Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perdagangan Kota Palembang menggelar pasar murah Kecamatan Sako Palembang untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Idul Adha.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan akan menggelar pasar murah di sejumlah kecamatan guna menjaga stabilitas harga bahan pokok. Kepala Bidang Stabilitas Stok dan Distribusi Pangan Dinas Perdagangan Kota Palembang, Elsa Noviani mengatakan, pasar murah akan dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut di 4 kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli beras SPHP dan minyak goreng minyak kita dengan harga terjangkau.
6: Ya, jadi kita adakan pasar murah ini, pemerintah Kota Palembang menyelenggarakan pasar murah menjelang Hari Raya Idul Adha untuk mengantisipasi kenaikan-kenaikan harga. Kita laksanakan di 4 kecamatan untuk menjelang Idul Adha ini. Yaitu hari ini hari pertama Sako, dan besok di Kecamatan Sukarame, terus ada lagi di Seberang Ulu 1 dan Gandus terakhir.
5: Sementara itu, Kusna, warga Kecamatan Sako, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah. Ia berharap stok bahan pokok yang dijual dapat diperbanyak dan kegiatan pasar murah lebih sering dilaksanakan.
7: Alhamdulillah, kami senang sekali kalau ada pasar murah jelang Lebaran, karena ini sangat membantu, apalagi harga kebutuhan pokok sekarang naik. Semoga stoknya banyak dan sering diadakan supaya warga lebih terbantu.
5: Pemerintah Kota Palembang berharap pasar murah ini dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga kestabilan harga menjelang Hari Raya Idul Adha. Erlin Partesa melaporkan.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Sebanyak 21 jemaah calon haji embarkasi Palembang tergabung dalam Sumsel Bubble terpaksa tidak diberangkatkan dengan 6.695 jemaah lainnya yang sudah berada di Tanah Suci Mekah.
9: Sebanyak 6.695 jemaah calon haji embarkasi Palembang saat ini telah berada di Tanah Suci Mekah. Seluruh jemaah calon haji ini tergabung dalam 16 kloter rombongan calon haji Sumsel dan Bubble. Dikatakan Kepala Wilayah Kementerian Haji Sumatera Selatan Muhammad Arkan, dari data yang dikumpulkan Kementerian Haji Wilayah Sumatera Selatan, tercatat ada 21 jemaah yang gagal diberangkatkan dikarenakan sakit, meninggal hingga hal lainnya, dengan total 3 asal Babel dan 18 asal Sumatera Selatan.
10: Ada yang mensit ya, kalau yang nggak diberangkatkan karena perhalangan itu. Kemarin ada berapa? 21 kalau nggak salah. Iya, 21. Sumsel 18, Babel 3. Termasuk yang tertunda yang meninggal di Palembang ya, yang sebelum masuk asrama haji ya.
9: Muhammad Arkan juga menambahkan, jika saat ini kondisi seluruh jemaah calon haji di Tanah Suci dalam keadaan baik-baik saja, hanya saja cuaca saat ini sedang dalam kondisi panas. Sementara itu menyikapi kondisi panas, Dewan Pembina Haji Kota Palembang, Saim Mahradan mengharapkan agar jemaah dapat menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air agar tidak mengalami hidrasi, termasuk tidak memaksakan diri.
11: Jadi kita berharap kepada jemaah haji kita tentunya ya pertama ikutilah aturan-aturan tentang pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dari segi fisik, jaga kesehatan, apalagi kondisi di Saudi Arabia itu sampai 40 derajat sekarang ini. Oleh karena itu mereka mesti banyak istirahat, terlalu memposter diri, dan banyak minum yang sifatnya jangan sampai dehidrasi mereka.
9: Ya, Saim Marhanin juga menambahkan, agar jemaah nantinya pulang dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur, termasuk dapat fokus dalam menjalankan ibadah suci selama di Tanah Suci Mekah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polsek Seberang Ulu 2 berhasil mengamankan seorang yang terlibat kasus pembegalan di Jalan Kiai Haji Asari Lorong Tempusan Kelurahan 14 Hulu, Palembang.
12: Kepolisian Sektor Seberang Ulu 2 Palembang berhasil menangkap seorang pria berinisial MD berusia 29 tahun warga Seberang Ulu 2 yang terlibat kasus pembegalan. Penangkapan berlangsung saat tersangka sedang bermain judi online di dekat rumahnya. Aksi pembegalan terjadi pada Jumat dini hari pada 3 April tahun 2026 di Jalan KAH Asari Lorong Tempusan Kelurahan 14 Ulu, korban dihadang oleh MD bersama dua rekannya FK dan NL yang kini masih buron. Menurut Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat mengatakan, dalam kejadian tersebut FK melukai korban menggunakan senjata tajam, sementara NL membawa kabur sepeda motor milik korban. Polisi berhasil menyita kendaraan tersebut saat menangkap MD.
13: Tersangka FK merasa risih dengan kedatangan korban yang sering mendatangi rumah pacarnya dan pulang hingga larut malam sampai jam 3 subuh. Jadi ditegur. Tapi di balik itu mereka sudah sepakat bertiga akan mengambil kendaraan dengan cara membacok. Sesaat setelah kejadian, si korban dibacok di bahu sebelah kiri.
12: Dedi Rahmat menjelaskan motif pembegalan tersebut bermula dari rasa risih FK terhadap korban yang kerap mengunjungi rumah pacarnya hingga larut malam. Namun tersangka bersama kedua rekannya sudah sepakat untuk mengambil sepeda motor korban dengan cara kekerasan. Pihak kepolisian masih memburu kedua pelaku lainnya, FK dan NL, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menghimbau masyarakat tetap waspada dan segera melapor tindakan kriminal di lingkungan sekitarnya. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.

0: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Kenaikan harga cabai saat ini dipengaruhi minimnya pasokan akibat cuaca serta meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan harga terjadi pada cabai rawit merah dan cabai keriting yang kini dijual lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang maupun masyarakat karena kebutuhan bahan pokok diperkirakan terus meningkat. Kepala Bidang Stabilitas Stok dan Distribusi Pangan Dinas Perdagangan Kota Palembang, Elsa Noviani, mengatakan kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat faktor cuaca dan tingginya permintaan pasar.
2: Cabai bawang masih tinggi. Cabai, harga cabai kemarin sampai ada yang di 60.000, 50.000, dan harga cabai rawit juga, karena itu selain permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha, juga karena cuaca. Cuaca itu sangat menentukan kalau tanaman-tanaman seperti itu.
1: Ia menambahkan, selain cabai, beberapa komoditas lain seperti bawang merah mulai mengalami kenaikan harga. Meski demikian, aktivitas jual beli di pasar tradisional masih berlangsung normal karena masyarakat tetap membeli kebutuhan harian. Pihaknya juga akan terus memantau perkembangan harga-harga bahan pokok di pasar guna menekan lonjakan harga bahan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat menjelang Idul Adha. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Desi Mayasari melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Bupati Banyuasin melarang ASN live streaming saat jam kerja. Ia menegaskan jam kerja harus dimanfaatkan untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
3: Untuk yang di pelayanan, tetap semangat.
4: Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian melarang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Banyuasin melakukan siaran langsung di media sosial saat jam kerja. Larangan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan pemerintah Kabupaten Banyuasin di halaman kantor Bupati Banyuasin. Dalam arahannya, Neta Indian menegaskan jam kerja harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh ASN tetap fokus bekerja dan tidak melakukan aktivitas media sosial yang dapat mengganggu tanggung jawab pekerjaan. Menurut Neta, disiplin kerja menjadi salah satu kunci meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Ia menilai penggunaan media sosial secara berlebihan ketika bekerja dapat mengurangi profesionalisme aparatur pemerintah. Selain menyoroti larangan live streaming, Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dan tanggung jawab terhadap tugas pokok masing-masing pegawai. ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin diminta menjaga integritas serta memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat.
3: Dan juga hati-hati, jangan live TikTok. Berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Kita tetap jaga integritas, jaga profesionalitas kita. Kita harus disiplin dari diri kita sendiri. Jaga nama baik pemerintahan Kabupaten Banyuasin.
4: Neta Indian juga meminta pimpinan organisasi perangkat daerah ikut melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Menurutnya, penggunaan media sosial tetap diperbolehkan selama tidak mengganggu pekerjaan dan mematuhi etika sebagai aparatur negara. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan fokus kerja ASN dan memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
6: nggak usah ngulung-ngulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
7: tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
8: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
9: Berita olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi olahraga. Presiden Sumsel United tetap mengapresiasi prestasi tim kelompok usia U19 menjuarai EPA Championship 2026. Hasil diharapkan menjadi sinyal kebangkitan prestasi sepak bola Sumatera Selatan.
9: Presiden klub Sumsel United sekaligus Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengaku terharu dan bangga atas keberhasilan Sumsel United U19 menjuarai Elite Pro Academy Championship 2026. Dia menyebut kemenangan tersebut sebagai bukti potensi besar pemain muda Sumsel untuk bersaing di level nasional. Ci Ujang menyampaikan apresiasi kepada jajaran pelatih dan pemain yang dinilai bekerja keras hingga mampu membawa pulang trofi juara. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi awal kebangkitan pembinaan sepak bola usia muda di Sumsel. Dia menegaskan Sumsel United ke depan akan lebih fokus membina pemain lokal agar bisa menjadi tulang punggung tim senior. Menurutnya, keberhasilan EPA U19 membuktikan Sumsel memiliki banyak talenta potensial tanpa harus bergantung pada pencarian pemain di luar daerah.
10: Alhamdulillah.
9: Keberhasilan Sumsel United U19 menjuarai Elite Pro Academy Championship 2026 membuka jalan bagi talenta muda Sumsel menuju panggung sepak bola nasional. Penampilan impresif para pemain muda sepanjang kompetisi membuat sejumlah klub Liga 1 asal Pulau Jawa mulai melirik skuad juara tersebut. Manajer Sumsel United U19 Didi Galang Adianto mengungkapkan setidaknya sudah ada 3 pemain yang dihubungi klub Liga 1. Meski begitu, manajemen masih berharap para pemain binaan EPA tetap menjadi bagian penting tim senior Sumsel United pada musim depan. Rian Afridani melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sampah yang menumpuk di TPA Sukawinatan Palembang akan diolah kembali menjadi sumber energi dan bahan bernilai ekonomis. Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang hari ini melaunching layanan stem cell. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
11: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini, tapi selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta dan 100% Indonesia Nasional untuk edisi hari ini, Selasa ya, Selasa 19 Mei 2026. Nanti akan ada bintang tamunya, ada The Nine, terus juga akan dibawakan oleh Tengku Syafiq dan juga kakak Yudi Ismail. Segera saja kita bergabung ke RRI Pro 1 Jakarta pendengar untuk mendengarkan 100% Indonesia Nasional.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup mudah, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua per satu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: Dua juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih
0: ya.
1: Ramai ya, tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Tiga komposer.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
0: Mewakili iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana?
0: Personilnya dulu
4: perkenalkan. Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa? Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya,
4: angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
1: mirip Nika Ardila.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga. Udah penyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga. Terus yang cowoknya ada tiga, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
0: Kita
4: 10 orang.
0: Henwick.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak? Kak Marcel.
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma diginin gitu.

0: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya, iya, iya. Tapi apa?
2: Ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
0: Reza.
2: Siapa? Bukan, Kak Els.
0: Oh, Elah. Oh, Madang
3: Elah. Aduh, amin.
2: Lagi ibadah haji.
4: Lagi ibadah haji, ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
1: Selamat siang, Reza. Apa kabar?
5: Selamat siang semuanya. Halo, The Nine.
4: Wih.
1: Lagi apa, Reza?
5: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
4: Bukan lama banget, karena memang udah nyadar dari tadi loh. Oh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Gimana? Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya, Reza.
4: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
4: Udah?
1: Iya, pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kalau gak salah?
5: Pernah.
4: Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman
4: dulu. Oh begitu?
1: Iya, dibawa sama Fian.
4: Oh, dibawa Fian Misalul Gunawan. Oh, betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
4: Sudah baku dapa?
1: Baku dapa.
5: Baru belajar nyanyi.
1: Hei, baru belajar kayak gimana nanti?
4: Baru belajar sama Malaysia.
1: Iya.
4: Oke, ya. Ini berarti ada perubahan personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
2: Tepatnya fleksibel ya.
4: Fleksibel, ya.
2: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
4: grup lawak juga bisa
2: grup
4: ya.
2: Lawak, iya. Dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
4: Okay.
2: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
0: yang bisa-bisa
2: ya
0: aja
2: gitu.
4: Oh gitu ya.
0: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan slow kita rock, ya. Ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang.
4: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
4: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di aku,
0: paling muda,
1: paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
5: Wow, rasanya menggelitik, mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
5: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
2: muda,
4: cukup tua.
5: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
5: Kami tertua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisha, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
4: Oh, begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisha. Ini Teh Lady Avisha udah gabung. Halo.
6: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
0: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
4: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
6: Baik. Halo.
1: Halo.
6: Apa kabar semuanya? Ini
4: kenapa
6: ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
4: Absen. Yang di studio ada Marcel,
2: Inai.
4: Sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
6: Oh gitu.
4: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi udah menunggu.
4: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Iya.
4: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
7: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
4: Wah.
7: Alfa deh akhirnya.
4: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
7: Terlalu
4: semangat ketemu The Nine ya.
7: Ketemu The Nine, bener.
4: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
7: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
4: Oke. Okay. Itu aja.
7: Terus semoga karya-karyanya sukses terus.
4: Amin.
7: Lancar semuanya.
4: Gitu. Siap. Oke. Okay. Salam, Mas. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
7: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
4: Aku Bartoko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
4: Makan.
1: Wis sedap. Dingin-dingin iku loh. Ya wis itu aja.
4: Itu aja Mas Aris ya.
1: Mas Aris terima kasih. Okay, matur suwun.
4: Iya. Yeah. Ya dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
0: Kita pe kampung.
4: Kita pe kampung Bu Farida.
0: Tetangga.
4: Tetangga. Bu Farida.
1: Farida halo.
4: Oke. Okay.
1: Terputus.
4: Terputus Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
4: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
4: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
1: lagi. Ya, ya.
4: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady,
0: Teh Lady dulu deh kayaknya.
4: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
3: Kenapa nih?
4: Ya, kenapa nih? Ngambil
3: minum dulu.
4: Oh iya iya. Kenapa namanya The Nine?
3: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
0: Betul.
4: Nah, tadinya ya, gitu ya.
3: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
4: Oh, sih. Ya.
1: Langsung jadi diajak loh.
3: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
4: Iya.
3: Mas Tengku ya siapa?
4: Iya,
3: ya?
4: Iya, tentu saja.
1: Benar, Kak.
3: Betul, iya. Tetap kita namakan The Nine.
4: The Nine. Yang
3: namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
4: Benar. Gitu. Oke.
1: Okay. 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun.
3: Justru
1: tanggal
3: itu,
1: ulang tahun saya 9 bang.
4: Oh iya.
1: Iya, makanya 9 The Nine.
3: Angka 9.
1: Iya.
0: Bulan berapa bang?
1: Bulan 5.
0: Oh,
1: baru lewat.
0: Udah lewat ya.
4: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Terima kasih.
4: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
0: Saya.
4: Oh, begitu.
2: Foundernya
4: gitu
2: ya. Langsung.
4: Foundernya langsung ya.
1: The yeah. founder.
4: Baiklah okay. kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tambuh C dulu.
2: Tambuh C.
4: Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan, ya, sahabatnya.
0: Harus pakai bahasa Padang kalau
4: bahasa ya. Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
8: Halo.
4: Iya.
8: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
8: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
4: Oke.
8: Okay. Buat boleh tanya sama Denanya.
4: Boleh dong.
8: Lagu almarhum Nisi Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recital ulang sama Denai?
4: Oke. Okay.
8: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
4: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
8: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam-salam buatnya.
4: Silakan.
8: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kameri yang ada di Bekasi, ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
4: Mm-hmm.
8: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jela buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denen, sukses selalu.
4: Terim
8: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
4: Sama-sama,
1: terima kasih. Terima kasih Uncle Gazi.
4: Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi PK Bari.
4: Mas Yosi, kampungnya siapa?
9: 100% Indonesia.
4: Iya,
1: ya. Bang Yosi.
9: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
4: Siap.
9: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
0: Harga partai.
2: Harga sedulur.
4: 9 dapat bonus 1.
0: Betul, ya. Betul.
4: Satu dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
9: Sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
4: Iya. Iya.
9: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
4: Wow. Oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
9: Oke, okay, terima kasih.
4: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
4: Semarang tadi kampungnya siapa?
2: Saya.
4: Loh, bukannya Padang?
2: Bukit Tinggi juga.
4: Jadi maruk loh dia loh.
1: Aduh, jam gadang semua disingkat.
2: Semua disingkat.
4: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
2: Ongkosnya mahal juga ya.
4: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
10: Selamat siang, Kesehatan Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari Kota Solo.
4: Oh, Solok.
1: Solok.
4: Silakan.
1: Solok. Bareh Solok. Bareh tanamu
4: dari Solok. Dari Solok ke Solok.
1: Langsung.
4: Oh, oke. Okay.
1: Iya, iya. Ya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
10: Ada, Din. Halo, Dinai.
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo.
10: Saya Uncu Divo dari Kota Soloknya, Sumatera Barat.
4: Salam kenal.
10: Menanyakan ke Dina-Dina ini, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
4: Oke.
10: Okay. Lalu yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab okay. Ketiganya ya dengan
4: siap.
1: Siap. Okay. Siap.
10: Salam lagi.
4: Oke, okay. Silakan.
10: Salam untuk ya semua yang di studio, untuk anak di Limbo Data Padang.
4: Mm-hmm.
10: Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
4: Oke.
10: Okay. Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
4: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap Uncu Divo.
4: Terima kasih ya.
1: Terima kasih yo. Udah.
4: Oke. Uncu Divo
1: Uncu
4: udah.
1: Uncu itu paling kecil biasanya.
4: Oh begitu ya.
1: Mm-hmm.
4: Oh Uncu, baiklah. Uncu. Kita Uncu. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tadi ya, ada apa? Uncle Gozi dari Padang ya.
0: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
4: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
1: Yes.
4: Lagu apa?
0: Yang di cover.
4: Iya.
2: Belum ya.
0: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
4: Banyak. Oh, okay.
0: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
4: Betul.
0: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
4: Iya, yeah. Yeah,
0: karena kita enggak perlu perizinan ke ininya paling dulunya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
4: kalau personil secara masing-masing ya.
0: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada, tapi belum. Kita
1: tapi ada pikiran enggak rencana gitu?
0: Belum sih. Belum. Karena karya Nika Ardila itu buat sebuah
1: masterpiece
0: karya,
1: ya,
0: masterpiece biarkan itu menjadi karya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi single untuk tribute Nika Ardila seperti
4: okay.
0: itu kedepannya.
4: Wow. Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain, silakan loh.
1: Siapa mau jawab? Nah,
4: siapa mau jawab? Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
4: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
0: Iya, silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
5: Teteh, teteh aja dulu.
4: Teteh?
6: Apa?
4: Lagu barunya The Nine.
6: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
4: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
4: Gimana
0: cerita,
4: ini?
0: Cerita tentang lagu.
6: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan, karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan, dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini dan sang nya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling teteh suka yang paling menyentuh paling menyentuh enggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
4: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Roma, bukan Irama, bukan. Biskuit kali ya. Enggak
6: ya. Ya begitu, bulu kuduk.
4: Bulu kuduk siap.
6: Pokoknya insyaallah lagu ini sih teteh feeling ya. bisa apanya? Bisa menjadi, banyak ya. Orang suka.
1: Betul, gitu kan? Banyak karena yang relate ya.
6: Sangat mewakili sekali, yes, dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan,
4: okay,
6: dari masing-masing personil. Siap. Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
4: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
0: Lupa lirik langsung.
11: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
0: Partnya Tete di sebelah mana sih?
6: Nah lo tuh.
4: Nah partnya Tete sebelah mana?
0: Itu kan langsung ngeblank semua kan.
6: Kan ngeblank semua kan. Kalau kayak gini kan,
0: kau kuatkan aku sedih.
11: Abis KL
0: pelukanmu menghangatkan jiwa.
6: Nah,
0: pelukanmu.

0: Ya. Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Uncu Jivo. Yeah. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia karya anak bangsa. Apa siap kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman sama adik-adik di RRI sana di studio. Aha. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali.
0: Amin. Okay.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya?
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih.
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Teritoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Mas Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian bingung, semua ya? Karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Mm-mm. Oh gitu
4: ya. Gitu. Jadi harganya itu harga udah harga paket gitu.
0: Udah
4: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain 9 piring aja.
1: Sediain piring 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang ada 9 piring.
1: Ridersnya gampang berarti.
4: Ridersnya gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera
0: Mas Yosi. Gitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza.
1: Mm-hmm.
0: Reza kan cerita pernah belajar sama expert, gitu ya. Apakah itu Meli ya kan?
1: Yeah.
0: Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh pernah ketemu aja.
1: Iya belum belajar.
0: Nah Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silahkan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya,
0: ya.
5: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
5: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
5: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tek vokal juga kan, mau minta diarahin nama Echa. Cuma saat itu Echa lagi nggak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngerasa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solo.
1: Ya, Solo.
0: Tadi ya.
1: Bare Solo.
0: Bare Solo kita maksudnya?
1: Beras.
0: Oh, beras.
1: Bare itu beras. Bare Solo.
0: Oke.
1: Solo bare tanamu. Baru apa? Tahu juga sih.
0: Benar ya? Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada uh-huh. juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan.
4: Iya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Begitu. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk okay. urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: sudah enggak ngefek
6: paling,
4: ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu.
4: Ya, kita
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
0: Oke. Okay.
4: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh, gitu ya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Iya. Jaga kualitas vokal gimana sih, Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: memang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih. Nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang okay. suka bikin pedes sih, nggak bisa lewat ya.
0: Ah ya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada sih.
1: Sikat aja, Sa.
5: Ngambek
1: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
1: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia tuh, es batu.
0: Oke.
6: Kalau bisa
1: di bestie ya gitu, mereka ya.
6: Dia seneng banget deh.
1: Bestie nama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya Denan. Apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
4: Mau enggak nyanyi lagu aku ini? Mau enggak jadi produser? Ya udah saling
0: seru
4: aja
0: ya.
4: Gitu. Seru ya. Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa nge-MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer.
4: Ada fotografer. Kita
1: buat acara tuh
4: wedding organizer juga kita ada.
0: Oh.
6: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
6: Bagian ngedit
0: terus. Oh, iya.
1: Seru
0: banget. Oke.
1: Ya, ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya?
1: Oh,
0: kalau Super Junior ada Super Junior
1: M. Ya,
0: oh, Super Junior ya. Contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
1: Iya.
0: kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior jiku, gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah ya
4: untuk wadah berkarya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
4: ya, lomba karaoke ya, juga beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi dari wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: ya,
1: yang
0: siap.
1: Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Ya sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat. Oke.
4: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam ya. Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: kita pendiam semua,
1: pendiam mana.
6: Cuma jarinya
4: gak bisa. Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat lah, curhat udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya
0: sahabat, selamanya sahabat ini ya.
4: Selamanya sahabat.
0: Siap kalau begitu ya.
4: Makanya kalau ditanya ini lagu sangat mewakili apa, ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan nangis
4: yang,
0: dong.
4: Itu yang dibikin.
6: Itu
4: kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
6: Terus kan di situ ada lirik yang sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
4: Iya.
1: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis,
6: jangan nangis. Sedih. Okay. Kan ada kita
4: masih ada cerita di sini kok. Kayak gitu.
1: Itulah apa gunanya berteman.
0: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang sepanjang jalan kenangan.
1: Kenapa Teteh?
4: Kenapa?
5: Enggak, aku yang
0: Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
5: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan lain juga, kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak, udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul, makan-makan. Dan itu bikin aku kayak, aku beruntung banget bisa kenal Denan.
1: Baik. Aku juga beruntung kenal Teh Lady, kayaknya nanti diajak makan-makan juga kita ya Bang.
0: Ayo.
1: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan pokoknya diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo. Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
1: Ya. Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nike Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke, itu aja.
3: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi. Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Denain kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja. Siap. Kalau begitu Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya, apa yang paling difavoritkan lagu dari Nike Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Dari rasa pribadi sih karena rasa mengidolakan Tehnike ya. Jadi semua karya-karya Tehnike itu rasa suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Tehnike yang benar-benar kayak gak bisa rasa lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan rasa pada sosok almarhumah Nike Ardila. Pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Masih belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindum.
0: Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Direk bawahnya aja.
1: Track bawah ya.
0: Coba silahkan.
5: Yang aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.
5: Aku menjadikan ini satu kenangan paling hitam yang temui.

0: Di mana kau berada?
1: Wow. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda the Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
4: Kapan diundang?
1: Ah, silakan Mas Ari diundang ya the Nine-nya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi. Apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh, panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak, termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Betul. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek. Iya, ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya, dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil tuh. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah.
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
6: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya, Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
6: Aduh, bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu.
1: Inai dulu. Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Apa terakhir?
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
6: Aku lagi mikir-mikir.
2: Atau siapa yang udah
6: sendiri?
1: Yang udah siap.
6: Oh, Ca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja, enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang, ayo.
6: Kola sahabat. Nah, apa lagi sih? Tak pernah
2: Reza.
6: Walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
7: Asli susah juga.
2: Udahlah.
6: Makassar Teh, aduh.
7: Susah kumahnya.
2: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: Teh?
2: Kumaha kabarna gitu.
7: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
7: kumaha oge.
2: Untung gak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu atau Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu.
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
6: mana mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
3: Cepetan.
6: Agang iya mine agang ale pak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
6: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
6: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh, bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong,
3: ya?
2: Kodong.
6: Iya.
2: Iya kodong. Kodong.
6: Deh. Sudah begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah. Ini gongnya nih.
3: Kira-kira udah dilupain.
1: Enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
6: Tunggu-tunggu malah.
1: Sang mane iko mana sang mane tae mutambe muiku tumangi lah. Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu. Bukan
3: sang maneh itu berarti kayak sahabat gitu.
1: Sahabat ya sang maneh.
2: Iya kan? Iya ya.
1: Oh, baiklah kalau ya, begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya.
1: Jadi punya bahasa macam-macam gitu.
2: Tapi
1: kan.
2: Tapi kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: ya, agama.
2: Agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau seru. Begitu.
6: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh, tadi kan ada.
1: Coba saya, Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
6: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat. Oh.
6: Sahabat ikolah sahabat.
3: Iko. Sama bahasa Toraja.
6: Iko
3: kau ya.
6: Abis apa, Kak?
1: Tak pernah pergi walaupun.
6: Tak pernah pai walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Nine. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada Denan.
1: Tamu kita Denan. Halo.
0: Halo, halo. Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kita dengar ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Langsung jawab. Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya.

0: Pengen banget, cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
1: Iya, iya.
0: Kalau ada yang mengundang, mungkin ya boleh dengan senang hati.
2: Iya, iya, iya.
1: Begitu ya, baik. Kita menuju terakhir
2: ya
1: ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
2: Bogor. Teddy, indah kumada, Mang.
3: Alhamdulillah, saya Safi.
2: Iya.
3: Iya. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
2: The Dinda. Dan The Unyil roti dan maksudnya.
3: Selamat siang, selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
1: Iya. Yeah. Iya, itu The Nine juga.
3: Dan oh The Nine juga oh termasuk gitu ya.
2: Termasuk ya.
3: Tapi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
2: Terima kasih.
3: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan, emang ya sahabat itu rasa saudara ya.
1: Betul.
3: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
0: Iya benar.
3: Gini pertanyaan nah, teteh ya untuk denai, khususnya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
4: Kita juga istirahat
3: karena dia punya lirik ya bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
1: Oke.
0: Bintang radio.
3: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
1: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
3: Eris kira. Taufik.
2: Ya.
3: Hatur nuhun.
2: Hatur nuhun.
1: Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
5: Selamat siang.
1: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
5: Bagus, cukup luar biasa.
1: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
5: Ya. Seperti dikira binaran.
1: Itu aja ya.
5: Ya, makasih.
1: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert enggak nanya, cuman komen aja. Oke.
2: Ya.
1: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio
2: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
1: Iya,
2: sepertinya ya.
1: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
0: Mau dijawab nih?
2: Ya.
0: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya, banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
1: bintang radio.
0: Salah satu dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine gak apa-apa. Dengan senang hati.
1: Baiklah.
2: Oke.
1: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
2: Apa tuh?
1: Next project
2: ya
1: dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya, gimana? Masing-masing personil.
0: Masing-masing personil.
1: Marcel
0: lagi,
1: dulu
0: lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya juga.
1: Terus diborong aja semua.
2: Boleh kan bagi-bagi ya Pak ya.
1: Enggak
2: ya,
1: bercanda. Ya enggak apa-apa.
2: Kita rezeki masing-masing itu
0: rezeki. Boleh.
2: Bercanda.
0: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
1: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
2: Yes.
1: Ya. Oh, oke.
0: Okay. Jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
1: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya.
0: Dan kita support.
1: Siap. Terus kalau Inai?
6: Nah, Inai ya tadi yang dibilang Kak Asel itu, jadi ada single dari Kak Cel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan take vokal.
2: Iya. Nanti promo ke sini.
6: Oh, gitu.
1: Begitu lagi ya dong.
2: Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
7: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya keluarnya. Iya, dari label. Terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Joni juga ada. terus dari label Resa juga masih ada ya, insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
2: Wih, siap. Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
7: okay, nanti ke RRI ya promosi.
1: Iya, oh iya dong, harus. Kita tunggu itu pasti.
2: Oke, okay, Teh Lady.
7: Ditemenin sama Kak Marcel.
1: Ditemenin sama Kak Marcel. Iya dong. Yang paling senior paling Teh Lady, senior. Apa nih next projectnya?
2: Paling sibuk.
1: Yang paling sibuk ya.
4: Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya.
1: Melamar apa nih?
4: Heeh. Udah ada yang ngelamar lagi, diajakin duet ya udah.
1: Oh, duet.
2: Oh, oke.
4: Sebenarnya tadi enggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, enggak kayak dulu lagi, ya udah gitu. Udah dijalanin santai, tapi memang inilah hidupnya Teteh. Mm-hmm. Emang hidupnya di dunia ini ya. Mm-hmm. Di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya. Keluar kayak gitu. Ya, insyaallah ini juga lagi dalam penggarapan. Mm-hmm. Ada satu buah lagu, ada duet nanti juga tetap promosi.
1: Oh, iya.
4: RRI.
1: Oh, ditunggu kan. Dong.
0: Mungkin maksudnya
1: saya mau
4: Ismail.
1: Siap.
4: Sama Tengku Taufik.
2: Iya. Iya.
0: Mungkin perlu saya nambahin.
7: Tengku juga tuh tadi katanya
2: Mbak Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
0: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
1: Boleh tuh.
0: Jadi salah satu personil The Nine, Ibu Irma ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
1: Oh, film apa tuh?
0: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
6: Tragedi Tanah Dayak.
0: Tragedi Tanah Dayak. Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Oh. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
1: Oh iya dong,
2: sehat ya, makanya ya.
4: Kita lengkap ya.
2: Lengkap. Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
1: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
0: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
1: Emang layak suaraku ya.
2: Layak dong, Bang.
0: Layak banget.
2: Harus pede.
1: Andai dipisah. Oke.
2: The Nine,
1: terima kasih banyak.
2: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
1: Oh iya, iya.
2: Apa? Jadi
0: jadi buat semua yang tahu, mendengarkan ya, kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita selamanya. Betul. Sahabat ya, dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
1: IR Music Management.
0: Music biasa C Management.
1: Oke.
0: Okay. Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
2: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube-nya.
1: Yeah. Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak?
2: Lagu saya.
1: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
2: Iya, itu lagu saya juga.
1: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus.
2: Sukses buat semua.
1: Teh Lady, Resa,
2: Mbak Ina, Kakak Marcel.
1: Oke, salam karya buat personil yang lainnya.
2: Ya,
1: terutama Irma Rahim, janji ke sini hari ini. Ternyata enggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
2: pekan depan
1: ya.
2: Ya.
1: Saya Yudi Ismail.
2: Saya Tengku Syafiq.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
10: Kilau Pancasila.

0: Sore Indie.
1: Palembang Sore Indie. 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar untuk di Palembang sore ini. Edisi hari Selasa 19 Mei 2026 hingga mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Della Wawi. Dan selanjutnya di program Kentongan.
0: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
1: Sembilan 2,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar Majalah Udara Kentongan Tangga Bencana. Sore ini menyoroti tentang ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan. Nah, ini musim kemarau tahun 2026 ini mulai diantisipasi serius oleh pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Jadi sejumlah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kini menetapkan status siaga guna mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas lagi. Kabupaten Banyuasin ini menjadi daerah terbaru yang menetapkan status siaga karhutla. Nah, dengan demikian, jadi saat ini sudah 5 daerah di Sumatera Selatan yang menetapkan status siaga menghadapi ancaman karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman ini mengatakan bahwa status siaga di Kabupaten Banyuasin berlaku ini mulai dari 13 Mei hingga 30 November 2026. Jadi langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan hingga memasuki musim hujan mendatang. Sebelumnya, jadi status siaga karhutla ini lebih dahulu diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, dan Musi Banyuasin. Jadi wilayah-wilayah tersebut ini diketahui merupakan daerah rawan karhutla yang hampir setiap tahun mengalami kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut ya. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini juga telah menetapkan status siaga karhutla tingkat provinsi. Jadi kesiapsiagaan tersebut ini diperkuat melalui apel siaga nasional yang digelar di Geria Agung Palembang beberapa waktu yang lalu. BPBD Sumatera Selatan juga terus mendorong daerah rawan karhutla agar segera menetapkan status siaga. Jadi beberapa wilayah yang masih didorong untuk menetapkan status siaga antara lain ini Musirawas, Musirawas Utara, terus juga Penungkal Abab Lematang Ilir, Lahat, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Selatan. Jadi selain memperkuat kesiapsiagaan di daerah, jadi penanganan karhutla tahun ini juga didukung melalui penguatan satuan tugas udara. BPBD Sumatera Selatan ini telah mengajukan bantuan helikopter kepada Badan Nasional Penanggulang Bencana atau BNPB. Jadi BNPB ini dijadwalkan mengirimkan 4 helikopter waterbombing dan 1 helikopter patroli secara bertahap. Jadi bantuan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi serta perkembangan kejadian karhutla di lapangan. Pemerintah berharap bahwa langkah antisipasi sejak dini ini dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan selama musim kemarau 2026. Sekaligus ini meminimalkan dampak kabut asap yang selama ini menjadi ancaman bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Kentongan Pendengar untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dan kita masih ngobrolin tentang kemarau 2026 datang, ancaman karhutla dan krisis ekologis di depan mata ya. Dan sementara itu pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai dari 22 April hingga 30 November 2026 ya. Penetapan status siaga ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan lebih kering untuk tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Syabana mengatakan bahwa penetapan status siaga ini telah disahkan gubernur berdasarkan proyeksi cuaca dari BMKG. Menurutnya, musim kemarau tahun ini berpotensi datang lebih awal dengan tingkat kekeringan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut ini dipengaruhi fenomena iklim yang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau. Selain itu juga dipendengar bahwa peningkatan jumlah titik panas di sejumlah wilayah ini juga menjadi pertimbangan pemerintah menetapkan status siaga lebih dini. Nah, selain tingkat provinsi, sejumlah kabupaten di Sumatera Selatan ini juga telah menetapkan status siaga karhutla, di antaranya Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Kedua wilayah tersebut termasuk daerah rawan kebakaran hutan dan lahan karena karakteristik lahan gambut yang luas. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan karhutla di lapangan dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan efektif ya. Sebagai upaya pencegahan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Jadi bantuan yang diusulkan tersebut meliputi helikopter patroli serta helikopter waterbombing ini untuk mendukung pemadaman melalui jalur udara. Selain itu juga pemerintah daerah juga mengusulkan ini untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC guna menjaga kelembapan lahan, khususnya ini di kawasan gambut yang rentan terbakar saat kemarau panjang. BPBD Sumatera Selatan ini juga menghimbau perusahaan agar kembali mengaktifkan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di wilayah konsesi seperti regu pemadaman, embung air, serta kanal-kanal pengendali air. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama ini penggunaan api di area perkebunan maupun lahan terbuka. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan wawancara Tata Edins ya bersama Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Syabana.

0: Iqbal, sebenarnya apa indikator dari apa indikator utama ya yang membuat 4 daerah di Sumsel ini sudah memasuki kategori rawan karhutla begitu dan juga sudah menetapkan status siaga?
1: Iya, jadi gini Mbak, dalam hal penetapan status siaga itu tentu kita memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya tentunya dari teman-teman BMKG bahwa menyatakan untuk tahun ini kemarau yang terjadi di wilayah Sumsel akan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana musim kemarau akan dimulai di bulan Mei ini dan akan puncaknya di bulan Juli, Agustus, dan September. Dan selain itu tentu kita juga melihat hotspot yang terjadi di wilayah Sumsel per 2026 ini, dari Januari sampai April ini sudah mengalami peningkatan, yang mana kita catat ada 986 titik hotspot yang terjadi di wilayah Sumsel. Dan serta selain itu tentunya sudah terjadi kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah seperti di Ogan Komling Ilir, di Kota Palembang, dan Ogan Ilir yang terjadi, serta Kabupaten Musi Banyuasin. Total ada 11 kejadian kebakaran yang sudah terjadi di wilayah Sumsel. Selain itu, kita juga merespon atas himbauan dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup pada saat rakor karutla kemarin di Jakarta tanggal 7 April, bahwa Pak Menteri menyampaikan, menghimbau agar seluruh daerah yang memiliki potensi karutla agar segera menetapkan status siaga, gunanya untuk mempermudah koordinasi baik itu di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Selain itu juga kenapa kita segera menetapkan, karena kita juga mendorong bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB untuk bantuan operasi modifikasi cuaca. Menurut dari teman-teman BMKG bahwasanya OMC yang baik itu, yang masih ada potensi keberhasilan itu terjadi di bulan Mei, yang mana di bulan Mei ini masih ada potensi awan hujan yang terjadi untuk di wilayah Sumatera Selatan ini. Jadi itu salah satu kenapa kita segera menetapkan status siaga ini, Mbak.
0: Di antara 4 daerah yang sudah menetapkan status siaga ini, ya Pak, mana yang paling rawan berdasarkan data BPBD sendiri, Pak?
1: Ya, jadi dari data histori dan juga potensi karutla yang terjadi, karena di wilayah 4 ini merupakan wilayah-wilayah yang memiliki potensi tinggi, Mbak. Seperti yang kita ketahui, di Kabupaten Oki itu kejadian kebakaran dari tahun ke tahun itu sering terjadi di wilayah Oki, yang mana Oki ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki lahan gambut terbesar untuk di Sumatera Selatan, termasuk juga di Musi Banyuasin, di Muara Enim. Sedangkan untuk di OI ini, selain tentunya ada gambutnya juga, di OI ini yang menjadi titik rawan kita karena berlintasan dengan wilayah tol, Mbak. Seperti yang kita ketahui, kalau kebakaran terjadi itu mengganggu aktivitas jalan lalu lintas yang ada di wilayah tol tersebut, Mbak. Jadi memang sudah bagusnya untuk 4 wilayah ini segera menetapkan status siaga karutla, Mbak.
0: Pak Iqbal, mungkin bisa menanggapi untuk efek jera yang kayaknya kurang maksimal nih untuk pelaku yang sengaja maupun yang tidak sengaja, karena ini juga masalah karutla ini kan selalu menjadi sorotan pemerintah dan juga masyarakat lainnya.
1: Jadi untuk yang menjadi pelaku pembakaran ini, kita memang sudah menerapkan hukum, penegakan hukum untuk bagi individu atau korporasi yang melakukan pembakaran, baik untuk membuka lahan ataupun yang lainnya. Nah, efek jera yang kita lakukan tadi seperti yang saya sampaikan, adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman dari Polda dan juga dari Kejaksaan. Ini ada berapa banyak perusahaan korporasi yang sudah di denda, baik itu denda keuangan ataupun denda secara pidana hukum. Nah, ini proses tentunya dalam hal memproses penegakan hukum ini ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Nah, teman-teman dari Kejaksaan dan juga Polda sudah menerapkan itu. Selain itu juga untuk memberikan efek jera, kita dari pemerintah melalui teman-teman dinas lingkungan hidup beserta yang lainnya itu melakukan pengecekan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Selatan, baik itu personil maupun peralatan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi setiap perusahaan itu wajib menyediakan personil maupun peralatan untuk penanggulangan bencana karhutla ini. Nah, itu mungkin salah satu efek jeranya. Dan alhamdulillah seperti kita lihat, teman-teman dari Kejaksaan maupun kepolisian sudah memberikan sanksi dan pidana bagi pelaku pembakaran, baik itu untuk perseorangan maupun koperasi yang ada di wilayah Sumatera Selatan.
0: Pak Iqbal, kalau kita berbicara soal evaluasi terbesar ya dari penanganan karhutla tahun-tahun sebelumnya ya, apa yang terus diperbaiki secara konkret ini, Pak?
1: Setiap tahun kita ini, yang pertama tentunya kita dalam hal mengedukasi masyarakat, karena kita ketahui bahwa kebakaran hutan ini tidak terlepas dari ulah manusia ya, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kita sudah melakukan edukasi baik itu secara langsung ataupun lewat media massa, media elektronik, termasuk juga kita menyampaikan bahwa kalau seandainya terjadi kebakaran itu akan diproses melalui pidana hukum. Nah, ini bagian dari pencegahan kita agar kebakaran untuk wilayah Sumatera Selatan ini tidak terus terjadi. Dan sebagai catatan, Mbak, tren dari kebakaran ini seperti kita ketahui di tahun 2015 bagaimana masifnya kebakaran ini, alhamdulillah dari tahun ke tahun kita sudah mengalami peningkatan dan bisa menekan jumlah kebakaran, baik itu lahan ataupun kejadian kebakaran itu sendiri. Nah, harapan kita tentunya ke depan ini masyarakat sudah semakin pintar, sudah semakin mengerti bahwa kebakaran ini nantinya yang berdampaknya ya tentu kita sendiri, masyarakat yang ada di wilayah Sumatera Selatan.
0: Sekarang ini tinggal berapa juta hektar lagi kawasan hutan kita yang tersisa, dan bagaimana juga untuk penyelamatannya ke depan supaya wilayah kita ini aman dari kebencanaan karhutla. Silakan Pak Iqbal.
1: Untuk keberhasilan sendiri, kita keberhasilan bersama dan juga keterlibatan dari masyarakat. Kalau kita lihat di tahun 2023 itu ada sekitar 2.571 kejadian kebakaran di wilayah Sumsel, yang mana itu menurun di 2024 menjadi 1.506 kejadian, dan juga di 2025 itu menurun lagi menjadi 968 kejadian. Nah, dari 2023, 2024, 2025 kita memang trennya menurun, dan ini merupakan keberhasilan kita bersama, termasuk juga ini juga faktor kesadaran dari masyarakat. Karena tanpa kesadaran masyarakat, kebakaran ini akan terus berulang ketika musim kemarau terjadi. Nah, untuk di tahun 2026 ini tentunya kita berharap keberhasilan dari tahun-tahun sebelumnya terus dapat kita pertahankan, dan juga kesadaran masyarakat akan terus bisa bertambah, walaupun tadi seperti yang disampaikan Pak Nandang, untuk di tahun 2026 ini ada potensi El Nino yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Tentu El Nino ini mengakibatkan akan dampaknya akan lebih kering musim kemaraunya dan akan lebih lama. Nah tentu selain itu juga tadi yang ditanyakan untuk luas lahan terbakar berapa jumlah kondisi hutan kita. Nah ini mungkin nanti bisa ditanyakan dengan teman-teman dari Dinas Kehutanan dan juga dari Dinas Perkebunan, Pak. Tapi yang jelas jumlah hutan yang ada di Sumatera Selatan yang alhamdulillah tidak terbakar itu masih sangat-sangat besar. Dan ini yang terus kita jaga, jangan sampai kondisi hutan yang ada di Sumatera Selatan ini menjadi kebakar. Tentu tidak terlepas dari partisipasi dari masyarakat yang ada di Sumatera Selatan.
0: Nah, kalau kita berbicara soal siap siaga atau kesiapan peralatan dan personil di masing-masing daerah saat ini, Pak, apakah sudah dalam kondisi 100% atau juga kita masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi begitu, Pak?
1: Ya, untuk peralatan sendiri, alhamdulillah kita terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB untuk peralatan penanggulangan bencana Karhutla ini. Dan alhamdulillah untuk peralatan kita saya rasa cukup, dan personil juga kita dibantu oleh teman-teman dari TNI, Polri, Manggala Agni, serta yang lainnya, sehingga penanganan Karhutla ini bisa semakin maksimal.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri majalah udara Kentongan sore ini, berikut kami hadirkan tips mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, hindari membuka lahan dengan cara membakar. Gunakan metode pembuka lahan tanpa bakar seperti teknik mekanis atau pengomposan. Yang kedua, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan rawan kebakaran. Selanjutnya, kelola sampah dengan benar dan hindari membakar sampah di pekarangan atau dekat lahan vegetasi. Khusus wilayah gambut, jaga kelembapan tanah dengan memastikan muka air tetap tinggi agar tidak mudah terbakar. Yang kelima, segera laporkan jika menemukan titik api ke posko karhutlah atau layanan darurat 110 agar dapat ditangani sejak dini. Keenam, dukung patroli terpadu di wilayah rawan karhutlah bersama aparat dan masyarakat. Ketujuh, manfaatkan teknologi seperti aplikasi Sipongi Plus untuk mengetahui potensi titik panas. Kedelapan, ikut serta dalam kegiatan kelompok masyarakat peduli api atau MPA, ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Kesembilan, patuhi aturan dan hukum yang berlaku serta hindari segala bentuk pembakaran lahan. Nah, dengan langkah sederhana ini sangat penting untuk mencegah karhutlah sejak dini. Jadi mari bersama-sama kita jaga lingkungan, karena satu api kecil bisa menjadi bencana besar jika tidak dicegah. Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi setiap tindakan kecil kita hari ini bisa menyelamatkan banyak jiwa di masa depan. Dan demikianlah rangkaian informasi yang telah kami sajikan dalam majalah udara Kentongan untuk edisi hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menambah wawasan sekaligus mengingatkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Ingat, menjaga hutan dan lahan dari kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita mulai dari langkah kecil demi masa depan yang lebih baik ya. Saya Dela Wawi undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada program berikutnya.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kalau sudah di program Kentongan, dan sekarang balik lagi ke ruang dengar Anda, pendengar untuk di Palembang sore ini, hingga mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti untuk Warta Belajar Sumba ya, dari RRI Pro 1 Sungai Liat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita ke Pro 1 RRI Sungai Liat untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami.
1: 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang, kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kesehatan, karena asap rokok ini bisa mengandung zat kimia yang kena asap di KDR ini resikonya sama bahaya buat jantung, paru-paru dan kanker.
3: Telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini, PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar.
4: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita. Implementasi kawasan tanpa rokok di kawasan kampus di Bengkulu sangat penting dilakukan untuk mencegah paparan asap rokok yang berpotensi mencemari udara. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran untuk dialokasikan bagi peserta penerima bantuan iuran dan peserta bukan penerima upah. Pendengar, adalah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Dan mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, implementasi kawasan tanpa rokok di kawasan kampus di Bengkulu sangat penting dilakukan untuk mencegah paparan asap rokok yang berpotensi mencemari udara. Berikut kita dengarkan laporan Bisara Sianipar dari RRI Bengkulu.
1: Ya, belajar Sumba dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kampus Universitas Sajarin Bengkulu untuk melihat langsung implementasi kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR ini dinilai sangat penting demi menjaga kesehatan, sivitas akademika maupun masyarakat umum dari paparan asap rokok. Dari hasil wawancara bersama akademisi Unihas Bengkulu Odli Gulo mengatakan, penerapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan pengguna maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Menurutnya, asap rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan paru-paru hingga kanker, termasuk bagi perokok pasif yang terkena paparan asap rokok. Selain itu, kawasan tanpa rokok juga dinilai penting untuk melindungi kawasan rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia hingga orang yang sedang sakit. Tidak hanya itu, keberadaan kawasan tanpa rokok juga mampu menjaga lingkungan tetap bersih dari solusi udara maupun sampah puntung rokok, serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan bahaya merokok dan menerapkan perilaku hidup sehat. Odli Gulo menambahkan, di Bengkulu sendiri penerapan kawasan tanpa rokok sudah diberlakukan sejumlah tempat seperti kampus, sekolah, bandara, rumah sakit hingga tempat ibadah. Hal tersebut wajib diterapkan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan serta PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana yang mewajibkan penerapan kawasan tanpa rokok.
2: Satunya itu untuk melindungi kesehatan, karena asap rokok ini bisa mengandung zat kimia yang kena asap di KTR ini risikonya sama bahaya buat jantung, paru-paru, dan kanker. Dan juga untuk melindungi kelompok, menjaga lingkungan bersih, mendorong perilaku sehat.
1: Jelas Odli Gulo, bagi masyarakat yang melanggar aturan di kawasan tanpa rokok, pemerintah sebenarnya telah mengatur sanksi dalam PP nomor 28 tahun 2024. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan maupun tertulis, denda hingga pencabutan izin usaha bagi tempat usaha yang terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok. Namun demikian, penerapan sanksi tersebut diakui masih belum maksimal di sejumlah tempat umum, akibat masih ditemukan sebagian masyarakat yang tetap merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dari RRI Bengkulu, Bisara Sianipar melaporkan untuk Belajar Sumba.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Kota Palembang terkait kawasan tanpa rokok yang terkadang diabaikan warga yang berhasil dihimpun tim RRI Palembang.
1: Yang nyebelin itu ada orang merokok di atas motor yang sedang berjalan. Api rokoknya itu menyelayang kena orang. Ditegur malah marah. Jadi untuk ruang khusus merokok, bagusnya dibuat di kawasan ruang terbuka hijau, biar asapnya tidak kemana-mana.
2: Kawasan tanpa rokok harus terus disosialisasikan agar masyarakat tahu bahaya rokok dan asap rokok bagi kesehatan. Tapi masih banyak juga yang tidak tahu kalau ada larangan merokok di lokasi-lokasi tertentu.
3: Banyak masyarakat yang paham kalau rokok itu berbahaya, tapi justru kadang orang yang lebih berintelek, terus berpendidikan, itu malah entah sadar atau entah tidak, mereka tetap saja merokok kayak gitu. Karena mungkin sudah jadi candu ya, hobi kayak gitu ya. Jadi walaupun berbahaya, mereka tetap saja ngerokok. Jadi apapun alasannya, gak ada istilah bagi mereka untuk berhenti merokok seperti itu. Entah kenapa, meskipun banyak pihak yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya, khususnya bagi paru-paru kita, dalam jangka panjang, jangka pendek pun itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Tapi tetap saja tidak merubah perilaku orang yang merokok. Imbasnya kita sebagai perokok pasif.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Terkait implementasi penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bangka, berikut wawancara singkat reporter Bustomi Ahmad bersama Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Bangka Indrata Yusaka.
1: Terkait implementasi penerapan kawasan tanpa rokok ini atau KTR di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Bidang Kabid Penegakan Peraturan Daerah atau Perda Satpol PP Kabupaten Bangka, yaitu Bapak Indrata Yusaka berikut ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk lebih mengoptimalkan implementasi ini, apa yang akan dilakukan oleh Bapak bersama tim dalam waktu dekat ini, Pak?
2: Dah yang lah ada dari tahun 2014, cuma selama ini kan penegakannya biasa-biasa saja. Nah, karena tahun ini kita dapat dana bagi hasil cukai rokok, maka kami bisa melaksanakan penerapan ini lebih intensif dan lebih inilah, lebih terstruktur. Nah, harapan kita kalau di semua yang sudah ditetapkan sebagai KTR itu memang bebas dari rokok, rokok apapun bentuknya. Namun untuk pelaksanaan yang lebih di tataran aplikatifnya nanti, kita memang harus berubah perda kita dulu, karena di perda kita ini hukumannya masih agak kurang pas gitu ya menurut kami ya. Nanti bekerja sama dengan Dinkes, Ibu Arlis, nanti kita akan kaji banding di tempat orang kayak gimana sih, apakah misalnya per pelanggaran langsung 50.000 atau yang masuk akal gitu loh. Gak ada cuma gara-gara rokok 6 bulan kan, gak mungkin lah 3 bulan kan, gak mungkin.
1: Pak, terkait kawasannya, wilayah-wilayah mana saja yang akan menjadi kawasan tanpa rokok ini, Pak?
2: Oh tidak, ada 7 tatanan, tempat sekolah, tempat bermain, fasilitas publik, angkutan umum, fasilitas kesehatan. Artinya di mana berkumpulnya orang-orang yang tidak semua yang rokok. Mun di kafe ya atau ngapain lah, artinya kan memang.
1: Tapi mungkin kantor-kantor juga harus menyediakan lokasi untuk tempat merokok kan, Pak, atau smoking areanya.
2: Tempat-tempat itu ya tergantung dari inilah apa namanya kapasitasnya.
3: Rumah sakit enggak mungkin.
2: Nah, rumah sakit pun sebenarnya bisa. Di kantor-kantor lah itu ada smoking corner namanya. Biasanya di outdoor lah smoking corner.
4: Itu sebagai syarat selain kita menerapkan perda ini,
2: sekaligus mengecek bahwa memang lagi lo smoking corner lah, lagi siapkan lo. Orang di bandara lagi ada smoking corner kok gitu kan. Biasanya masyarakat juga.
1: Baik, terima kasih Pak Indrata atas waktu dan penjelasannya. Demikian pendengar, sekian dan terima kasih.
5: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: bagi peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah PBPU guna memastikan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung tetap terjaga. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk
2: pemerintah Provinsi Lampung memastikan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui dukungan anggaran BPJS Kesehatan sebesar 125 miliar rupiah pada tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah PBPU agar cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung tetap terjaga. Menurut Marindo, pembiayaan jaminan kesehatan di Lampung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten kota. Karena itu, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Ia menambahkan dukungan pembiayaan tersebut menjadi pelengkap bagi daerah yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan kepesertaan JKN di wilayah masing-masing.
1: Yang pada intinya membahas dukungan kepesertaan cakupan dan juga dukungan BPJS kepada Provinsi Lampung. Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini, PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu, sehingga kecakupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik.
2: Sementara Asisten Deputi Kewilayahan 3 BPJS Kesehatan, Fauji Lukman menjelaskan, mayoritas peserta JKN di Lampung berasal dari segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Karena itu, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan keaktifan peserta melalui program reaktivasi kepesertaan. Menurut Fauji, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang guna memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran kesehatan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pemerintah Kota Jambi memperluas tracing dan pencarian kasus hingga kantor ASN menindaklanjuti tingginya kasus TBC. Laporan Yoga Wijanarko.
1: Kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Jambi masih tergolong tinggi. Pemerintah Kota Jambi kini memperluas pemeriksaan dan pelacakan kasus hingga ke lingkungan kerja aparatur sipil negara atau ASN guna menekan penyebaran penyakit menular tersebut. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan penyebaran TBC masih banyak ditemukan terutama di kawasan padat penduduk dengan kondisi rumah lembab dan minim ventilasi. Kondisi ini dinilai mempermudah bakteri penyebab TBC bertahan hidup dan menular ke lebih banyak orang. Maulana menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan tracing dan pencarian kasus secara masif. Selain menyasar masyarakat umum, pemeriksaan kini diperluas ke kantor pemerintahan karena ASN yang terpapar berpotensi menularkan penyakit di lingkungan kerja.
2: Kemudian saya sudah membuat percepatan untuk pemeriksaan tuberkulosis di seluruh kantor ASN. Karena kan ASN yang tinggal di rumah itu kalau kena juga dia bisa membawa ke kantor. Sekarang sedang didamkar, nanti semua OPD akan dilakukan tracing juga pencarian kasus.
1: Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Jambi terhadap program nasional dan global dengan penanganan tuberkulosis. Selain memperluas pemeriksaan, pemerintah mengingatkan masyarakat agar menjalani pengobatan TBC secara tuntas selama 6 bulan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya TBC resisten obat yang sulit ditangani dan beresiko memperluas penyebaran penyakit. Yoga Jinar

0: Pendengar, pasca launching Sekda Kaur dorong sinergi dan penguatan koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Setelah di-launching Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat menegaskan seluruh aparatur pemerintah desa, pengurus koperasi, serta pendamping terkait untuk terus melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penegasan tersebut disampaikan guna memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Sekda Kaur mengungkapkan bahwa sinergi dan kerjasama yang baik antara seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan koperasi. Dengan kolaborasi yang solid, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu berkembang secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Sekali lagi, kami berharap kepada aparat desa, kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih, kepada PA Koperasi Desa Merah Putih untuk melakukan pembinaan. Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur ini semuanya bisa berjalan dengan bagus. Bisa betul-betul menimbulkan manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat se-Kabupaten Kaur.
1: Sekda Kaur juga mengungkapkan dari 80 titik gerai koperasi dibangun di Kabupaten Kaur saat ini dilakukan di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Kaur yang telah diberikan izin pemanfaatannya. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI dalam upaya meningkatkan perekonomian desa secara merata. Sementara itu, Pabung Kodim 0408 Bekul Selatan Kaur, Kapten Infantri Henry Marpaung menjelaskan, dari total 80 titik gerai koperasi yang dibangun di Kabupaten Kaur, saat ini 7 gerai yang telah rampung pembangunannya, sementara sisanya masih dalam tahap proses pembangunan fisik.
3: Pembangunan gerai KMP yang ada di Kaur sekitar 80 titik tersebar di 15 kecamatan. Untuk yang sudah selesai ada di 7 titik. Kemarin kita mau launching pertama itu di Kota Pasar, tapi diarahkan ke sini. Seiring berjalannya waktu, kan lebih banyak aja yang selesai. Kemudian yang masih baru-baru juga sudah.
1: Henry Marpaung juga mengungkapkan dari total 195 desa dan kelurahan di Kabupaten Kaur, masih terdapat 115 desa dan kelurahan belum memiliki gerai lokasi KDMP. Hal tersebut masih terkendala lahan, mengingat pembangunan KDMP dapat dibangun jika desa sudah memiliki lahan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Bahan kue di Waikanan masih melambung menjelang Idul Adha 2026. Reporter RRI-SP Waikanan, Romadona, melaporkan.
1: Ada jenis plastik yang ini, yang apa namanya, plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek, yang asoy, belum tahu.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Waikanan harus menghadapi kenyataan pahit, di mana harga kantong plastik yang sangat dibutuhkan untuk membungkus daging kurban hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kondisi ini pun mulai memicu polemik dan keluhan di tengah masyarakat karena dinilai kian menguras kantong. Pemilik toko plastik Ani di Kampung Negeri Baru kepada RRI mengungkapkan bahwa polemik harga ini sudah berlangsung cukup lama sejak terjadinya ketegangan geopolitik global. Perbandingan harga plastik sebelum dan sesudah konflik global di pasaran saat ini terbilang sangat signifikan jika dibandingkan dengan harga normal sebelum terjadinya krisis global, masih menginjak harga Rp20.000 per vak untuk plastik merek PE dan merek PP. Namun saat ini, Mei 2026, harga plastik dua merek tersebut menginjak di angka Rp32.000 per pak. Lonjakan harga yang mencapai Rp12.000 per pak ini tentu sangat memberatkan, mengingat konsumsi masyarakat terhadap kantong plastik dipastikan akan melonjak drastis saat pembagian daging kurban nanti. Kondisi itu tentu membuat daya beli konsumen merosot, beban masyarakat dan pelaku usaha mikro kian bertambah karena kenaikan harga plastik, belum lagi disusul oleh merangkaknya harga bahan baku kue menjelang hari raya seperti tepung terigu dan bahan pelengkap lainnya.
1: Bu Ani, ya kabarnya sih ada penurunan, cuman nggak tahu seberapa persennya itu, nggak tahu juga gitu. Ya mungkin berapa persen ya, cuman kan kabarnya kemarin masih per kilo itu masih di bawah 50.000 lah. Biasanya untuk jenis plastik yang ini, yang apa namanya, plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek, yang asoy, belum tahu, belum ada kabar apa info. Masih di atas 30 ribu per kilo. Ini masih naik lah itu. Ya mungkin ada penurunan juga, nggak kan? Nggak mungkin lagi stabil sama harga itu. Nggak. Nah, kalau kabarnya, infonya kemarin, kalau bahan kue memang ada kenaikan semua itu. Ya harapannya kalau bisa sih kembali ke harga normal kembali lah. Jadi pembeli pun nggak berkurang lah intinya.
2: Menurut Ani, akumulasi kenaikan harga barang-barang pokok ini menjadi kendala utama yang memicu lesunya daya beli masyarakat. Dampaknya terjadi penurunan volume pembelian dari konsumen secara signifikan, sehingga para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera menstabilkan harga bahan plastik dan bahan baku kue ke posisi normal kembali. Jika harga tidak segera turun, dikhawatirkan perputaran ekonomi masyarakat menjelang momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini akan semakin melambat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pemkab Kerinci pastikan belum ada kepastian terkait penerimaan CPNS di Kabupaten Kerinci tahun ini. Laporan Muhammad Desman.
1: Rencana rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk tahun 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dan juga keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait ada ataupun tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan juga tenaga honorer di Bumi Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci Suhatri mengungkapkan penentuan kuota formasi sepenuhnya regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Pihak BKPSDM Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa secara administratif pemerintahan Kabupaten Kerinci telah bergerak aktif dengan menyusun dan juga mengirim usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan.
2: Untuk 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk informasi apakah tersedia atau tidak. Itu hari ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
1: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDM Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi-informasi spekulatif ataupun hoax yang berada di media sosial mengenai jumlah kuota dan juga jadwal pendaftaran. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari RRI Sungai Penuh tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat ke Pulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Aris, mewakili tim kerabat kerja petugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Payung teduh untuk perempuan yang sedang dipelukan. Spesial untuk adik masih setia bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Kalau sore hari ini mau request lagu tembang-tembang kesayangan Anda, boleh ya langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 7927 9090. Jadi jangan lupa report aktivitas, juga kasih tahu kita kira-kira sekarang lagi di jalan mana, terus kondisi jalannya macet atau enggak. Boleh lah ya, request lagunya yang bikin adem ya, jangan yang jingkrak-jingkrak. Jangan yang sedikit ngebeat ya, soalnya lebih enak tuh kalau pulang kantor atau pulang beraktivitas, lagu-lagunya yang kayak payung teduh atau yang seperti satu ini. Ini spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang udah 53 menit beranjak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang sekarang lagi di jalan dari pulang aktivitas dengan keriuhan hari Selasa ya, yang memang padat banget aktivitasnya sampai lupa makan siang tadi. Terus karena sibuk buat kejar target juga, jadi ya hadapi aja lah ya, jalani aja. Yang jelas mau gak mau itu masih harus kita kerjakan, walaupun sedikit ditunda, nanti 5 menit lagi Tapi intinya harus dikerjain ya. Oke, selamat sore buat yang sudah ikut request di offline kita di 082179279. Halo, selamat sore buat yang gak punya nama, katanya mau dengerin tembang yang satu ini, Westlife ya, tadi Soledad udah diputerin. Katanya spesial untuk seluruh pendengar Pro 1 aja buat sore hari ini. Semangat ya sore-sorenya. Oke, dan jangan lupa ya, yang mau ikut request boleh di 082179279. Bantu buat ngisi playlist ya sore hari ini, yang lagunya enak banget, terus yang bikin kita relax, gak bikin tegang, karena dari pagi udah tegang dengan kemacetan, dengan rutinitas yang padat. Jadi sore-sore kita agak relax aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi ya. Tembang ini spesial untuk Anda. Mungkin kalau dulu, kalau lagi pulang kampung, ada yang ditunggu atau juga ada yang menanti kehadiran Anda. Tapi momennya sekarang udah berbeda ya. Udah gak sama lagi, terus juga mungkin sudah jauh, harus berpisah, bukan jarak antara waktu dan jarak aja, tapi udah memang beda gitu ya. Ada teman dari sesi potret, ada Rilis Mana featuring And Now. Ini teman spesial untuk Anda yang suka banget sama tembang yang satu ini. Dan tentunya ini sebagai pengingat tentang makna waktu bersama ya. Kadang kita tuh suka sibuk dengan aktivitas sama rutinitas kita, kadang kita juga lupa sama orang-orang yang memang butuh perhatian kita. Contoh misalnya kayak keluarga, orang tua, atau juga yang ya yang kita sayangi lah ya. Jadi ngomongin tentang lagu ini, jadi Eno ini berkolaborasi dengan Ari Lesmana yang merilis lagu terbaru yang berjudul Sesi Potret. Pada karya ini menjadi pertemuan musikal yang mengangkat percakapan batin tentang perasaan, terus juga ada penerimaan dan proses berdamai dengan diri sendiri. Nah ini dikenal dengan lirik yang reflektif dan emosional. Kalau dengerin lagu ini terus dihayati, sedih. Sedih banget. Jadi kalau belum dengar atau juga belum melihat video klipnya, mungkin boleh mampir deh di YouTube channelnya ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, kita masih di Palembang sore ini hingga mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3

107.7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97.6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98.9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93.9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90.2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95.1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90.0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88.7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93.5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97.7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89.0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99.9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90.3 MHz.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali dengan kisah-kisah teladan Islami dalam Lentera Hati. Di setiap zaman, selalu ada satu cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya itu bukan sekedar dari langit, tapi dari perjalanan manusia-manusia yang menjaga hati mereka tetap bening. Walau dunia berkali-kali menguji, kita membuka kembali kisah-kisah teladan dari para nabi dan sahabat, bukan untuk bernostalgia, tapi untuk mengisi ulang kompas hidup kita. Dari seorang lelaki yang dibesarkan bukan oleh kekayaan, tapi oleh kejujuran, kisah Nabi Muhammad yang sedari muda dikenal sebagai Al-Amin, si terpercaya. Beliau mengajarkan bahwa reputasi itu bukan dibangun dari kata-kata, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten, menepati janji, menyampaikan amanah, dan menahan diri meski punya alasan untuk marah. Dalam dunia yang bising hari ini, integritas itu jadi seperti air di gurun, langka, tapi menyelamatkan. Kemudian ada kisah Nabi Musa, seorang lelaki yang awalnya penuh keraguan tentang dirinya sendiri, tapi justru dari rasa takut itulah, ia belajar berdiri tegak. Kisahnya mengingatkan kita, kadang Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna. Allah hanya menunggu kita melangkah dulu. Karena kekuatan sejati bukan dari otot atau suara lantang, tapi dari keberanian untuk mengatakan, aku siap walau aku takut. Lalu ada pula Nabi Ibrahim, lelaki yang hatinya luas seperti padang pasir tempat ia hidup. Ia mengajarkan arti menyerahkan diri sepenuhnya pada Yang Maha Mengatur. Bahwa ikhlas itu bukan berarti tidak sedih, tapi tetap memilih jalan yang benar walau air mata menetes. Dari beliau kita belajar, cinta terbesar datang dari kepercayaan, bukan dari kepemilikan. Dan di sekitar para nabi pun, selalu ada para sahabat yang hatinya ditempa oleh kebersamaan. Lihatlah Abu Bakar, sahabat yang lembut, tapi keteguhannya seperti batu karang. Dari dia juga kita belajar bahwa kesetiaan bukan tentang kata-kata manis, tapi tentang hadir ketika semua orang menjauh. Atau Umar bin Khattab yang dulu keras, tapi kemudian menjadi simbol keadilan. Ia membuktikan bahwa perubahan itu selalu mungkin. Tidak ada manusia yang terkunci pada masa lalunya. Selama pintu taubat masih terbuka, selama hati mau belajar, setiap orang bisa tumbuh menjadi versi terbaik dirinya. Dan ada pula kisah seorang sahabat perempuan bernama Sumayyah, perempuan pertama yang gugur di jalan iman. Ia mengajarkan bahwa keberanian tidak memilih jenis kelamin, bahwa keteguhan seorang ibu bisa menjadi pondasi sejarah. Semua kisah ini bukan dongeng untuk kita dengar lalu dilupakan. Ini adalah cermin. Cermin yang mengingatkan kita bahwa manusia-manusia hebat itu pernah takut, pernah sedih, pernah bingung, tapi mereka memilih untuk tetap jujur, tetap teguh, tetap baik. Di tengah dunia yang serba cepat, kisah-kisah ini adalah jeda. Napas panjang yang mengajarkan bahwa kebesaran tidak muncul dari tergesa-gesa, tapi dari hati yang bersih dan langkah yang lurus. Maka ketika hidup hari ini terasa berat, ingatlah, kita sedang berjalan di jalan yang pernah mereka lalui, jalan yang penuh ujian, tapi juga penuh bimbingan. Dan selama kita menapaki langkah yang sama, jujur, sabar, dan tidak menyerah, maka cahaya itu akan tetap menyertai kita.
0: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan nanti pukul 17:54 kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Ar-Rum ayat 20-23 yang dibacakan oleh Qori Royanatus Syarifah ya. Dan tentunya diikuti beduk dan azan maghrib untuk daerah kota Palembang dan sekitarnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan tembang-tembang bernuansa religi untuk Anda di ruang dengar Anda untuk di Palembang sore ini, hingga kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.

Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran untuk surat Ar-Rum ayat 20 hingga 23 yang dibacakan oleh Royinatus Syarifah dan diikuti Beduk dan Azam Maghrib untuk daerah kota Palembang dan sekitarnya.

0: قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami keluarga besar Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini dan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah SWT dalam keriduannya. Amin ya robbal alamin.

Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Opik Cinta Setulus Jiwa. Dan ini tempat terakhir untuk nuansa religi kita, pendengar, dan kita akan beralih ke tempat-tempat selanjutnya. Hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk menyimak warta berita sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.

1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada tempat dari Padi dengan Rapu nih pendengar. Ini sudah mau kita 31 menit beranjar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan teman ini ya, jam-jamnya istirahat yang sudah sampai rumah, alhamdulillah. Terus jangan lupa untuk bersih-bersih, mandi, jangan langsung tidur ya. Karena pasti posisinya kuman itu pasti banyak banget di tubuh kamu, terus nanti nempel di tempat tidurnya kamu. Kita tinggal dulu Padi dengan Rapunya, kita ke tembang selanjutnya dulu. Ada tembang dari Audi, dibalas dengan Dusta, spesial untuk Anda.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tempat dari Chris Pati, aku harus jujur. Dan gak terasa lintas waktu saat ini udah 48 menit beranjak pukul 18 waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Provinsi Sumatera Selatan ini menerima sebanyak 18 ekor sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Ini untuk disalurkan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Ruzwan Effendi, ini mengatakan bahwa seluruh sapi bantuan tersebut telah melalui proses seleksi ketat dan dipastikan dalam kondisi sehat. Dan ia juga menjelaskan bahwa seluruh sapi yang dipilih ini memiliki bobot di atas 950 kg, bahkan beberapa di antaranya mencapai lebih dari 1,1 ton. Nah, ini seleksi dilakukan dengan mengutamakan bobot badan sebagai indikator kesehatan hewan sebelum dilanjutkan pemeriksaan kondisi fisik secara menyeluruh. Jadi seluruh hewan kurban dan bantuan presiden tersebut ini terus dipantau kesehatannya serta diberikan vitamin agar tetap dalam kondisi prima hingga waktu penyerahan.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan tembang dari Rio Febrian dengan Satu Cinta. Dan kami informasikan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti pendengar kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk menyimak warta berita sentral ya. Dan setelah itu balik lagi ke ruang dengar Anda, dan kita ada di siaran mimbar agama Kristen nanti bersama Mayuni Lamanior Tondang SPDK, penyuluh agama Kristen ya, dengan tema untuk malam hari ini, keluargamu adalah gerejamu yang pertama. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Oh, insya Allah.
6: Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari.
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isar Gas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Sempat diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Ya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
10: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rajo.
14: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas, di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda, atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer, nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan, karena harapan masyarakat luar biasa, dan kita ingin memastikan.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci.

0: pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
1: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya.
2: Kalau ibu sendiri,
1: nanti kita saya jualan nasi uduk.
2: Oh, jualan nasi.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
4: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
5: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk dimonitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jamaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
4: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14. Dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Chika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non

Pendengar, segera saja kita akan hadirkan mimbar agama Kristen untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Bersama narasumber Mayumi Lamanior Tondang SPDK, penyuluh agama Kristen. Selamat pendengar dan selamat mendengarkan.

Salam, salam sejahtera bagi kita para pendengar Radio RRI Pro 1 Palembang. Kembali lagi bersama dengan saya Mayuni Lamanyur Tondang dalam Mimbar Agama Kristen. Malam hari ini saya mau bertanya bagi kita semua, kapan terakhirnya keluarga kita duduk bersama tanpa menggunakan smartphone? Maksud saya benar-benar duduk bersama, bercengkerama, bercerita, bercanda tawa tanpa menggunakan smartphone. Pertanyaan ini menjadi pembuka untuk kita masuk dalam pembahasan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita hidup di daerah yang memang pada umumnya sudah menggunakan smartphone. Yang artinya kita ada di era globalisasi, di mana semua pekerjaan dipermudah dengan menggunakan smartphone. Disadari atau tidak, kebiasaan ini membuat kita terbiasa sampai ke lingkungan keluarga. Kita sibuk dengan smartphone dan mengabaikan momen penting dengan keluarga. Mungkin kita adalah oknum yang melakukannya, atau mungkin kita adalah oknum yang menjadi korban akibat orang-orang di sekitar kita lebih menggunakan HP daripada tertarik untuk saling bercengkrama dan berbagi dengan kita. Mengapa bisa demikian? Apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan keluarga kita pada kondisi yang ceria, berbagi, mendoakan, dan menguatkan? Pada malam hari ini, saya membuat tema bagi kita semua, keluargamu adalah gerejamu yang pertama. Kita baca dalam Ulangan 6 ayat 4-9, saya akan membacakan untuk kita semua. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sampai di sini pembacaannya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, izinkan saya melukiskan sebuah pemandangan keluarga yang familiar, yang mungkin kita alami, atau mungkin kita lihat di sekeliling kita, terutama untuk kita yang mengaku dirinya sebagai keluarga Kristen. Hari Minggu pagi, sebuah keluarga bangun dan mempersiapkan diri untuk beribadah. Sesampai di gereja, mereka bernyanyi memuji Tuhan, mendengarkan khotbah dengan tekun. Terkadang mereka juga menangis saat berdoa. Tetapi kemudian ketika mereka pulang, mereka makan siang bersama, masing-masing mereka mengambil smartphone. Ayah scroll berita, ibu lihat WhatsApp, anak-anak main game dan nonton YouTube. Tidak ada yang berbicara di antara mereka. Tidak ada canda tawa. Mereka makan, tapi mereka tidak berdoa bersama. Pertanyaannya,
Gereja mana yang lebih berpengaruh dalam kehidupan anak-anak ini? Gereja mana yang lebih berpengaruh dalam kehidupan keluarga ini? Gereja yang mereka lakukan sekali seminggu kah? Atau gereja yang dibentuk mereka selama 24 jam dengan kebiasaan tadi? Pada renungan ini, kita akan membahas 4 poin sesuai dengan nats yang kita baca tadi. Poin yang pertama, dengarkanlah Tuhan terlebih dahulu.

mendengar yang diikuti dengan mengubah cara hidup. Mendengar yang bukan keluar dari telinga kiri, masuk dari telinga kanan. Sema di sini adalah saya mendengar, saya mengerti, dan saya hidup sesuai dengan apa yang saya dengarkan. Para pendengar yang terkasih, kita harus perhatikan bahwa sebelum Allah memerintah orang Israel mengajarkan mereka untuk berbagi kebenaran kepada anak-anak, Allah pertama-tama memanggil orang tua untuk sema. Allah pertama-tama meminta untuk orang tua yang mendengar dan menaati dia terlebih dahulu. Ini adalah salah satu prinsip yang sangat fundamental yang harus kita pahami. Kita, Anda, saya, tidak bisa mengajarkan apa yang kita sendiri belum hidupi. Anda tidak bisa menanamkan iman yang Anda sendiri belum miliki kepada anak-anak, kepada keluarga. Anda tidak bisa membawa anak-anak kepada Allah jika Anda sendiri belum sungguh-sungguh hidup di hadapan Allah. Para pendengar yang terkasih, kita dengarkan bahwa saat ini banyak sekali ibadah streaming. Dan kita melihat, disadari atau tidak, banyak orang tua yang merasa tanggung jawab mereka terhadap pertumbuhan iman anak sudah terpenuhi dengan membawa mereka ke gereja sekali seminggu, memberikan mereka smartphone yang di dalamnya ada Alkitab, atau memberikan kesempatan bagi anak mereka ikut ibadah streaming. Kita harus pahami bahwa di sini Allah tidak mengatakan kirimkanlah anak-anak itu. Tetapi Allah mengatakan, kamu sendiri orang tua, kamu yang sema, kamu yang pertama sekali diajarkan oleh Allah untuk mendengarkan dia. Dan kamu yang mengajarkan pertama sekali kepada anak-anakmu, bukan sekolah minggu.

Tapi mereka melihat apa yang kita lakukan dengan iman kita. Kita masuk ke dalam poin yang kedua. Ajarkan dengan terus-menerus. Pada pasal yang ketujuh, pada ayat yang ketujuh, menggunakan kata pesinantam. Pesinantam. Kata ini berasal dari kata sana, yang berarti mengasah. Mengasah sampai tajam. Mengajarkan di sini bukan sekedar menyebutkan nama Tuhan dari waktu ke waktu dan dipandang suatu kewajiban. Tapi di sini mengajar bermakna sana, mengasah, menajamkan berulang-ulang sampai nilai-nilai itu bertumbuh dan berakar di dalam hati anak-anak kita. Dan kita harus memperhatikan kapan pendidikan iman itu terjadi dalam keluarga. Dalam ayat yang ketujuh, ada penggunaan empat waktu. Artinya, penggunaan 24 jam. Yang pertama, apabila engkau duduk di rumahmu. Ini artinya bisa saja sedang santai. Yang kedua, apabila engkau sedang berjalan. Artinya di dalam mobil, di angkot mungkin, atau sedang jalan kaki. Kemudian ada, apabila engkau berbaring. Ini menjelang tidur. Dan yang keempat, apabila engkau bangun. Yang artinya pagi hari dimulai. Kita harus memahami bahwa cara menyebut dua hal yang berlawanan, duduk dan berjalan, berbaring dan bangun, sebuah bahasa Ibrani yang mengartikan semuanya setiap saat tanpa pengecualian. Dengan demikian, kita sebagai orang tua adalah orang yang memang unconditionally mengajarkan kebenaran kepada Tuhan. Mengajarkan dan membawa anak-anak kita untuk lebih mengimani Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada poin yang ketiga. Jadikan firman Tuhan itu hadir di setiap sudut rumah. Ini ayat yang ke-8 dan ke-9. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kata lambang di dahimu dalam bahasa Ibrani adalah totafot, yang menggambarkan sesuatu yang selalu hadir, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang mengingatkan. Dengan kata lain, kata firman Allah harus menjadi pengingat yang selalu ada di tangan atau di tindakan, di pikiran yang tadinya dibuat di dahi, di pintu rumah yang artinya di lingkungan. Saya ulangi ya. Kata firman Tuhan harus menjadi pengingat yang selalu ada di tangan, dapat berupa tindakan, di dahi, dapat berupa pikiran kita yang terarah pada Tuhan, di pintu rumah yang artinya di lingkungan kita. Secara praktis ini sebenarnya mengarah kepada kebiasaan kita yang suka membuat tulisan-tulisan yang memotivasi. Alangkah baiknya kalau tulisan itu atau gambar itu di dalamnya mencerminkan ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita

kuat dan kokoh. Sehingga tidak hanya poster saja yang terpampang di dinding kita atau lukisan yang kita anggap berkelas, tetapi ada firman Tuhan di sana yang juga menghiasi sebagai pengingat kita ketika kita ada dalam suatu masalah atau ketika kita sedang kehilangan arah. Itu sebabnya kita perlu memanfaatkan spot-spot tempat di rumah kita untuk kita menuliskan ayat-ayat yang kita harus sadari. Hal itu membangun iman kita kepada Tuhan ketika kita diingatkan saat kita membacanya. Pendengar yang terkasih, rumah yang diisi dengan firman Allah adalah rumah yang dilindungi dan diberkati Allah. Kita mengimani itu. Kita harus memahami apa yang kita tuliskan di sana atau mungkin karikatur yang di sana bukan hal magis, tetapi firman yang di dalamnya berkuasa dan dihidupi dalam keluarga kita. Poin yang keempat, keluarga dikatakan sebagai gereja kita yang pertama. Ketika kita menginginkan keluarga kita menjadi gereja yang pertama, yang menguatkan, saling berbagi, bercengkrama, kita harus kembali kepada kasih. Kasih sebagai pondasinya. Ini adalah poin yang keempat. Kita perhatikan urutan pada teks kita. Sebelum Allah memerintah Israel untuk mengajarkan firman kepada anak-anaknya, Ia berkata terlebih dahulu di ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, levavecha, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Levavecha dengan penggandaan huruf bet menunjukkan totalitas yang absolut. Tidak ada bagian dari diri yang dikecualikan dari kasih kepada Allah. Totalitas kita kepada Allah. Kita mengasihi Dia dengan seluruh kepribadian kita. Seluruh pikiranmu, seluruh kehendakmu, seluruh emosimu. Seluruh hidupmu. Para pendengar yang terkasih, orang tua yang mendidik anak dari kewajiban akan melahirkan anak yang beragama karena keterpaksaan. Orang tua yang mendidik anak dari rasa takut akan menghasilkan anak yang beragama karena ketakutan. Tetapi orang tua yang mendidik anak dari kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah akan menghasilkan anak yang mencintai Allah dari kedalaman hati mereka. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tantangan bagi kita semua. Maukah kita malam hari ini menjadikan dan mengimani keluarga kita sebagai tempat gereja yang pertama? Kalau jawaban para pendengar mau, maka saya bertanya lagi, maukah kita mulai dari saat ini membangun mesbah doa bersama keluarga, menahan diri dari penggunaan smartphone, menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, sehingga kita tidak mengabaikan momen-momen penting di keluarga kita yang bertujuan untuk saling berbagi, menguatkan, saling peduli,
mengeratkan kembali kasih tadi. Jikalau iya, maka saya mengingatkan kembali kepada kita. Gereja yang paling berpengaruh dalam kehidupan keluarga, kehidupan anak-anak kita, bukan gedung yang mega, bukan khotbah yang paling terkenal, bukan musik yang paling modern, melainkan gereja kecil yang dibentuk dari rumah kita. Ulangan 6 ayat 7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kata ini mengarahkan kepada kita sebagai orang tua untuk menajamkan anak kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga mereka hidup dalam keselamatan. Keluargamu adalah gerejamu yang pertama, jadikanlah ia gereja yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Sampai di sini pembicaraan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kalau pada malam hari ini kami adalah orang-orang yang sibuk dengan dunia pekerjaan, smartphone, dan segala macamnya, kami mohon ampun kepada-Mu. Berikan kami hikmat untuk kami kembali lagi kepada keluarga yang mengasihi Tuhan, yang mampu menahan diri dari penggunaan smartphone, dan saling berbagi dan peduli. Terima kasih, berkati radio ini, berkati bangsa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.

0: Demikian Bregar, Mimbar Agama Kristen sekaligus menutup Palembang Sore di hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Selanjutnya kita akan bersama di Palembang malam ini.
1: Setelah seharian beraktivitas, Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
2: Palembang malam ini.
1: Palembang malam ini.

0: yang sering dikunjungi. Banyak orang berlomba-lomba menciptakan konten. Namun, terkadang mereka lupa bahwa ada hal yang lebih penting untuk ditonjolkan, yaitu cinta dan empati. Hingga terkadang membuat mereka yang sedang berduka justru menjadi bahan konten semata.
1: Yes, konten aku bakal viral nih. Pasti banyak yang share. Ini benar-benar happening. Video cewek jatuh dari motor. Pakai musik IDM dong biar high.
2: Rian, kamu dapat trending musik IDM terbaru. Tambahkan hashtag viral calang untuk hasil maksimal.
1: Wah, mantap nih. Aku harus ngonten biar followers aku tambah terus.
3: Rian, nak, sini bantu Pak De Tony, cepetan. Pak De jatuh dari kursi pas mau gantiin bola lampu. Dia kan tinggal sendirian, gak ada orang di rumahnya. Yuk sudah, kamu yang bantuin.
1: Ah, udah bu, ntar juga ada yang bantuin Pak De Tony kok. Aku lagi bikin konten yang lebih penting.
3: Hah? Konten apaan ini? Aduh, anak sekarang bikin konten kok dari musibah orang. Udah cepetan ayo, bantuin Pak De Tony.
1: Ya deh. Aduh, pinggangku.
3: Pak De sebentar ya. Ini saya sudah ajak Rian loh. Nak, cepet bantu angkatin Pak De.
4: Nanti jangan diangkat dulu. Saya harus ngepost dulu nih biar jadi viral.
3: Waduh, Pak De ini gimana sih? Bisa-bisanya bikin konten dari kecelakaan sendiri. Pak De tuh harus dapat tindakan, bukan malah mikirin followers.
1: Pak De serius nih malah mau bikin konten? Aku bisa sih bantuin video editnya.
3: Rian, ini bukan waktu untuk bikin konten. Pak De tuh butuh bantuan, bukan malah ngevlog. Cepetan kamu bantu angkatin Pak De.
1: Lah kan tadi Pak De sendiri yang mau ngontenin. Lagian bu, zaman sekarang apa-apa harus dikontenin. Kalau enggak, ya enggak hits dong.
3: Cukup Rian, kamu ini kapan sih mau berhenti mikirin konten terus? Kalau misalnya ibu yang jatuh, kamu masih mau pikirin konten dulu, baru bertindak, begitu? Hah? Jangan karena keasikan konten, hati nurani dan empati kamu jadi tertutup, nak.
1: Maaf bu, Rian bantu angkat Pak De ya. Pak De pegangannya kuat ya. Letaknya dulu sih HP-nya, mau ngonten mulu.
4: Iya Rian, pelan-pelan ya. Pinggang Pak De sakit ini. Aduh.
3: Saya panggilkan Wak Benu ya, tukang urut di lorong sebelah. Pak De istirahat aja dulu. Rian, bantu oleskan minyak kayu putih ya ke Pak De. Ibu akan segera kembali.
0: Akhirnya, Pak De Tony mendapatkan pertolongan dari Wak Benu. Kondisi Pak De Tony pun terlihat sudah lebih baik. Sementara, Rian dan ibunya sudah kembali ke rumah.
3: Rian, sini kamu. Sini, duduk dekat ibu.
1: Ya, bu.
3: Nah, kamu bisa nggak sih nggak ngonten tiap hari? Hidup itu bukan cuma tentang like dan views. Pak De Tony jatuh, kamu malah sibuk buat konten. Tuh, cewek yang jatuh dari motor yang tadi pagi itu juga kamu kontenin, bukan malah dibantuin.
1: Tapi bu, kan semua orang bakal senang nonton itu. Lagian semua sekarang zamannya sudah zaman medsos bu. Bu gak ngerti sih.
3: Apa sih yang kamu cari dari semua itu nak? Nonton orang yang kesusahan malah jadi bahan ketawa. Sadar nak, hidupmu bukan cuma tentang like dan share. Jangan sampai terus-terusan mikirin views. Karena yang terpenting itu ya hidup di dunia nyata dan hubungan sesama manusia.
1: Iya bu, aku juga mulai ngerasa nih kalau hidupku terlalu banyak ke media sosial. Apa sih gunanya semua itu kalau nggak peduli sama orang-orang di sekitar kita?
3: Syukurlah kalau kamu udah sadar. Kembali ke dunia nyata ya nak. Jangan terlalu sibuk konten, oke?
1: Aku memang sudah terlalu asik di dunia maya. Sudah kecanduan konten. Orang dapat musibah pun aku kontenin. Ntar kalau aku yang dapat musibah terus dikontenin orang gimana? Gak lagi deh. Aku mau besok Pak De Tony aja ah. Lihat kondisinya sekarang dan gak pakai konten. Assalamualaikum Pak De.
4: Waalaikumsalam. Rian, sini. Alhamdulillah Pak De sudah baikan loh. Berkat bantuan kamu dan ibu kamu tadi yang sudah gercep bantuin. Dan gak pakai konten.
1: Maaf Pak De, aku baru sadar hidup tuh gak harus selalu diupload ke media sosial. Ini adalah waktu untuk membantu.
4: Terima kasih ya nak, saya juga jadi belajar. Hidup itu bukan soal jadi viral, tapi soal berbagi dan bersosialisasi.
3: Daripada sibuk ngonten, mending cicipin pisang goreng buatan ibu.

0: Wah, ibu dapat cemilan nih.
1: Interaksi di dunia nyata jauh lebih indah kan ketimbang sibuk di dunia maya. Yuk, yuk, yuk, cicipin pisang gorengnya. Mumpung masih anget.
2: Wah, Bu Dian, jadi repot nih.
1: Ah, enggak kok Pak De. Cuma pisang goreng aja.
2: Ayo, ayo, kita cicipi pisang gorengnya. Nah, kalau pisang goreng boleh dikontenin resep bikin pisang goreng yang enak, ya kan? Ya kan?
0: Masuk akal, Pak De.
3: Hidup bukan tentang like, views, and followers, tapi tentang bagaimana berbagi, berempati, dan bersosialisasi dengan sesama.

Baik, pendengar, satu koleksi dari suaranya siapa tadi ya? Monita, keliru. Itu lagu originalnya dari Rusana ya, yang pernah populer di tahun 90-an. Nah, pendengar, malam hari ini kita tidak bersama di obrolan komunitas karena ada sesuatu lain hal tidak bisa kita hadirkan. Jadi insya Allah hari Kamis sudah kembali, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Malam hari kita akan berbagi informasi untuk Anda melalui kbrn.rri.co.id. Nah, berdengar, kurban ini adalah salah satu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu koruba, yang berarti dekat. Dan kurban merupakan bentuk pendekatan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui penyembelihan hewan kurban. Informasi ini, pendengar, mengingat beberapa hari lagi kita semua umat muslim sedunia akan merayakan hari Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, menurut salah satu penyuluh agama Islam yang ada di Kabupaten Lahat, yaitu Ustadz M. Paidi, mengatakan bahwa Nabi terdahulu selalu berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim juga pernah menyembelih ratusan unta, kambing, bahkan sapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban memiliki waktu khusus dalam pelaksanaannya, yaitu mulai dari tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah. Hal ini berbeda dengan akikah yang pelaksanaannya tidak terbatas pada hari-hari tertentu. Kisah Nabi Ibrahim yang mendapat perintah menyembelih putranya Nabi Ismail, setelah melalui dialog penuh kesabaran dan keikhlasan, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kibas sebagai bukti ketaatan keduanya. Nah, mendengar, kisah ini mengandung pelajaran besar terhadap pengorbanan dan keikhlasan kita untuk menjalankan perintah Allah. Kurban tidak hanya bermakna menyembelih hewan, tapi memotong sifat buruk dalam diri manusia seperti kesombongan dan keburukan. Baik, pendengar, dari informasi bernuansakan religi yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id, kita akan lanjut ke hiburan malam hari ini menjelang ruang lindu pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Ya, Bergener, Anda yang menanti seseorang.
1: Itu tadi One Palace ya.
0: Ku menanti seorang kekasih sudah membuat kita saat ini pukul 20 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pukul 21 nanti kita juga akan bersama di Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Kembali ke informasi, Bergener, pemerintah Arab Saudi meregaskan kondisi keamanan di negaranya saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jamaah haji dan pengunjung yang datang ke tanah suci. Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Haji Amodi, di sela-sela pelepasan jamaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud pada hari ini di Jakarta. Dubes Faisal mengatakan, situasi di Arab Saudi hingga saat ini berjalan kondusif dan terkendali. Terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, jumlah jemaah asal Indonesia tercatat mencapai sekitar 221 ribu orang. Selain itu, terdapat pula sejumlah tamu undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, pejabat hingga tokoh agama. Dan kesempatan tersebut juga, Dubes Faisal menyoroti pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji selama berada di tanah suci. Sejumlah tamu dari Indonesia telah menyaksikan langsung pelayanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya.
1: Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam Pro 1.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah info selengkapnya. Pendengar, Polda Sumatera Selatan meluncurkan program Bank Sampah Mobile di Kabupaten Lahat untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Program ini diresmikan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho. Program ini menjadi bagian dari konsep Polri Presisi yang berfokus pada pelayanan publik yang bermanfaat. Warga diajak mengelola sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Bank Sampah Mobile menggunakan sistem jemput bola untuk mengangkut dan mengolah sampah warga. Hasil sampah dapat ditukar menjadi uang, sementara limbah organik dimanfaatkan untuk budidaya mangrove BSP.

Presiden Sumsel United sekaligus Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengaku bangga atas keberhasilan Sumsel United U19 menjuarai EPA Championship 2026. Ia menilai kemenangan ini membuktikan potensi besar pemain muda asal Sumsel di tingkat nasional. Ci Ujang juga memberikan apresiasi kepada pelatih dan pemain yang berhasil membawa pulang trofi juara. Keberhasilan ini menjadi awal kebangkitan pembinaan sepak bola usia muda di Sumatera Selatan. Sumsel United ke depan akan fokus membina pemain lokal agar mampu menembus level senior. Tim Sumsel United U19 sebelumnya sukses mengalahkan Persiku Kudus di final EPA Championship 2020. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: 50, 60, 70 sampai 2000-an. Bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
1: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
2: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: 92,4 Pro 1, RRI Palembang.

Ya, pendengar Westlife, Season in the Sun membuka jumpa kita ruang rindu berbagi memori kita lewat lagu. Hari ini, hari Selasa, kita jumpa lagi melalui ruang rindu Pro 1 RRI Palembang. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya dan setia memonitor siaran kita di Pro 1 melalui ruang

0: Rindu. Nah, mendengar, sebelum kita buka line telepon, kita tadi mendengarkan kelompok Westlife ya. Kalau kita kulas sedikit nih tentang Westlife, boyband Westlife yang menyanyikan lagu baru saja tadi berjudul Season in the Sun, dan satu lagi yang terkenal adalah My Love. Ini merupakan salah satu band paling terkenal hingga detik ini. Mereka menjadi satu-satunya band yang dikatakan 7 single pertamanya hingga atau ada di nomor 1 tangga lagu Inggris saat itu. Seperti lagu yang berjudul My Love, kemudian juga dikatakan bahwa band ini yang berdiri pada tahun 90-an, tepatnya di Irlandia, waktu itu Ken Ega, Mike Friendly, dan Sam ini tampil bersama di musikal sekolah mereka. Kemudian mereka memutuskan untuk membentuk sebuah band yang bernama IU. Tetapi kemudian formasi awal band ini berubah pada tahun 97 dengan merubah namanya menjadi Westlife. Nah, pendengar, pada akhirnya nama Nick dan Brian akhirnya terpilih menjadi formasi dari Westlife yang dikenal hingga saat ini. Nah, pendengar, itu tadi sekilas Westlife, dan nanti kita akan hadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia yang bisa Anda request tentu saja di line telepon 369927 atau juga via chat WA kita di 0821-397-9090. Kita akan telepon dulu. Siapa yang pertama? Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum.
0: Ah, waalaikumsalam. Nanti putus lagi. Ayo. Oh iya, kemarin putus gak nyambung-nyambung tapi... Oh gitu ya, tapi diputerin loh lagunya kemarin.
1: Terima kasih.
0: Kalau gak salah, Bukit Berbunga kan?
1: Iya,
0: iya. Masih inget, Kak. Sisi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, Mbak, baik.
0: Baik, kok agak slow hari ini?
1: Agak-agak ngantuk
0: kayaknya. Agak-agak ngantuk. Mudah-mudahan nanti lagunya gak bikin ngantuk ya.
1: Iya, Mbak.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Kangen Band, musuh nggak, Mbak?
0: Kangen Band yang mana?
1: Ini ya.
0: Apa? Kenapa?
1: Cinta yang sempurna dari Kangen Band.
0: Cinta yang sempurna?
1: Iya.
0: Emang ada ya cinta yang sempurna ya?
1: Ada, dari Kangen Band.
0: Oh, mau nggak sih dapat cinta yang sempurna?
1: Wih, mau
0: banget. Cinta yang sempurna ada tahun 2000 ya.
1: Oke.
0: Dikirim-kirim atau mau denger sendiri nih?
1: Dikirim ya. Mm-mm. Banyak banget, Pak. Raya Kemari, ada Pausen, Mang Putra Banten ya sama Ibu ya. Ada Rian Sudirman juga, Irin juga, selamat malam. Kirim juga banyak Eli, Robi. Siapa lagi ya, Bang Kiwa ya yang ada di Batu Raja ya. Banyak Bang Aldo, Bang Ibham juga. Banyak, siapa yang di Merauke itu?
0: Pak Freddy.
1: Pak Freddy juga, selamat malam. Ibu Masita, Ibu Maria ya. Banyak Bang Aspin, Bang Asmi juga ya. Semua-semua aja deh. Ini Pak Darmawan juga, selamat malam ya.
0: Iya, oke.
1: Udah lama gak masuk Pak Asnu ya.
0: Pak Asnu, iya. Kalau Pak Andor udah masuk kemarin.
1: Ya, mudah-mudahan sehat-sehat
0: lagi. Amin. Makasih ya, Sisi.
1: Juga yang ada di sana, selamat malam.
0: Mm-mm.
1: Makasih ya, Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, pelaju. Sudah menjadi penelpon kita yang pertama. Lanjut kita kemana lagi? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum. Memori.
0: Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Berbagi memori lewat lagu. Siapa ini?
2: Dari Destiny Sako.
0: Nah, gitu dong, masuk ya.
2: Alhamdulillah, susah maksudnya.
0: Susah ya?
2: Iya, kebetulan aja.
0: Iya deh, gimana kabarnya Devi?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Mm-mm.
2: Hatimu hatiku.
0: Hatimu hatiku.
2: Ada ya.
0: Ada. Untuk siapa lagunya?
2: Tuh, dengar sendiri deh.
0: Ih. Dari Titi Sandora ya?
2: Hati-hati ya, Mbak, pulangnya.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sisi ini aktif banget kalau di grup pendengar Pro 1 ya. Dan juga alhamdulillah malam hari ini sudah masuk melalui telepon di 369977. Lagunya Hatimu Hatiku, duetnya Titi Sandora, pasangan yang luar biasa sampai dengan saat ini. Kita lanjut lagi. Ruang Rindu, selamat malam. Mana ya? Halo?
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Halo, Ruang Rindu, berbagi memori.
3: Lewat lagu.
0: Aduh, semangat dikit dong. Kayaknya pada lemes-lemes deh.
3: Lemes sih enggak.
0: Iya, saya yang semangat tapi pendengarnya enggak ada yang semangat ini.
3: Semangat, Mbak Nadia.
0: Iya, jangan bangun tidur, langsung nelpon, usak mata dulu, cuci muka.
3: Males ke kamar mandinya.
0: Iya, Mbak Yuni, apa kabarnya BK9?
3: Sehat, Mbak. Cuman agak capek sih, seharian rewang loh, Mbak.
0: Yalah, gak apa-apa. Mudah-mudahan selalu semangat ya.
3: Selalu semangat.
0: Oke, BK9, pilihan lagunya apa?
3: Dari Meriam Belina, Mbak.
0: Judulnya apa?
3: Kau.
0: Kau?
3: Iya, kau.
0: Oh, ya, tiga kan? Kali kau.
3: Tiga kali kau.
0: Oke, dikirim untuk siapa?
3: Dikirim ada Pak Darmawan, ada Sisi tadi, ada Mbak Nadia, Bang Uju, Pak Idham, Pak Abdul Rahman. Semuanya saja, Mbak Nadia, harapkan setiap bersatu. Mbak Nadir, kenapa lo ada yang salah dengan diriku?
0: Enggak, kelihatan benar letihnya dari sini.
3: Ya memang benar, jujur
0: benar. Iya.
3: Kayak ada yang kurang gitu loh, Mbak.
0: Kalau enggak ikut ya?
3: Dengar dari tadi dengar.
0: Oh gitu.
3: Iyalah.
0: Oke,
3: Mbak Nadir sehat selalu.
0: Makasih.
3: Semoga jemaah sehat, tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat banget ya, sudah 3 penelpon dalam waktu berapa detik. Saya akan senggol-senggol dulu nih pendengar kita. Selamat malam Pak Darmawan, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Ayo dong gabung malam hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat, ceria selalu bersama keluarga di Bukit. Cik Tia di Pati, Jawa Tengah, request lagu Biar Ku Simpan Rasa Kecewa Mayang Sari. Aduh, lagunya kenapa kecewa-kecewa ini. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dikirim untuk semuanya, Uju, Nadia, Ibu Masito, Pipit, Pak Predi, kemudian Rian Sudirman. Salam kompak selalu, terima kasih. Lanjut. Waduh, Pak Suharso ngirim voice note ya. Alhamdulillah. Mbak Devi udah masuk ya di Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu, udah siap lagunya. Oke, Ibu Masito, kemarin gak kebagian, mudah-mudahan malam hari ini rezeki ya. Kita dengerin dulu ya, Pak Suhasso ngirimin apa ini, voice note ya, kita coba dengar.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mm-mm. Mbak Nadiar, apa ya, kabar?
0: Kabar baik.
4: Mudah-mudahan selalu. Ini saya Suharso, minta diputarkan lagu Edi Diana, Mimpikan Diriku. Buat semuanya yang lagi dengar Persatu. Persatu tetap jaya di udara, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadiar, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Pendengar, kita lanjut ke sesi yang kedua di 369917. Juga WA sudah saya putarkan ya, lagu dari suaranya siapa tadi ya? Hedy Diana, Mimpikan Diriku tahun 83. Baik, kita buka lagi line telepon di 369917. Untuk yang request Mayang Sari dari Jawa Tengah, mohon bersabar ya, kita terima dulu line telepon di 369917. Selamat malam. Halo.
1: Waduh. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kertapati kah ini?
1: Ini sama SP ini.
0: Iya, Simon pribadi ya?
1: Iya, betul sekali ini, Pak.
0: Gimana kabarnya Simon?
1: Kabarnya sehat, Pak.
0: Ceria ya?
1: Iya.
0: Oke, Simon, lagunya apa yang dipilih?
1: Lagunya dari Jamal Mirdad, Pak.
0: Judulnya apa?
1: Gadis Desa.
0: Gadis Desa.
1: Ya.
0: Ada memori dengan lagu itu?
1: Ada, Pak.
0: Kenapa? Pernah jatuh cinta sama gadis desa ya?
1: Ya, enak.
0: Kenapa?
1: Belum dijawab orang.
0: Wis, aneh ini. Gadis desa itu orangnya cantik yang pasti.
1: Iya. Orangnya ini.
0: Cantik alami. Kalau gadis desa itu bukan Jamal Mirdad bukan ya?
1: Jamal Mirdad.
0: Gadis desa ya?
1: Iya.
0: Ya. Oke, dikirim untuk siapa?
1: Dikirim untuk semua aja, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z.
1: Ya, kirim dikit, Pak ya.
0: Tadi katanya dari A sampai Z. Ini nggak konsisten ini.
1: Ini siapa tuh? Aku pernah dia ngirim saya itu, Wanangar.
0: Pelan-pelan ngomongnya. Siapa?
1: Freddy di Maroke.
0: Oh, Pak Freddy.
1: Ya, di Maroke ya.
0: Iya, dia selalu nyenggol.
1: Iya. Tungku apa?
0: Mas Tengku, kalau tungku itu untuk masak, Simon.
1: Untuk masak ya?
0: Itu Mas Tengku di Capri.
1: Ya. Pak Tengku ya?
0: Iya.
1: Nah, terus ini?
0: Siapa?
1: Pak Zakaria ya?
0: Pak Zakaria di Kenten.
1: Terus ini? Semua aja, Pak.
0: Iya. Makasih ya, Simon.
1: Ya, di A sama Z.
0: Ya.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama orang. Mau buru-buru kayaknya. Iya deh, Simon, kita udah paham nih profilnya ya. Kayak Westlife aja ada profil. Baik, kita akan lanjut ke 369917. Tadi lagu Jamal Mirdad yang dipilih. Kita ke 369917 dulu. Nanti WA kita baca ya. Selamat malam.
2: Assalamualaikum, Pak Nadiar.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya Desa Sako?
2: Baik, semuanya baik.
0: Yang punya badan, punya sehat badan. Ya. Kayaknya nggak pernah absen nih, masuk terus kayaknya.
2: Ya, alhamdulillah. Itu Mas Ito juga nggak pernah absen juga, dia kan mendengar.
0: Iya, tapi dia kemarin nggak masuk loh.
2: Insyaallah malam ini Pak didoakan oleh keluarga aku masuk nanti insyaallah ya.
0: Masuk ya, iya ya, deh. Nah. Lagunya dulu apa Uju?
2: Tak pernah terpisah, Eren.
0: Eren ya.
2: Iya.
0: Takkan pisah judulnya.
2: Oh, apa lagu ya sudah?
0: Memang judulnya itu.
2: Oh gitu toh.
0: Eren kan?

0: takkan pisah. Tadi bilangnya apa?
1: Tak pernah terpisah.
0: Enggak pakai-pakai pernah itu.
1: Oh iya benar, tak pisah kan.
0: Jangan nambah-nambah judul orang ya.
1: Iya benar.
0: Dikirim untuk siapa?
1: Tadi ada ini ya, yang pertama tadi siapa tadi?
0: Yang pertama itu Sisi.
1: Oh Sisi ya, Sisi Baju ya. Bang Freddy juga ya, Bang Freddy di Merauke dengan Bang ini. Bang Indi Pelaju tuh, lupa banget tuh. Bang Gani ya, juga ada Mbak Utri juga, Om Matito, Bang Irin juga, juga ada yang di Morai ini ada Bang Edham juga ya. Tadi Pak Tengku apa Pak Tengku tadi disebut tadi?
0: Itu Mas Tengku, jangan pakai jugo-jugo. Ya. Iya, jadi semuanya ya.
1: Iya,
0: ini kalau Desa Sako yang kirim pakai jugo-jugo.
1: Iya,
0: untuk semua.
1: Iya untuk semua. Oh, saya lupa Mbak, yang di Blitang ya, ya.
0: Yang di Blitang ada siapa? BK9 Mbak Yuni.
1: Mbak Yuni ya. Kemarin tuh ada yang di Bali tuh Mbak.
0: Ada Ken Aro.
1: Ken Aro juga ya.
0: Nah, juganya ini. Jangan dipakai Ken Aro.
1: Iya, iya Ken Aro.
0: Nah, juga. Nah kan masih.
1: Pak Leman di Lampung, Pak.
0: Iya, Pak Leman, titik.
1: Yang pasti Bang Tommy ini Lampung udah masuk.
0: Iya. Semua-semuanya ya.
1: Iya, semua-semuanya, Pak. Anawar, Pak.
0: Iya, udah 2 menit nih.
1: Iya, oke. Okay. Ya, untuk Mbak, pulangnya nanti, Mbak, ya.
0: Makasih, Uju.
1: Lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Simon pribadi yang ada di Kertapati, lagu Jamal Mirdad itu bukan gadis dusun, bukan gadis desa, ada tambahannya itu, balada gadis desa, nah itu yang benernya ya. Nanti kita puter ya lagunya, kita lanjut dulu ke 36917, selamat malam Ruang Rindu, halo?
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, siapakah?
2: Apa kabar Mak Nadia?
0: Kabar baik, dengan siapa ini?
2: Dari orang jelek nih,
0: oh. Ngalahin nih. Oh jangan gitu, ah ciptaan Tuhan tuh baik semua. Orang ganteng, kalau cowok tuh ganteng, kalau cewek cantik. Dengan siapa nih?
2: Dari Sungai Lais, Mbak.
0: Sungai Lais, Mas Boy.
2: Ah.
0: Mas Boy ya?
2: Iya.
0: Oh yang suka ikut di via WA itu ya?
2: Iya, kalau males lewat WA.
0: Iya, jadi ini gak males gitu ya? Tadi kan kalau malas WA, berarti kalau online ini enggak malas. Boy, Sungai Lais, musim apa? Hujan enggak di sana?
2: Kadang-kadang hujan.
0: Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas ya.
2: Netral lah.
0: Ya, lagunya apa?
2: Ada rindu untukmu.
0: Ada rindu untukmu.
2: Versi baru itu kan
0: Pondok. Ada rindu untukmu yang mau yang mana?
2: Yang cewek aja, cewek.
0: Ada rindu untukmu yang cewek.
2: Ya, versi baru, Mbak.
0: Oh, dari Fanny Fabiola ya?
2: Boleh ya.
0: Boleh. Nanti kita putar ya.
2: Kirim nih.
0: Boleh.
2: Ini kirim buat yang udah masuk saja dah. Tanpa terkecuali. Salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Bareng keluarga. Buat Mbak Nadia.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Boy di Sungai Lais. Saya akan lanjut dulu ke WA kita malam hari ini. Cek Tia, siap. Sama bos, siap juga. Pak Darmawan, ayo. Udah mau masuk nih, lain telepon. Oh, ini pia-pia aja katanya. Dari Muksin, judulnya Merana. Nanti kita, oke, kita putarin ya. Terima kasih ya Pak Darmawan. Sudah bergabung. Semalam Pak Gandhi di Paju, udah perkiriman tadi dari Uju. Saya hanya monitor, bukan tidak mau nimbrung. Oh, kesempatan pada yang lain ya. Lagunya apa Pak Gandhi? Oh, nanti dipilihin aja ya. Atau bisa via WA. Lanjut, siapa lagi yang belum saya baca? Sudah semua? Pak Suharto sudah ya. Oh ini, ada Udin dari Bengkulu. Selamat malam Udin. Mohon maaf ini baru disenggol malam hari ini. Lagunya apa ini? Benci Sendiri Atik CB. Nanti kita akan putarkan ya. Baik semua-semuanya yang tanpa kecuali yang berbagi memori lewat lagu, nanti kita akan buka lagi line teleponnya. Kita break dulu. Ada Mayang Sari yang sudah nungguin itu di Pati, Jawa Tengah. Biar kusimpan rasa kecewa.

0: Baik, Merana, aduh lagunya, jangan sedih ya Pak Darmawan, itu hanya lagu. Kemudian tadi ada lagunya siapa ya? Oh, Jamal Mirdad. Tadi untuk Simon sudah kita maksimalkan sama Bang Aziz, operator kita. Alhamdulillah bisa didengarin dengan maksimal ya malam hari ini, Balada Gadis Desa. Kita ke line telepon dulu sebelum kita baca-baca WA yang sudah masuk kembali. Iya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam. Dari?
1: Yu, dari Andra Moreni.
0: Oh iya, apa kabar Andra?
1: Baik Mbak.
0: Andra on the backbone.
1: Bukan, Andra Krispati kayaknya.
0: Andra Krispati. Mara Enim, cerah malam hari ini.
1: Alhamdulillah Mbak, bukan cerah lagi, panas.
0: Iya sama, Palembang iya. Juga.
1: Pakai kipas angin
0: masih nggak tembus. Lagunya apa Andra?
1: Lagunya kita ambil ini Mbak dari Demasif Mbak.
0: Demasif?
1: Iya masuk nggak Demasif?
0: Yang mana?
1: Jangan menyerah.
0: Jangan menyerah masuk tahun 2000-an itu kayaknya ya. Kenapa suka lagu itu dipilih?
1: Karena mengingatkan seseorang yang jauh Mbak.
0: Oh, jadi jangan menyerah ya?
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Monitor ya Mbak, ini ada di samping sebelah, di HP sebelah.
0: Oh, monitor. Berarti nggak jauh-jauh orangnya?
1: Jauh Mbak.
0: Di
1: jauh di sana.
0: Oh, dekat di hati. Salam ya buat yang di jauh.
1: Oh ini Mbak, dia denger Mbak.
0: Oh denger ya.
1: Ketawa dia.
0: Halo, kenalan dong.
1: Ya, kirim dikit Mbak ya.
0: Boleh.
1: Ya, buat Simon pribadi tadi ya, ada Uju, ada Mbak Yuni tadi ya, ada siapa lagi, Nadia ya, ada

0: disebutnya Bang Akbar, ada siapa tuh ya, Rian Sudirman ya, sering monitor ya, sering masuk nih aneh, bukan monitor, terus buatnya Chris Wan ya, ada juga Iwan, ada juga buatnya ya, Mangkutra Banten, gak ketinggalan juga buatnya Ayah Sobari, Mang Pen, ada juga Sisi, ada Eli Robi juga ya. Pokoknya semuanya pendengar Radio Pro 1 Belaya yang sering monitor, yang sering mendengarkan. Yang jauh-jauh di pulau-pulau seberang juga ya Mbak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Semua, termasuk yang di Bali.
1: Ken Arok ya?
0: Arok, mungkin dia monitor mungkin dia.
1: Ken Dedesnya udah dapat belum ya?
0: Belum.
1: Oh belum. Biasanya nggak jauh-jauh sih, di situ-situ aja.
0: Dia kalau kalau malam dia Ken Arok, kalau siang Ken Dedes.
1: Oh. Oke, terima kasih ya Andra ya. Ada lagi?
0: Ya spesial buat yang di samping Mbak ya, Anggi.
1: Oh itu yang di samping tadi ya.
0: Dia jauh Mbak Dio, aku ini di Palembang.
1: Kemarin ini Palembang ya, kalau di jalan darat paling cuma 1,5 jam ya.
0: Makanya dia omongin jangan menyerah.
1: Oh jangan menyerah gitu. Semangat ya.
0: Buat
1: mbaknya sehat selalu, panjang umur. Makasih doanya. Iya.
0: Itu aja mbak ya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain bener kalau yang request untuk Ayang Beb ya. Iya kan Pak Darmawan sama Ibu Matsito ya, pernah muda gitu kan. Jadi semangatnya beda kalau lagi kirim-kirim gitu. Salam aja buat yang jauh ya di Palembang, Andranya Muara Enim. Mudah-mudahan jarak tidak memisahkan. Jangan diteruskan, kita kalian telepon lagi dulu ya, nanti panjang. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Pak Dan Nadia.
1: Malam, siapa Pak?
2: Ini Pak Subari dari Medan.
1: Apa kabar Pak Subari? Lagi di Medan?
2: Enggak di Medan lah ini.
1: Memang di Medan?
2: Iya, Medan Teluk Kijing.
1: Teluk Kijing? Kirain Medan bener Sumatera Utara.
2: Dalam, Pak. Ini kan di Medan Teluk Kijing ini.
1: Teluk Kijing. Oke. Tapi aslinya bukan orang Medan.
2: Bukan lah orang Teluk Kijing asli, cuma nipu.
1: Oh, gaya ngomongnya kayak gitu ya, Teluk Kijing ya?
2: Iya, menipu lah aku. Maksudnya aku ingin menipu Pak Nadia lah.
1: Janganlah ditipu-tipu, gak enak kena tipu. Pak Subari, jarang masuk ya Pak Subari ini ya?
2: Dulu-dulunya sama Bang Abah, sama Bang Heri itu masuk terus ya malam itu.
1: Kenapa sekarang jarang?
2: Sekarang tuh kena radionya belum dapat, belum beli radionya. Radionya ada tapi rusak.
1: Oh, ini pakai apa?
2: Dengan ini di kawan-kawan yang ada di depan Bandara Sriwijaya ini kan.
1: Oh, jadi nebeng situ.
2: Iya.
1: Iyalah.
2: Alhamdulillah malam ini bertemu dengan Mbak Nadia.
1: Alhamdulillah. Salam buat teman-teman ya, Pak Subari.
2: Salam semuanya itu
1: nanti. Lagunya apa nih?
2: Lagunya dari ini Mbak, Kau Segalanya aja. Si Kawan.
1: Kau Segalanya? Di NP Sesa?
2: Ya. Itu semuanya itu untuk dia segalanya yang pertama kali mencintai aku dan juga aku mencintai dia.
1: Cuit-cuit. Ini pas banget nostalgia malam-malamnya. Tahun berapa itu Pak?
2: Tahun ini masih muda, tahun 76 itu Pak.
1: 76 ya, baru 2 tahun saya Pak.
2: Oh.
1: Buka kartu akhirnya.
2: Mbak, berarti aku masih mengayun Mbak Nadia, Mbak.
1: Iya, aku masih dua tahun Bapak udah kenal-kenal kayak gitu ya.
2: Kalau waktu dulu Mbak Nadia, itu kan waktu dalam buaya itu udah marah bapaknya nanti aku.
1: Iya. tadi lagunya Dian Pesesa ya?
2: Iya, Dian Pesesa.
1: Engkau Segalanya ya?
2: Iya, Engkau Segalanya.
1: Mbak. Engkau Segalanya bagiku. Oke, dikirim lagi untuk siapa?
2: Dikirim buat Mama Sito, Maria, Bunda, siapa yang ini, Manda Ali
1: kan? Oma Ana, Ibu Ali di Pamekasan.
2: Juga Nadia, juga Mang Darmawanyo kan.
1: Mm-hmm.
2: Buat ini Akbar, Sisi, buat Menguju, Misako, Menguju 035. Tadi ini ada Pauzan, ada juga siapa yang masuk barusan tadi?
1: Yang barusan Andra Muara Enim.
2: Oh, Andra bersama Anggi Nyoyan selalu sehat di sana.
1: Wih, kok tahu Pak Subari pasangannya Anggi? Belum pasangan ya, baru ya. Mudah-mudahan ya akan terwujud ya.
2: Ya, semoga ini akan menjadi
1: pasangan Samawa.
2: Belakangnya ya, turunlah Mbak Nadia, contohnya orangnya baik.
1: Amin. Aduh, nah, jangan gitulah, nanti saya terbang loh. Baik. Ada lagi yang mau dikirim untuk semuanya aja ya.
2: Semua aja, semoga malam hari ini selalu setia bersama sahabat temannya.
1: Amin.
2: Didoakan semoga yang punya pasangan rukun-rukun aja ya.
1: Iya Pak, amin, bahagia ya.
2: Kalau rasa mau manis, nyuk gula, kasih-kasih ini nyuk gula, dicium manis.
1: Itu pesan petuah ya. Baik, terima kasih Pak Subari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Andra di Moraini, pesan orang tua ya. Kalau mau manis kasih gula, kalau ada asin sedikit enggak apa-apa, itu kan namanya juga roda kehidupan, cia. Baik, kita lanjut dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, sebentar saya tebak ini. Ini Mas Fauzan ya?
3: Betul Mbak Nadia.
1: Apa kabar Dikau?
3: Alhamdulillah sehat di sini.
1: Sehat di sini, bukan sehat di sana.
3: Kalau saya di sini.
1: Oh iya benar ya, di sini.
3: Ya, sebaliknya gimana di sana, sehat Mbak Nadia?
1: Sehat. Sakit apa kemarin?
3: Ada lah Mbak.
1: Ada ya, tapi udah sehat ya.
3: Alhamdulillah udah membaik.
1: Iya, jaga kesehatan selalu ya, jangan suka begadang juga. Tapi gimana gak bergadang kalau dengerin RRI sampai jam 12?
3: RRI ini Mbak, saking cintanya sama RRI kan.
1: Pastinya jam 11, jam 12 udah pasti kan.
3: Iya.
1: Yalah, mudah-mudahan gak tiap malam ya. Jaga kesehatan selalu Mas Fauzan. Lagunya apa?
3: Lagunya Bibir dan Hatimu aja Mbak.
1: Oh, Ari Wibowo ya?
3: Ya, betul sekali.
1: Kenapa? Baru. Udah lama itu lagunya gak denger ya.
3: Iya benar, udah lama.
1: Udah siap lagunya.
3: Itu yang lama nggak saya dengar. RR Pro 1 di sini juga lama ngilang Mbak. Ini
1: lama ngilang ya?
3: Aja,
1: di Banyuasin ya?
3: Betul, di Tungkal Ilir.
1: Tungkal Ilir nanti kita sampaikan ya. Kebetulan ada Mas Aziz nih di sebelah. Tungkal Ilir udah berapa lama nggak ada Pro 1-nya?
3: Udah sebulan lebih lah ya Mbak.
1: Udah satu bulan lebih, oke. Okay. Baik, terima kasih informasinya ya Mas Fauzan.
3: Ya, saya kasih kirim salam buat yang baru masuk tadi ya, ada
1: Pak Subari.
3: Tadi ya. Selamat malam buat Bang Putra Banten, Bang Akbar, Pak Sisinya, ada Ibu Masito juga kan, Bu Maria juga, Bang Ujo, buat semuanya aja Mbak Nadia.
1: Iya deh.
3: Buat Mbak Nadia selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fauzan di Banyuasin. Alhamdulillah doa-doa kita yang ikut Ruang Rindu buat mereka yang sakit, semoga diberikan kesehatan ya. Terutama juga yang saat ini mungkin lagi terbaring sakit, buat Oma Maria ya, yang ada di Kertapati. Semoga Allah akan mengangkat semua penyakitnya, diberikan kesehatan, bisa kumpul kembali bersama keluarga. Gimana Oma Ito? Adakah kabar Dikau? Belum masuk. Ada, kita lanjut Pak Gandhi. Terima kasih ya Pak Gandhi. Pak Hamim di Perintis Kemerdekaan, terima kasih sudah gabung via WA. Lagunya Don't Cry Johnny. Ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam untuk Willy di Pagar Alam. Kenapa itu? Waalaikumsalam, lagunya To Love Somebody. Maaf yang baca pagi. Apa nih? Oh. Terima kasih ya. Saya gak ngerti apa dimaksud itu. Nanti bisa dijelasin lagi. Selanjutnya ada Oden di Tujuh Ulu. Lagunya Andiko Santi, Song For You. Nanti deh kita coba cari ya. Dikirim untuk anak-anak 7 Ulu dan 14 Ulu. Terima kasih untuk Oden. Mudah-mudahan bisa kumpul bersama keluarga. Lagu Pak Darmawan udah ya. Ibu Masito masih tetap berjuang ya Bu. Jangan patah semangat. Ruang Rindu Abdurrahman, terima kasih sudah bergabung via WA. Lagunya sudah kita akan siapkan ya. Baik, siapa lagi yang belum saya baca? Sudah semua? Oh ini ada. Siapa ini? Saya akan baca dulu. Zulfa Gari di Bukit Kecil. Lagunya dari Lobo. Kirim buat semuanya aja tanpa kecuali. Terima kasih ya.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: Baik, pendengar, sampailah kita pada momen atau sesi penutup ya, karena waktu sudah pukul 22:37. Yang via WA mohon bersabar, semuanya kita berangsur-angsur, kita putar ya, mohon bersabar selalu. Kita akan telepon untuk sesi yang terakhir di 36-9977. Selamat malam.
1: Salam, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Alhamdulillah masuk lagi malam hari ini Pak Freddy ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Pak Freddy, kemarin malam minta lagunya Brelly apa Lily gitu ya.
1: Apa itu?
0: Brenda Lee ya.
1: Iya, Brenda Lee.
0: Malam ini apa lagunya? Lily lagi enggak kan?
1: Jangan.
0: Harus puter-puter ya, lagunya.
1: Iya, jangan Brenda, Lily aja deh kalau gitu. Itu kan barusan Johnny.

0: Don't cry Johnny.
1: Untung bukan don't cry
0: Argentina. Jangan dong. Don't cry Argentina ada juga kan dari Madonna.
1: Saya mau minta lagu kita malam ini dengan lagu Indo saja ya.
0: Indonesia boleh.
1: Nah, lagu Indo yang dari siapa nih? Mm-mm. Yang agak old. Oh, ini kan melodi ini. Apa memori melodi, jadi kita cari yang lagu-lagu lama ya Mbak Nadia. Ini ada mungkin dari Anna Matupani gitu ya
0: judulnya.
1: Apa tuh bisikan hati kali ya,
0: bisikan hati.
1: Iya, bisikan hati dari Anna Matupani.
0: Oke, kenapa lagu itu yang dipilih ya?
1: Iya, karena bisikan hati itu kan kalbu tuh nurani. Jadi semua orang pasti juga pernah dengar bisikan hati.
0: Iya.
1: Ketika kita mau melenceng ke sana, jangan dong, itu salah kan gitu. Itu kalbu itu. Jadi kalau pagi-pagi mesti dengar itu Mutiara Pagi.
0: Mutiara Pagi.
1: Iya, biar apa kolbunya jadi lurus gitu. Baik, iya. Mbak Nadia, sehat ya Mbak Nadia.
0: Alhamdulillah, silakan dikirim-kirim dulu.
1: Iya, pertama saya kirim juga untuk Ibu Maria. Semoga Ibu Maria meskipun sedang kurang sehat, mudah-mudahan tetap monitor ya sebagai salah satu hiburan juga tuh. Mudah-mudahan kita doakan cepat pulih, cepat sembuh kembali ya. Kemudian Ibu Masito, ini Ibu Masito sampai sekarang belum berhasil masuk ini.
0: Belum.
1: Iya, semoga masih bisa, masih ada waktu sedikit ya.
0: Iya.
1: Oke, iya, Oma Ana juga. Pak Anwar di Bukit ya, lama tidak dengar suara juga ini ya. Mang Kiwai, juga ada Mang Uju, ada juga ya pokoknya semuanya saja ya.
0: Semuanya aja ya.
1: Berbagi ya, saya rangkum saja, kita berbagi dengan teman-teman yang masih bisa bergabung. Oke, semuanya saja tanpa kecuali, semoga sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Terima kasih.
1: Nadia, terima kasih ya, tetap sehat, pulangnya hati-hati. Baik untuk Mbak Nadia.
0: Makasih, Pak Freddy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gabung dari Merauke, ada Pak Freddy, lagunya kita sudah siapkan ya. Bisikan hati, itu kalau lagu Melayu ada juga tuh bisikan hati Siti Nurhaliza. Baik, kita lanjut lagi di momen yang terakhir, siapa tahu ada Oma Ito gabung ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Nah kan bener kan?
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, akhirnya masuk. Kemarin absen ya?
2: Iya, begitu perjuangan melelahkan.
0: Oke, Oma Ito, lagunya apa?
2: Yang tadi Mbak Nat.
0: Yang mana?
2: I Don't Like to Sleep Alone.
0: Oh, Pak Anka ya.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Gak bisa masuk, maka udah WA.
0: Siapa?
2: Udah WA tadi, takutnya nggak masuk.
0: Iya, nggak apa-apa. Belum saya baca ya lagunya tadi.
2: Iya, iya. Ya, terima kasih buat kirimannya untuk Papa Freddy tadi ya. Semoga saya selalu bersama Putri ya, juga buat Om Ana. Apa kabar buat Bu Maria ya? Buat Pak Anwar kemarin masuk ya Mbak Nadia?
0: Iya, alhamdulillah masuk.
2: Yang penting sehat, Pak Anwar mungkin susah masuk ya Mbak Nadia.
0: Iya.
2: Ya, untuk Pak Darmawan juga, untuk Pak Gandhi yang ada di Pelaju, Mbak Depi, waduh Mbak Depi number one malam ini. Untuk Ibu Ali, apa kabar ya di Pamekasan? Semoga saya selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Ayu juga, Mbak Deona, Bang Uju, terima kasih kirimannya. Buat Adra juga ya, untuk semua-semuanya deh Mbak Nadiar yang selalu ngirim ya. Untuk Patengku juga ya di
0: Riau.
2: Di Pak Andi, juga Pak Aja Andi, untuk semua-semuanya deh Mbak Nadiar. Untuk Mbak
0: terima kasih.
2: Salam sehat selalu walaupun cuaca di sini haredang.
0: Haredang ya.
2: Salam buat keluarga, semoga sehat selalu Mbak Nadiar. semangat deh walaupun siaran malam, Mbak Nat.
0: Iya.
2: Makanya ditunggu, Mbak Nadia.
0: Terima kasih, Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I don't like to sleep alone, tapi mau gak mau ya Oma Ito. Jadi harus tidurnya sendiri. Mudah-mudahan selalu semangat, happy ya sama anak-anak tercinta di rumah. Apa kabar Mbak Irma di Bukit, selalu monitor ya. Terima kasih ya. Untuk siapa tadi ya? Ada Oden di Tujuh Ulu. Lagunya itu kalau Song For You itu dari kelompok Air ya. Nanti kita akan putarkan. Kita lanjut dulu ke lain telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Memori.
0: Lewat lagu. Kemarin putus ya?
3: Iya.
0: Kenapa putus? Ogan hilir, sinyal lagi. Sinyal. Kenapa enggak dibeli aja sinyalnya?
3: Enggak ada duitnya.
0: Bang Napi, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Ya, takut putus. Lagunya apa nih?
3: Langsung ke lagu ya. Lagunya dari ini aja, dari Happy Kus Endang ya.
0: Judulnya?
3: Merinding Bulu Romaku ya.
0: Aduh, kalau bisa yang lain aja deh, malam-malam denger lagu itu.
3: Lagu yang seru ya.
0: Happy Kus Endang banyak yang lain.

0: Jangan lagunya.
1: Keroncong ya.
0: Iya, Kemuning aja atau lagunya Ibu?
1: Nah, Ibu boleh.
0: Ibu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Silakan dikirim.
1: Dikirim ya buat Cik Tia ya yang ada di Jawa Tengah. Pokoknya ambil fotokopian dari Cik Tia. Ucapannya selamat malam, selamat mendengarkan Ruang Rindunya bareng Mbak Nadiar ya. Semoga sehat dari Bang Nafi ya.
0: Terima kasih.
1: Untuk Mbak Nadiar selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak Nadiar.
0: Amin amin.
1: Itu saja, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang terakhir ya. Di line telepon 369927. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Nadia. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat
0: lagu.
2: Apa kabar Mbak Nadia?
0: Kabar baik. Lewat apa tadi? Lewat jalur tol.
2: Jalur darah.
0: Ini Rama kasih ya?
2: Iya Mbak
0: Nadia. Kenapa jadi penutup ini?
2: Iya, alhamdulillah untung Mbak Nadia yang baik hati ngangkat satu
0: lagi. Oh gitu ya, satu lagi. Kalau enggak lewat gitu.
2: Oh, kalau enggak lewat nangis.
0: Aduh, Boy ya? Ini Boy bukan?
2: Hah?
0: Siapa nih Roy?
2: Robby Mbak.
0: Oh, Robby kok Roy sih? Sukanya gabung nih Robby Roy gitu.
2: Semalam udah enggak masuk, malam ini enggak masuk udah nangis.
0: Jangan nangis bahaya lah. Terima kasih. Sehat semua keluarga. Robby
2: panas Mbak Nadiar.
0: Iya gak apa-apa. Yang penting jangan banjir.
2: Iya.
0: Kirim-kirim untuk siapa?
2: Lagunya dulu Mbak Nadiar.
0: Oh iya, lagunya apa tadi? Lagunya apa?
2: Ini aja Mbak Nadiar. Karena hampir nangis tadi.
0: Aku
2: Maligai dari air mataku Mbak Nadiar.
0: Malaysia ya?
2: Iya Mbak Nadiar.
0: Maligai air mataku.
2: Maligai dari air mataku.
0: Oke, ada siap lagunya.
2: Ada Mbak Nadiar ya.
0: Mm-hmm.
2: Kirim salam buat Eli, buat Bang Nafi.

Kita tutup ya layarnya. Layar apa? Layar telepon. Karena sudah pas kayaknya. Yang tinggal tersisa nanti lagu-lagu ini akan kita putar. Mudah-mudahan pas banget lagunya. Jangan lebih dari Ruang Rindu. Kalaupun lebih nanti kita putar setelah pukul 23 ya. Tetap monitor semuanya. Jangan lupa. Pak Gandhi tumben gak minta lagu. Coba monitor aja. Kalau mau via WA boleh, nanti lagunya bisa nyusul. Yang dari Bengkulu tadi, lagunya apa tadi ya? Oh, Hati CB ya, sabar ya. Untuk Udi nanti kita putarkan lagunya. Pemberingan, terima kasih semuanya sudah bergabung di Ruang Rindu. Sama istirahat, tetap happy, tetap sehat. Jaga selalu kesehatan kita di musim pancaroba seperti saat ini. Saya Nadir bersama rekan Aziz pamit undur di Ruang Rindu. Kita akan lanjut ke Palembang malam ini sampai dengan tutup siaran nanti. Terima kasih. Kita akan jelang dulu pukul 11 atau pukul 23 malam dengan Paul Anka. I don't like to sleep alone.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain.

Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

berlalu syahdu. Sampai di sini, Ruang Rindu. Esok kita

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Perumbulok Sumatera Selatan, Bangka Belitung berperan menjaga ketahanan pangan dengan menyerap gabah dan beras sesuai dengan Impres Nomor 4 2026. Beras hasil serapan kemudian disalurkan melalui bantuan pangan dan program SPHP untuk menjaga stabilitas harga. Bulog saat ini dapat membeli gabah langsung dari petani dan bekerja sama dengan penggilingan padi untuk proses pengeringan serta pengolahan. Di Banyuasin, Deoku Timur dan Oki, ini menjadi daerah penyumbang serapan gabah terbesar di Sumatera Selatan. Meskipun stok beras dinilai aman, distribusi pangan masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan fasilitas pasca panen. Bulog juga memastikan tetap siap dan siaga menjaga harga dan kualitas beras agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

PMI Palembang Dewi Sastrani menegaskan pentingnya donor darah rutin karena Palembang masih kekurangan sekitar 2.000 kantung darah setiap bulannya. Hal itu disampaikan saat kegiatan donor darah dan penandatanganan MOU bersama Kecamatan Seberang Ulu 2. PMI Palembang saat ini membutuhkan sekitar 7.000 kantung darah per bulannya, tetapi baru mampu memenuhi sekitar 5.000 kantung darah. Dewi mengajak masyarakat lebih peduli karena donor darah dapat membantu menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan. Kegiatan donor darah tersebut menargetkan 70 kantung darah dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Camat Seberang Ulu 2, Arya Andriana juga memberikan apresiasi antara kolaborasi PMI dalam memperkuat kepedulian sosial masyarakat. Sekian Pajam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821.

0: Pa, menurut mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
2: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin

0: sampah biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
1: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, renungan malam selalu setia hadir menemani kita sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Palembang malam ini. Pendengar, hati manusia sama seperti cangkir. Semakin kita menuhinya dengan cinta kepada Allah, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk dipenuhi rasa cinta terhadap dunia. Dan ketika Allah mengabulkan harapan kita dengan tidak memberi apa yang kita inginkan, karena Allah Maha tahu bahaya akan menimpa di balik keinginan kita.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita meremani Anda dari siaran kita sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu 20 Mei 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Perusahaan Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Rabu 20 Mei 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami hadir lagi ke ruang dengar Anda dalam rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda di Palembang pagi ini untuk hari ini ya, hari Rabu 20 Mei 2026. Masih enggak sendirian pendengar, karena di Studio Pro 1 RRI Palembang ini kita edisi duet ya.
3: Duet.
2: Bersama
3: Billy Magomi di kesempatan pagi hari ini 20 Mei 2026. Dan juga ini spesial di hari Kebangkitan Nasional ya. Untuk itu kami akan menghadirkan beberapa program sampai ngepas pukul 10 nanti.
2: Ya, pastinya pendengar, sebentar lagi kita juga akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, surat Al-An'am ayat 19 hingga 27 akan dibacakan Qori Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi Denji Al-Hafiz. Berikutnya dalam mutiara pagi untuk kesempatan pagi hari ini akan menghadirkan topik seputar seimbang antara hablum minallah dan juga hablum minannas ya, bersama dengan Ustadz Jaka Perkasa LC/MAG. Berikutnya tepat pada pukul 6 kita akan menghadirkan
3: ada warta berita pagi, dan di menit ke-30 lepas dari pukul 6 nanti juga kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk Anda. Dan di pukul 7 nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda
2: tentunya warta berita sentral, warta berita ya sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Pukul 8 kami juga akan menghadirkan Palembang Menyapa untuk Anda, dan juga program Halo RRI akan mengisi ruang dengar Anda pada pagi hari ini pada pukul 9 nanti. Ya, itulah pendengar, ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Baik, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Al-An'am ayat 19 hingga 27.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

0: صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Kemiskinan

0: Pak Ustaz?
1: Ya.
2: Iya ya.
1: Jelas, jelas.
0: Oke, baik. Ustaz, berhubung durasi kita juga sudah sedikit molor tadi, Pak, tadi ya. Jadi boleh silakan untuk disampaikan terlebih dahulu materi awal mengenai seimbang antara hablu minallah dengan hablu minannas. Silakan, Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah. Bagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Artinya tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah. Nah, ibadah ini dalam Islam ada dua jenisnya. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah ritual ini seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ibadah-ibadah yang secara teknik, secara detail diajarkan dalam Islam melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dirumuskan dalam fikih, ya, dalam hukum-hukum ibadah yang bagaimana kita ketahui pada saat ini. Kemudian ibadah sosial bentuknya adalah perbuatan baik, amal-amal positif yang berkaitan dengan sesama kita manusia sebagai makhluk sosial. Nah, dua ibadah ini dalam Islam harus seimbang antara ibadah ritual dan ibadah sosial yang dalam istilah Islamnya yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Kaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah berupa ibadah ritual, hubungan horizontal sama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Dua poin ini tidak boleh berselisih karena Islam mengajarkan agar kita seimbang, sama-sama kuat, sama-sama baik antara hablum minallah dan hablum minannas. Bahkan ritual itu sebuah kewajiban yang memang harus kita lakukan dengan cara yang terbaik sebagai hamba Allah yang memang diperintahkan untuk menghambakan diri dalam bentuk ritual tadi seperti sholat. Harus kita lakukan dengan maksimal, harus kita lakukan dengan baik-baiknya agar kemudian menjadi maksimal. Begitupun ibadah sosial. Ibadah sosial juga harus maksimal mungkin bisa kita maksimalkan untuk kebaikan-kebaikan yang tidak kita lewatkan begitu saja karena Islam menganjurkan untuk tetap seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Baik, sebelum saya lanjut, bagaimana suara saya? Apakah jelas atau ada gangguan?
0: Jelas, Ustaz. Jelas.
1: Jelas ya? Baik. Maka itu saya lanjutkan ya. Untuk hablum minallah dan hablum minannas ini sekali lagi keseimbangan yang selalu harus dijaga. Kenapa ini penting? Karena begini, dalam Islam itu kalau ada satu yang lebih dominan dibandingkan dengan yang lain, nanti justru akan bermasalah ketika di hari kiamat. Sebagai contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, beliau sempat memberikan informasi kepada kita semua di hadapan para sahabatnya yang hidup saat itu. Kata beliau begini, "Atadruna man al-muflis?" Tahukah engkau orang yang bangkrut? Para sahabat yang mendengar itu kemudian spontanitas menjawab, "Al-muflis fina man la dirhama lahu wa la mata." Ya Rasul, yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya duit, tidak punya uang, tidak punya dirham. Jawaban sahabat begitu. Namun kemudian Nabi Alaihi Wasallam memberikan jawaban bahwa ternyata orang yang bangkrut dari kalangan umatku bukan seperti itu. Kata beliau, "Al-muflis min ummati man la dirhama lahu. Al-muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi siyamin wa salatin wa zakatin." Kata Nabi bahwa orang yang bangkrut di kalangan umatku itu adalah yang datang nanti di hari kiamat.

0: membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, pahala ritual. Intinya, pahala-pahala ritual yang dia lakukan selama hidup di dunia yang memang luar biasa. Namun masalahnya, dia tidak seimbang dengan pahala sosial. Ibadah ritualnya yang bagus itu tidak seimbang dengan ibadah sosialnya ketika hidup di dunia. Sehingga kata Nabi, dia justru saat hidup di dunia tidak hanya tidak seimbang antara hablum minallah, hablum minannas, tapi justru dia begitu negatif, begitu buruk catatan track record hablum minannasnya. Qad syatama hadza wa qadzafa hadza, kata Nabi, dia memukul orang, zalimi orang, mengambil hak orang, kemudian menyakiti hati orang dengan lisannya dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi adalah pahala-pahala ritual tadi yang hablum minallah, pahala yang dia bawa banyak sekali tadi, itu diberikan secara gratis kepada orang-orang yang dia sakiti, yang dia zalimi, yang dia ambil haknya, diberikan ke semua orang itu. Sampai akhirnya pahala-pahala itu habis tak tersisa. Berarti banyak nih yang menjadi persoalan dengan dirinya. Ketika habis pahala itu, tetapi yang jadi masalah adalah, yang bertambah masalahnya itu adalah, masih ada yang belum kebagian pahala ritual yang seharusnya dia dapatkan. Saking banyaknya orang yang dia zalim. Akhirnya apa yang terjadi? Karena pahala sudah tidak ada lagi, justru dosa orang yang belum kebagian itu dilemparkan dan diberikan kepada dirinya, turiha ilan nar, kemudian orang ini dilemparkan ke neraka. Nauzubillah. Nah, ini hadis ini tegas sekali memberikan pesan kepada kita bahwa tidak bisa kemudian kita hanya dominan kepada salah satu ibadah dalam hidup. Seperti tadi, ibadah ritual yang banyak sekali dibawa, namun tidak diimbangi dengan ibadah sosialnya. Sehingga yang terjadi justru akan bermasalah di yaumil qiyamah, bahkan jika hubungan sosial kita negatif, buruk sekali, itu berdampak pada keselamatan kita di akhirat yang bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka sebagaimana sabda Nabi menjelaskan hal tersebut. Nah, ini poin penting mengapa kemudian kita perlu sekali untuk menjaga hablum minannas. Ya, khususnya ya, kalau hablum minallah, ini konteksnya adalah kita, saya yakin sering sekali diingatkan oleh para asatidz, para ulama kita dalam kajian, dalam ceramah, kait dengan penghambaan kita secara ritual kepada Allah. Saya yakin ini lebih porsinya lebih besar dan lebih sering terdengar, karena memang kita secara umum namanya hidup itu kan untuk ibadah, dan asosiasi ibadah yang kita pahami secara umum adalah ritual tadi kan. Dan saya yakin kita semua ini kayak sholat lima waktu kan terjaga dengan baik, kemudian puasa wajib Ramadan kita jaga, termasuk juga nanti di bulan Zulhijjah ini nanti ada puasa Arafah. Saya yakin banyak kaum muslimin yang puasa Arafah dan seterusnya. Ibadah ritual yang semacam ini insya Allah aman lah gitu. Nah, namun yang sering miss, yang sering terlewatkan, yang sering kita lupa untuk menjaganya itu adalah hablum minallah ini, ibadah sosial. Karena yang dalam Islam kita diwajibkan untuk selalu berusaha untuk menjaga hablum minannas maksimal mungkin. Maka jangan heran jika kemudian dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar hal-hal yang memicu, yang men-trigger konflik sosial itu dihindari semaksimal mungkin. Bahkan Quran mengecam dengan keras orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa men-trigger terjadinya konflik sosial, khususnya berkaitan dengan lisan. Contoh konkretnya adalah dalam surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah itu jelas sekali Allah Ta'ala berfirman, "Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah." Celakalah setiap pengumpat pencela. Itu kan kalau kita lihat tafsirnya, kita lihat terjemahnya, jelas sekali Allah mengecam dengan keras siapa saja yang mengumpat dan mencela. umpatan, celakan, ini kan kerjaan lisan. Kerjaan lisan yang membuat terjadinya konflik di tengah masyarakat, terjadinya permasalahan, terjadinya persoalan di masyarakat yang menyebabkan sosial ini masalah, gitu kan?
1: Baik.
0: Makanya Islam menyatakan mengecam dengan keras celaka orang yang mengumpat dan mencela, dan bahkan di soal humazah itu diberikan semacam konsekuensi besar bagi mereka yang suka mengumpat mencela ini, karena dampak dominonya besar sekali di masyarakat, hingga Allah pun memberikan konsekuensi besar bagi mereka yang melakukan dengan menyatakan kalla la yumbadanna fil qutama ma adraka mal qutama narullahi muqada allati tattali'u 'alal afidah, bahwa dia akan dilemparkan ke neraka Hutama. Tahukah kau apa neraka Hutama? Neraka yang apinya menyala, yang membakar manusia sampai terjatuh hatinya. Nah, itu kan sebagai konsekuensi akibat dari apa yang dilakukan oleh mereka yang tidak bisa menjaga lisannya dalam bersosial di masyarakat.
1: Baik, Ustadz, sudah ada pendengar yang bergabung, ya. Kita langsung saja sapa Ustadz ya.
0: Oke, silakan.
1: Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi, Mbak Esi dan Bang Fili.
1: Iya, ini Bu Utri ya, di Merauke, apa kabar Ibu Utri?
3: Alhamdulillah, sehat, cerah Mbak Desi.
1: Cerah ya di Merauke. Baik, silakan Ibu Utri pertanyaannya untuk Ustaz Jaka.
3: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Jaka Perkasa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari saya, Pak Ustadz. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz ya. Hubungan vertikal horizontal. Halo?
1: Silakan Ibu.
3: Lanjut ya.
2: Lanjut Bu.
3: Abis seperti ada bicara-bicara, jadi hubungan vertikal horizontal, prinsip berfokus interaksi sosial, muamalah akhlak bermasyarakat harmonis penuh kasih sayang, refleksi spiritual. Bagaimana dalam Islam, Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ustaz.
0: Langsung ya. Ya, baik. Ibu siapa namanya tadi?
1: Utri ya, Ustaz ya.
0: Utri. Oke, Ibu Utri. Bagus pertanyaannya terkait dengan tema ya, sedang tema bahwa memang hubungan vertikal, hubungan horizontal, hubungan vertikal dengan Allah, horizontal kepada manusia itu sekali lagi merupakan kewajiban kita untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya, dan kita usahakan untuk maksimal mungkin seimbang. Karena tadi bahwa Islam tidak hanya kaitan soal ibadah, ritual, namun juga Islam adalah agama yang mengatur juga hubungan sosial. Karena begini, kita sebagai manusia, selain kita sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk menghambakan diri dalam bentuk ritual-ritual yang diajarkan dalam Islam, di saat yang sama kita pun disadarkan bahwa kita adalah makhluk sosial. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dalam satu komunitas di masyarakat, maka Islam pun akhirnya mengatur hubungan kita sama manusia dalam bentuk hablum minannas, hubungan horizontal sama manusia. Ini yang kemudian muncul berbagai macam ajaran, muamalah ya, antar sesama kita, yang semaksimal mungkin kita jaga dengan baik, agar tidak terjadi persoalan, agar tidak terjadi konflik di antara masyarakat. Dan itulah yang kemudian menjadi bagian dari ajaran Islam untuk persatuan umat. Walaupun sebenarnya hablum minannas ini konteks umumnya sih lebih luas ya, tidak hanya ruang lingkup muslim, bahkan antar agama sekalipun. Dengan non-muslim, kita pun wajib hablum minannas, hubungannya baik. Begitu. Tidak boleh gara-gara kita beda agama, beda keyakinan, kemudian kita tendensius atau berpikir negatif atau melakukan perbuatan jahat kepada saudara kita yang non-muslim, kita wajib baik kepada mereka, dan ini perintah agama, ya kan? Termasuk menolong mereka. Nggak bisa kemudian ketika ada orang yang jatuh atau kecelakaan, kemudian kita cek dulu KTP-nya, ini muslim atau bukan nih, kan nggak bisa. Kita tetap harus menolongnya sesama hablum minannas, sebagai hablum minannas dan sebagai sesama manusia. Dan itu kewajiban kita sebagai hamba Allah dan diperintahkan dalam Islam. Intinya, harmonisasi antara hablum minallah, hablum minannas ini wajib kita upayakan. Ya, istilah bahasa penanya tadi. Kemudian kita berupaya juga agar tetap memaksimalkan dua dimensi ini agar menjadi kebaikan buat kita, tidak hanya di dunia, sampai nanti di akhirat. Wallahu'alam.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Ustaz Jaka. Kita lanjut lagi
2: 369977. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
1: Pak Abu Bakar ini ya.
2: Pak Abu Bakar.
1: Di Jejawi. Silakan pertanyaannya, Pak Abu Bakar.
4: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Kayaknya Ustaz hablum minannas ini sulit diterapkan antar negara. Nyatanya perang di Timur Tengah itu makin bergejolak. Umat Islam yang cuek-cuek aja. Nah, apa penyebabnya itu, Ustaz? Kayak begitu terjadi. Ya sudah, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Apa sebab itu?
1: Apa sebab hal itu terjadi, gitu ya? Karena hablum minannas ini sulit diterapkan antar negara seperti itu, Ustaz. Mm-hmm. Banyak terjadi perang, ya?
2: Iya, silakan, Ustaz.
0: Baik. Terkait dengan geopolitik yang terjadi di hari ini khususnya, sebenarnya tidak hari ini, dalam bentang sejarah memang konflik antar negara itu sering terjadi. Namun ini kan beda konteks lah. Kalau sudah antar negara itu lebih kepada pertama politik, kemudian berkaitan dengan pembelaan terhadap negara, gitu. Kemudian juga terkait dengan teritorial satu negara dan sebagainya. Itu sudah konteksnya pada negara. Nah, Islam sebenarnya kalau kaitan dengan tema kita hablum minannas lebih kepada personal di masyarakat, sebuah komunal, komunitas, sebuah masyarakat, itu yang kemudian diatur. Karena besarnya memang ya sampai kepada sebuah negara antar negara itu masuk memang terkait dengan hablum minannas. Tapi kan kalau sudah nyebrang ke negara lain itu memang semacam hal-hal yang lebih banyak kaitannya terkait dengan hubungan antara kita dengan orang lain yang beda jenisnya secara bahasa, secara budaya dan sebagainya. Kan secara umum Islam juga mengajarkan untuk kita tetap menjaga hubungan ke siapa saja, termasuk ke orang luar. Asal sama-sama tidak mengganggu, tidak kemudian merusak hubungan antar manusia, gitu kan. Tapi kalau sudah kaitannya konflik sosial, konflik kepentingan ekonomi lain sebagainya, maka tadi akhirnya muncullah peperangan yang terjadi seperti yang sekarang kan. Kalau konteksnya Israel sama Iran itu jelas sumbernya apa, tapi tidak kita bahas masalahnya. Tapi dalam Islam hablum minannas tetap terjadi, tetap baik. Bahkan walaupun misal yang perang itu antar negara, ya kan, saat ketemu, misalnya kita perang dengan orang negara lain gitu ya, yang perang ya silakan dengan kapasitasnya, dengan tugasnya masing-masing. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang kita kebetulan negaranya yang menjadi tempat kita berperang sebagai masyarakat sipil sebagai masyarakat biasa, tetap kita harus baik, ya. Karena yang konflik bukan personal kita. Ya, gitu. Jadi memang kalau secara bahasanya hablum minannas sulit diterapkan, itu ya benar kalau kaitannya dengan kalau sudah nyebrang ke luar negeri, atau maksudnya sudah berkaitan dengan sudah ada konflik antar negara. Tapi kalau di masyarakat, hablum minannas sangat mudah diterapkan. Bapak dengan tetangga, bapak dengan orang di sekitarnya, di circle-nya, tempat kerjanya, partner kerja, itu mudah sekali belum menenas. Di antaranya misal ya, kalau ketemu dengan sesama Islam, ucapkan salam, salam, salam. Ketemu dengan non-Muslim, apa, selamat pagi, sore, ya, dan seterusnya. Ajak ngobrol, senyum kepada mereka. Itu adalah upaya-upaya untuk menjaga hablu minannas, berbagi makanan, gitu. Dan saya kira itu sudah kita terapkan selama ini di kehidupan kita sehari-hari. Tinggal tadi memaksimalkan bagaimana hablu minannas ini terus terjaga dan menghindari hal-hal yang bisa men-trigger terjadinya konflik ya, sosial, persoalan di masyarakat. Itu saya kira. Allahu a'lam.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Jaka. Kita ke penelpon kembali ya untuk pendengar di line telepon. Wah, sayang sekali terputus ya.
2: Coba lagi, silakan.
1: Silakan ya untuk pendengar di 0711369977. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda Ida di Banyuasin, silakan pertanyaannya Bunda Ida.
5: Ya, makasih Mbak Esi, Bang Billy. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam Pak Ustadz.
5: Jadi Pak Ustadz, untuk menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, boleh bilang gitu ya, apakah pengaruh lingkungan dan kehidupan sosial itu memang ada pengaruh besar gitu Pak Ustadz dalam untuk menjaga keseimbangan tersebut? Ya, jelas Pak Ustadz ya pertanyaannya.
2: Baik, bisa dipahami Tad?
5: Ya, itu aja.
0: Mungkin bisa diperjelas lagi
2: maksudnya. Coba diulang Bunda Ida.
5: Iya, untuk menjaga keseimbangan dunia dan akhirat kita kan, apakah pengaruh lingkungan dan kehidupan sosial itu berpengaruh besar gitu?
2: Oke.
5: Ya, itu aja. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh lingkungan dan kehidupan sosial ya Ustadz ya. Seperti apa nih Ustadz?
0: Baik. Pertama tadi sebenarnya belum terlalu ini ya jelas pertanyaan, tapi mungkin tangkapan saya begini. Kewajiban kita tetap hablum minallah, hablum minannas tadi adalah sebuah usaha yang wajib untuk kita jaga terus. Apakah di masyarakat, di sosial kita mempengaruhi usaha kita untuk hal tersebut? Jelas mempengaruhi. Masyarakat yang ada di sekitar kita, sosial yang ada di sekitar kita, itu mempengaruhi bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, dan lain sebagainya. Karena rumusnya memang, teorinya bahwa kita itu sama 10 tahun akan datang, kecuali dua hal yang bisa mengubah kita ya. Pertama, buku yang kita baca. Kedua, siapa yang berinteraksi dengan kita. Nah, itu rumusnya. Artinya, pengaruh sosial, pengaruh orang yang ada di sekitar itu sangat besar sekali. Makanya Islam pun ketika mengajak manusia untuk berubah menjadi lebih baik atau menjaga dia tetap istiqomah, tetap baik, Islam mengajarkan untuk memfilter, memilih, gitu ya, menyaring siapa filter terdekatnya, siapa teman karibnya. Walaupun disclaimer juga jangan juga dimaknai bahwa kita eksklusif, kemudian tidak mau berteman kepada orang yang kalau dinilai jahat, tidak juga begitu. Artinya kalau dengan orang yang kira-kira memberikan dampak negatif, kita coba untuk menjaga jarak. Tapi tidak memutus silaturahim gitu ya, itu catatan. Artinya sosial itu penting sekali, akan mempengaruhi sikap dan kepribadian kita. Gitu. Namun begini, jangan juga kemudian ketika sosial kita, orang-orang di sekitar kita tidak mendukung kita dalam hal menjaga hablum minallah, hablum minannas, dunia akhirat tadi bahasanya, tidak juga kemudian menjadikan kita tidak bisa untuk menjaga dunia akhirat kita. Walaupun seandainya di sekitar kita, di masyarakat kita tidak mendukung hal itu, kita secara pribadi Muslim kan punya karakter yang kuat, kan? Punya istiqomahan yang bisa dibangun secara pribadi agar tetap menjaga hubungan berkaitan dengan hablum minallah, hablum minannas, dengan dunia akhirat. Contoh misalnya kita berada di luar negeri yang notabene-nya mayoritas non-muslim, kita kesendirian sebagai muslim. Apakah karena sosial di masyarakat kita, tidak ada yang ibadah, tidak ada yang sholat, kemudian kita pun akhirnya ikut tidak sholat, kan tidak. Kita bisa tetap sholat, mendirikan wajiban kita, sholat lima waktu, puasa, dan lain sebagainya. Di saat yang sama pun, hablum minannas, tetap kita jaga juga. Dengan orang yang non-muslim, tetap kita baik, dan lain sebagainya. Itu artinya, tidak ada halangan sedikit pun dimanapun kita berada untuk menjaga kebaikan kita di dunia dan akhirat. Ini tinggal kita yang berupaya untuk sebijak mungkin dimanapun kita berada agar semaksimal mungkin menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Wallahualam.
2: Baik, Ustadz, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 51 lewat 51 menit lepas dari pukul 5 maksud kami, silakan Ustadz untuk menutup Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini untuk memberikan materi penutup mengenai seimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Silakan, Tan.
0: Baik, pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi kita sebagai hamba Allah harus sadar sesungguhnya kita diciptakan Allah adalah untuk ibadah. Sebagaimana surat Al-Qadir ayat 5, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata. Maka sadarkan diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Khalik, kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan sudah menjadi sebuah kewajiban kita persembahkan dengan cara yang terbaik, ibadah yang terbaik. Baik ibadah itu konteksnya adalah ritual, maupun ibadah itu konteksnya adalah sosial. Hablum minallah, hablum minannas. Dua dimensi ini wajib untuk kita penuhi dengan sebaik-baiknya, agar nanti kita menjadi muslim, jadi orang yang mukmin ideal, sebagaimana yang diharapkan dalam Islam. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah berupa ritual, wajib untuk kita jaga semaksimal mungkin, kita penuhi rukun syaratnya secara hukumnya, kita laksanakan dengan kualitas terbaik, kekhusyuannya, seperti sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Maksimalkan itu semua, karena memang itulah kewajiban kita sebagai seorang manusia yang Allah ciptakan, untuk menghambakan diri kita kepada Allah melalui ritual ibadah. Namun di waktu yang sama, jangan kemudian kita melupakan diri kita yang menjadi makhluk berstatus makhluk sosial. Sehingga kita pun di waktu yang sama tetap menjaga hubungan kita sama manusia, menjaga kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam Islam untuk kemudian di-sharing, dibagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbuat baik sesama manusia, dan juga berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga lisan kita, sikap kita, perbuatan kita dari hal-hal yang bisa men-trigger konflik sosial, menyakiti saudara kita, jangan sampai kemudian lisan kita tak terjaga, zalim orang lain, dan seterusnya. Itu semua upaya-upaya yang wajib kita lakukan, karena seperti itulah kita diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah yang tadi berkaitan dengan hablum minannas, hubungan sesama kita manusia. Karenanya pemirsa sekalian, sama-sama kita berupaya untuk menjaga keistiqomahan ini, agar itulah yang akan menjadi penyelamat kita, menjadi bekal kita di akhirat kelak. Sebagaimana hadis tadi yang kami sebutkan di awal. Walaupun sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan akhirat kita, hablum minannas khususnya itu dampaknya akan terasa sekali di dunia. Sehingga masyarakat kita akan lebih terjaga kedamaiannya, ketenteramannya. Umat Islam khususnya akan menjadi umat yang bersatu, tidak saling kemudian menyalahkan, tidak saling cari air dan lain sebagainya. Sehingga umat ini akan menjadi lebih kuat, tidak hanya mereka mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia, insya Allah juga akan sama-sama sampai kedamaian menuju akhirat bersama kita, bersama Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz Jaka untuk pencerahannya di pagi hari ini. Semoga tentunya apa yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi pengingat untuk kita ya, untuk terus menjaga keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah SWT dan hubungan kita dengan sesama manusia.
2: Betul. Dan juga pendengar, kami juga nanti akan hadirkan untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 6 nanti, ada Warta Berita langsung dari Pro 1 RRI Palembang. Dan kami juga akan hadirkan di menit ke 30 nanti juga ada perkiraan cuaca untuk Anda.
1: Ya, Assalamualaikum Ustaz Jaka, terima kasih sekali lagi.
0: Ya, Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Ya, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini ya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Tidak ada, tidak boleh lagi diangkat untuk guru honor. Kan sekarang kan semuanya P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Jadi kalau guru honor kita tidak ada lagi.
3: Jadi artinya mungkin di tahun depan memang sudah kita sudah menerapkan hal tersebut ya?
2: Sudah.
4: ASN sama P3K?
2: Ya, ASN, P3K, paruh waktu, dan penuh waktu.
5: Hati-hati, jangan live TikTok, berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Kita tetap jaga integritas, jaga profesionalitas kita. Kita harus disiplin dari diri kita sendiri. Jaga nama baik pemerintahan Kabupaten Banyuasin.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Dinas Pendidikan Kota Palembang pastikan tidak ada lagi guru berstatus honorer pada tahun 2027. SD dan SMP di Palembang mulai tahun ini dilarang untuk mengangkat tenaga honor baru. Wakil Bupati Banyuasin melarang ASN live streaming saat jam kerja. Menurutnya jam kerja harus dimanfaatkan untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Esi Armisi.

0: Kita mulai dengan berita yang pertama, pendengar. Dinas Pendidikan Kota Palembang pastikan tidak ada lagi guru di Palembang berstatus honorer pada tahun 2027. SD dan SMP di Palembang mulai tahun ini dilarang untuk mengangkat tenaga honor baru.
1: Dinas Pendidikan Kota Palembang menegaskan komitmennya untuk menghapus status tenaga honorer sepenuhnya pada tahun 2027, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Pendidikan mengklaim seluruh guru honor di sekolah negeri di bawah naungan mereka telah beralih status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik untuk skema penuh waktu maupun paruh waktu. Tercatat sebanyak 800 guru yang sebelumnya menggantungkan nasib sebagai tenaga honorer, kini telah resmi mengantongi status P3K. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang, Kapiatul Ahliya, menegaskan, sekolah negeri kini dilarang keras mengangkat tenaga honorer baru. Larangan ini bukan tanpa dasar, terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2022, serta Edaran Wali Kota Palembang yang mengunci celah pengangkatan guru tanpa status resmi.
2: Tidak boleh lagi diangkat untuk guru honor, kan sekarang kan semuanya P3K, paruh waktu dan P3K penuh waktu. Jadi kalau guru honor kita tidak ada lagi.
3: Jadi artinya mungkin di tahun depan memang kita sudah menerapkan hal tersebut ya?
2: Sudah.
4: ASN sama P3K?
2: Ya, ASN, P3K, paruh waktu, dan penuh waktu.
1: Meski sistem mulai tertata, fakta di lapangan menunjukkan tantangan belum sepenuhnya usai. Dinas Pendidikan masih menemukan adanya guru honorer gelap atau tidak terdaftar di beberapa sekolah negeri. Praktik ini dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap aturan yang berlaku. Pihak sekolah diminta untuk tidak lagi mempertahankan tenaga kerja tanpa legalitas yang diakui negara. Rian Apridani melaporkan.
0: Sementara itu, kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan guru honorer di sekolah negeri pada tahun 2027 mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sejauh ini, seluruh guru yang sebelumnya berstatus honorer di sekolah negeri disebut telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang, Kapiatul Ahli, menyampaikan bahwa para guru yang sebelumnya masih berstatus honorer telah diakomodasi melalui skema P3K. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dalam penataan tenaga non-ASN di lingkungan pendidikan.
2: Itu tidak boleh lagi diangkat untuk guru honor, kan sekarang kan semuanya P3K, paruh waktu dan P3K penuh waktu. Jadi kalau guru honor kita tidak ada lagi. Sudah.
4: ASN sama P3K?
2: Ya, ASN, P3K, paruh waktu dan penuh waktu.
0: Meski demikian, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penerapan kebijakan penghapusan guru honorer pada tahun 2027 mendatang. Namun di sisi lain, sejumlah pihak menilai pemerintah tetap perlu memastikan ketersediaan tenaga pengajar agar kualitas pendidikan di sekolah negeri tetap terjaga. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai keresahan guru honorer di tahun 2027.
5: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Mengingat bahwa kesejahteraan guru honorer masih perlu mendapat perhatian yang serius dan perlu diprioritaskan. Karena diharapkan tahun 2027 ini pemerintah memberikan kepastian status, peningkatan gaji, dan juga perlindungan yang layak bagi guru honorer. Karena guru honorer juga termasuk dari pahlawan tanpa tanda jasa yang berperan besar dalam mencerdaskan generasi bangsa.
6: Menurut saya, di tengah perkembangan dunia pendidikan yang semakin pesat, justru tenaga pengajar saat ini sangat dibutuhkan. Nah, jangan sampai kebijakan ini malah membuat sekolah-sekolah kekurangan guru-guru, terutama di daerah pelosok gitu. Mereka kan sangat membutuhkan gitu.
7: Saya Tama, saya dari Sekojo. Apa kabar guru honorer 2027? Ini merupakan keresahan guru honorer dengan isu ditiadakan, berkurangnya tenaga pengajar di tengah pesatnya perkembangan dunia pendidikan, dan yang pastinya akan menambahkan jumlah angka pengangguran yang ada di Indonesia.
8: Perkenalkan, nama saya Daniel, saya berasal dari Pak Jo. Tanggapan saya tentang guru honorer di tahun 2007 itu membuat sebuah isu yang menimbulkan keresahan bagi para guru honorer, apalagi guru honorer yang telah lama mengabdi. Saya sebagai masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang adil demi menjaga kualitas pendidikan sekaligus menjamin kesejahteraan para tenaga pendidik.
0: Ya pendengar, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama guru honorer SD Negeri di Palembang.
9: Baik, Bu, bisa dijelaskan sedikit nggak, Bu? Sudah berapa lama sih, Bu, Ibu Ningsini mengajar di sekolah, Bu, di SD khususnya?
10: Udah 3 tahun, Mas.
9: Itu sejak kapan, Bu?
10: 2023.
9: Ibu, saat ini bagaimana, Bu, kesejahteraan guru honorer, Bu? Saat ini seperti apa, Bu?
10: Ya, karena kalau kesejahteraan guru honorer ini kan kita digaji dari dana BOS. Mm-hmm. Jadi kalau dibilang ya belum sejahtera karena di bawah UMR Palembang.
9: Saat ini berapa sih, Bu, yang Ibu terima, Bu, dari gaji honorer ini, Bu?
10: 1 juta.
9: Itu setiap bulan ya, Bu, ya?
10: Dibayar per dana BOS cair baru bisa dibayarin.
9: Itu berapa, Bu? Berapa bulan, Bu, kalau dana BOS itu cair, Bu? Kalau boleh tahu.
10: Kalau S1 kemarin udah, biasanya kalau misalnya kalau dana BOS sudah cair biasanya tiap bulan nanti dana BOS berikutnya baru kita nunggu lagi kayak gitu.
9: Baik, Bu, saat ini juga kan itu tuh sudah honorer ini kan sudah cukup lama, Bu, ya. Sejauh ini bagaimana, Bu? Apa ada ketantangan, Bu, untuk menjadi seorang guru honorer, Bu?
10: Ya, banyak tantangannya gitu. Dari siswanya, dari wali siswanya, tapi ya alhamdulillah bisa terhandle semuanya.
9: Terhandle semuanya, Bu, ya. Untuk masalah soal pengajaran, Bu, antara guru yang PNS atau P3K itu sama honorer itu sama aja, Bu, ya, sistem pelajarannya atau seperti apa, Bu?
10: Sama aja. Kita saling bekerja sama kok antara PNS, P3K dan honor.
9: Bu, di tahun 2007 ini mau dipindahkan ke swasta, apa yang seperti apa, Bu?
10: Iya, kita cukup kecewa ya dengan peraturan yang terbaru gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ada regulasi peraturan terbaru lagi buat honor-honor yang bekerja di SD negeri kayak gitu kan. Kalaupun kita mau ke swasta kan pastinya swasta juga penuh kayak
9: benar,
10: gitu. Sedangkan SD swasta itu nggak banyak, sekolah swasta itu nggak banyak, lebih banyak negeri ketimbang swasta, kayak gitu.
9: Mungkin juga, Bu, soal gaji juga belum tentu.
10: Iya, apalagi kalau misalnya swastanya yang siswanya nggak terlalu banyak, kelasnya nggak terlalu banyak, kan mereka kan sistem dari penggajian itu dari pembayaran SPP tiap bulan kalau siswanya itu, kalau swasta. Jadi kalau kelasnya sedikit, ya
9: penghasilannya juga
10: bisa dibawa 1 juta malahan bisa dibawa 500 ribu lah kalau untuk swasta yang dikategorikan siswanya nggak banyak. Kalau misalnya sedang, ya tergantung jam juga kan dihitung. Kalau swasta itu dihitung berdasarkan jam. Kalau misalnya kalau negeri kan dihitung per bulan, tapi tidak dihitung dari per jamnya kayak gitu.
9: Baik, Ibu, apa sih, Bu, harapan Ibu, Bu, kepada pemerintah, Bu, terkait aturan ataupun juga wacana untuk guru honorer 2007 ini seperti apa, Bu?
10: Semoga guru-guru baik swasta maupun negeri itu lebih diperhatikan dari penggajiannya lebih diperhatikan lagi kayak gitu. Jadi setidaknya guru sejahtera.
9: Ini, Bu, untuk masalah untuk pengangkatan P3K itu apa sih, Bu, harapan Ibu sebagai guru honorer, Bu?
10: Kalau untuk pengangkatan P3K diangkat alhamdulillah, tapi kalau misalnya ada regulasi lagi untuk diangkat jadi PNS ya kami juga bersyukur, tapi kalaupun tidak cuma sampai P3K semuanya diangkat P3K kita lebih bersyukur kayak gitu, karena kan udah tiap bulan tidak lagi menunggu dana BOS kayak gitu.
9: Harapannya, Bu, ya.
10: Iya, kan lebih sejahtera, apalagi misalnya kalau udah sertifikasi ditambah setidaknya ya lumayan lah bisa untuk ekonomi keluarga gitu.
9: Baik, Ibu Ningsi, terakhir, Bu, ada pesan, Bu, untuk teman-teman seperjuang, pesannya untuk yang ingin sampaikan Ibu kepada guru honorer lainnya, Bu, di luar sana, Bu?
10: Tetap semangat, buat guru-guru honorer yang lainnya, kalau ada bukaan CPNS, diikutin, kita mencari rezeki di tempat lain, siapa tahu itu ada rezekinya kita. Jadi tetap semangat, jangan putus asa.
9: Ibu Ningsih, terima kasih Bu atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu Ibu Ningsih, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Terima kasih Bu Ningsih.
10: Iya Mas.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
11: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Berita selanjutnya, Wakil Bupati Banyuasin melarang ASN live streaming saat jam kerja. Menurutnya, jam kerja harus dimanfaatkan untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
12: Untuk yang di pelayanan, tetap semangat.
13: Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, melarang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Banyuasin melakukan siaran langsung di media sosial saat jam kerja. Larangan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan pemerintah Kabupaten Banyuasin di halaman kantor Bupati Banyuasin. Dalam arahannya, Neta Indian menegaskan jam kerja harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh ASN tetap fokus bekerja dan tidak melakukan aktivitas media sosial yang dapat mengganggu tanggung jawab pekerjaan. Menurut Neta, disiplin kerja menjadi salah satu kunci meningkat kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Ia menilai, penggunaan media sosial secara berlebihan ketika bekerja dapat mengurangi profesionalisme aparatur pemerintah. Selain menyoroti larangan live streaming, Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dan tanggung jawab terhadap tugas pokok masing-masing pegawai. ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin diminta menjaga integritas serta memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat.
12: Dan juga hati-hati, jangan live TikTok. Berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Kita tetap jaga integritas, jaga profesionalitas kita. Kita harus disiplin dari diri kita sendiri. Jaga nama baik pemerintahan Kabupaten Banyuasin.
13: Neta Indian juga meminta pimpinan organisasi perangkat daerah ikut melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Menurutnya, penggunaan media sosial tetap diperbolehkan selama tidak mengganggu pekerjaan dan mematuhi etika sebagai aparatur negara. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan fokus kerja ASN dan memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar berita lainnya, Ketua Waspe Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan mengatakan program TMMD ke-128 berjalan sesuai rencana dan tepat rencana.
14: Tim Wasep TMMD ke-128 meninjau sejumlah sasaran fisik program TMMD ke-128 Kodim 0405 Lahat yang berlangsung di Desa Lubuk Tapang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Peninjauan ini dilakukan untuk memantau progres pembangunan sekaligus memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Tim fokus meninjau pembangunan jalan, MCK, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat setempat. Ketua Tim Wasep Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan mengatakan, selain itu program TMMD ke-128 juga mencakup pembangunan sumur bor, rehabilitasi sekolah, rehabilitasi musola, dan pembangunan pos keamanan. Kegiatan penyuluhan pun digelar, meliputi edukasi tentang narkoba, hukum, pertanian, kesehatan, dan berbagai topik sosial lainnya.
15: TMMD 128 ini diantaranya di Kodim Lahat ini, diantaranya jalan ini, kemudian juga ada pembangunan MCK sebanyak 5, kemudian RTLH ya, RTLH rumah masyarakat 5, kemudian juga ada sumur bor, kemudian juga ada rehab sekolah, rehab musola, pembangunan pos kamling, juga ada kegiatan penyuluhan, penyuluhan narkoba, penyuluhan tentang hukum, pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu bagian dari kegiatan BNPB yang dilakukan oleh kolaborasi lah antara pemerintah daerah, vertikal, mungkin Forkopimda di wilayah Kabupaten Lahat ini.
14: Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan menjelaskan seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah daerah, unsur vertikal, dan Kodim 0405 Lahan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Melalui TMMD ke-128 diharapkan pembangunan fisik maupun non-fisik tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga, meningkatkan kualitas hidup serta memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat di Kabupaten Lahat. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
0: Dari dunia olahraga, keberhasilan Sumsel United U19 menjuarai Elite Pro Academy atau EPA Championship U19 musim 2026 membuka peluang bagi sejumlah pemain muda untuk promosi ke tim senior musim depan. Pelatih Sumsel United U19, Ardi Hernando, menyebut sedikitnya ada 3 pemain yang diproyeksikan naik kelas usai tampil impresif sepanjang kompetisi EPA Championship. Ketiga pemain tersebut menjadi bagian penting dalam keberhasilan Sumsel United meraih gelar juara usai mengalahkan Persiku Kudus dengan skor 3-2 pada laga final di lapangan Akademi Garuda Yaksa Bekasi. Ardi mengatakan pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa kompetisi EPA mampu melahirkan pemain muda potensial yang siap bersaing di level lebih tinggi.
16: Mudah-mudahan ada 1, 2, 3, syukur-syukur bisa 5 pemain dari binaan EPA ini yang sudah berhasil juara, itu bisa nanti masuk di tim senior. Dan alhamdulillah Pak Presiden tadi sudah menyambut dan akan mengupayakan kalau seandainya ada warga Sumsel sini, pemain Sumsel nggak harus pemain dari luar.
17: Anak kita yang mau meneruskan nanti Sumsel yang menjadi datang, 19 kita tidak harus jauh-jauh lagi ambil keluar dari Sumsel. Anak-anak kita sudah ada, nah, kita rekrut aja, dan untuk selanjutnya terus kita bina terus dan kita carikan pelatihnya, dia terus ini untuk bekerja sama dengan Sumsel United, walaupun yang U19, walaupun di atas 20, nanti dia akan berkolaborasi untuk memajukan sepak bola di Sumatera Selatan.
0: Ia menilai kualitas pemain muda yang tampil di EPA musim ini cukup merata dan memiliki peluang besar untuk berkembang hingga level nasional. Menurut Ardi, keberhasilan Sumsel United tidak lepas dari konsistensi tim dalam menjaga kualitas permainan selama menjalani latihan dan kompetisi.

0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Pendidikan Kota Palembang pastikan tidak ada lagi guru berstatus honorer pada tahun 2027. SD dan SMP di Palembang mulai tahun ini dilarang untuk mengangkat tenaga honor baru. Wakil Bupati Banyuasin melarang ASN live streaming saat jam kerja. Menurutnya, jam kerja harus dimanfaatkan untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Sementara nih, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
5: Ya, pendengar, bagaimanakah cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Rabu 20 Mei 2026. Kami saat ini juga sudah tersambung bersama Mbak Fitri dari BMKG SMB 2 Palembang. Lalu saja sih sapa. Selamat pagi Mbak Fitri.
6: Selamat pagi Mbak.
5: Silakan. Bagaimana informasi perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan informasinya?
6: Siap, terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini cuaca secara umum di wilayah Sumatera Selatan cerah berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Oki dan Oku Timur. Untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Mesir Utara, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, Oki, Oku Selatan dan Palembang. Sementara itu untuk potensi hujan ringan terjadi di wilayah Mesir Awas, Oku, Oku Timur, Prabu Muli, Empat Lawang, Lahat, Pagaralam, Ogan Ilir, Muara Enim, dan Lubuk Linggau. Malam hari ini cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan sedang terjadi di wilayah Mesir Awas Utara dan Mesir Awas. Sementara itu

0: untuk potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Musi Banyuasin, Pelawang, Lubuk Linggau, Muara Enim, Oku Timur, Oku Selatan, Ogan Ilir, dan Oki. Dan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 100%. Angin bertiup dari barat hingga barat daya, dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada pagi hari di wilayah Oki. Sementara itu untuk pada siang hingga sore nanti terjadi di wilayah Masyarakat Utara, Pali, Musi Banyuasin, Oki, Oku Selatan, dan Palembang. Dan untuk dini hari nanti terjadi di wilayah Masyarakat Utara dan Musyrawas Utara dan Musyrawas. Kami imbau kepada masyarakat agar terus waspadakan kemungkinan terjadinya genangan air, angin kencang dan petir pada saat hujan atau bencana banjir dan tanah longsor akibat intensitas hujan yang cukup tinggi selama beberapa hari terakhir di daerahnya masing-masing. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.co.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026 langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Fitri, selamat pagi. Ya, pendengar, demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Rabu 20 Mei 2026.
2: Perakiran cuaca sepanjang hari.
3: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda. Masih bersama Esi dan juga
1: Pilih Makomi, tentunya di menit ke-34 ya. Lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tadi baru saja juga kita dengarkan ada informasi cuaca. Jadi untuk yang ada aktivitas, rencana mau kemana hari ini bisa lebih waspada lagi ya.
0: Baik, dan tentunya memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya hari ini, Billy. Betul. Kita juga menyiapkan satu program khusus ini, paket langgan suara Hari Kebangkitan Nasional. Selamat mendengarkan.
2: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan langgan suara dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional.
3: Setiap tanggal 20 Mei, kalender kita berubah merah. Kita menyebutnya Hari Kebangkitan Nasional. Namun, pernahkah kita bertanya di tengah hiruk pikuk pagi ini, apa sebenarnya yang sedang kita bangkitkan? Apakah ia hanya upacara yang berulang setiap tahun? Ataukah ia adalah nyala api yang seharusnya membakar rasa lelah kita saat dunia terasa semakin berat untuk dipanggul?

0: yang meletakkan ego mereka di bawah meja-meja sekolah Stovia. Mereka sadar bahwa Indonesia tidak akan pernah tegak selama rakyatnya masih berjalan merunduk. Budi Utomo bukan sekedar organisasi. Ia adalah keberanian untuk berkata cukup. Cukup untuk ketidaktahuan, cukup untuk keterpecahbelahan. Hari itu, fajar bukan lagi milik matahari, tapi milik pikiran yang merdeka. Sekarang, 118 tahun kemudian, meja perjuangan itu telah berpindah. Ia ada di meja kerjamu, di layar ponselmu, di balik kemudi kendaraanmu, dan di dalam doa-doa ibu yang berharap anaknya punya masa depan lebih baik.
1: Bangkit bagiku adalah saat bulir padi ini bisa menghidupi bangsa tanpa harus mengemis ke negeri seberang.
2: Bangkit bagiku adalah saat jariku lebih cepat membagikan kebaikan daripada menebar kebencian di media sosial.
0: Kebangkitan Nasional 2026 bukan lagi soal angkat senjata. Ini soal angkat derajat. Ini soal bagaimana kita tidak lagi saling menjatuhkan saat ada saudara yang sedang memanjat mimpi. Ini soal memastikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya slogan di atas kertas ujian, tapi denyut nadi di pasar, di kantor, dan di trotoar jalan. Indonesia adalah kapal besar yang kita tumpangi bersama. Kapal ini tidak akan bergerak hanya dengan satu nahoda. Ia butuh jutaan dayung yang bergerak seirama. Ia butuh kamu yang hari ini memilih untuk jujur, memilih untuk peduli, dan memilih untuk tidak menyerah. Jangan biarkan 20 Mei berlalu begitu saja sebagai angka. Jadikan ia hari di mana kamu bangkit dari rasa pesimis. Jadikan ia hari di mana kamu kembali percaya bahwa matahari Indonesia masih bersinar dari matamu. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda dengarkan Langen Suara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.

Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: Ya pendengar, ada Backstreet Boys, As Long As You Love Me, membawa kita ke pukul 6 lebih 46 menit. Saat ini masih bersama Esi dan juga
1: Pilih. Tentunya lagunya walaupun udah lama, udah legend, betul, tapi tetap asik buat didengar ya di era sekarang.
0: Apalagi di pagi-pagi seperti ini ya, buat sedikit dance.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa gua nggak ngomong.